0: kiri, kiri, kiri. Balas, balas, kanan, kanan, kanan. Terus, terus, terus. Ya, terus, terus, terus. Hop, stop, stop, stop. Stop.
1: Hancur mobil saya. Hei, matamu di mana? Aba-aba yang benar dong.
2: Maaf, Pak. Saya lihat anak-anak di seberang itu pakai seragam. Saya mau sekolah juga, Pak.
1: Sekolah? Mau jadi apa? Lurah, camat, sampai presiden sudah ada tuh. Buat apa sekolah? Jadi tukang parkir saja tidak becus.
2: Saya kan juga punya...

Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya, Yusuf Ronodipuro. Seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

pukul 9 lebih 19 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar dimanapun Anda berada, pada apel Pemprov Papua Pegunungan yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Papua Pegunungan Dr. Ones Pahabol, menekankan sejumlah pesan-pesan pembangunan. Selain itu, Wakil Gubernur juga mengatakan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah jabatan politik dan merupakan satu paket, satu kesatuan dalam mengemban tugas memimpin Papua Pegunungan. Dan Wakil Gubernur juga menginformasikan bahwa pelantikan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan definitif akan dilakukan pada hari ini. Ia berharap pemerintahan Provinsi Papua Pegunungan akan lebih efektif ketika ada Sekda definitif Papua Pegunungan. Dan selain itu, pendengar, belum lama ini Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Dr. John Tabo menekankan ataupun meluruskan isu-isu liar yang beredar di media sosial tentang upaya penanganan kebakaran lahan dan hutan atau karhutla. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan Pemprov tidak punya kewenangan sebelum ada laporan dari pemerintah kabupaten. Gubernur bilang secara prosedur pemerintah kabupaten harus melaporkan data dan informasi kepada Pemprov, barulah pihak Pemprov bisa turun tangan. Menurutnya, pemerintah provinsi tidak bisa ambil alih secara langsung tanpa adanya laporan data dari kabupaten. Namun informasi yang beredar di masyarakat seolah-olah Pemprov lepas tanggung jawab atas kebakaran hutan yang terjadi akibat kemarau panjang. Gubernur Papua mengatakan prosedur berlaku untuk semua musibah yang terjadi di tingkat kabupaten. Penanganannya harus berjenjang dan terstruktur. Dikatakan bencana alam apapun, jika kabupaten menyampaikan informasi dan juga data ke provinsi, akan ditindaklanjuti.

manusia mengembarai langit, manusia menyusuri cakrawala, tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Tidak untuk hebat, kuasa atau perkasa, melainkan untuk setia sebagai manusia.

0: Once upon a time.
1: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega. Kalian tega manusia.
2: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.

Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.

0: Ayo tuh, barang apa jadi?
1: Ampun nih, masih pakai noken. Sekarang tuh pakai tas. Dulu bagus lagi, ada kancingnya. Lihat, warnanya bagus-bagus tuh.
0: Tidak kawan, saya pakai noken saja.
1: Kenapa kah? Kok senang sekali pakai noken? Lubang-lubang lagi.
2: Kawan, nih ini warisan budaya. Kok tak tahu kah? Pelayan itu langsung dimasukkan ke noken. Kalau mau dibawa ke mana-mana tuh, pakai noken. Masa kok tak suka noken tuh? Kok lupa kah?
3: Banggalah dengan budayamu, cintai, sayangi, hargai, dan lestarikan budaya bangsamu sebelum orang lain mengambilnya darimu. Noken, warisan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: RRI.

0: Kale.
1: Hey Rian, ngomong apaan kamu tadi?
0: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan Tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
1: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
0: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
1: Iya deh, Tabe di kakak Rian.
0: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.

Mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Wamena, pagi ini Kamis 17 September 2026. Ya, rencana siaran untuk day part kedua ini adalah dialog interaktif gerakan membangun Papua dengan topik merancang masa depan anak berkebutuhan khusus di Kabupaten Nabire. Siaran ini akan di relay atau disiarkan RRI Pro 1 Jayapura, Biak, Wamena, Merauke, Serui, dan Bovendigul.

0: Hai Lestari, lagi ngapain kamu di situ?
1: Aku sedang menanam pohon. Katanya dengan menanam pohon kita bisa menyelamatkan bumi.
0: Ah, masa? Hanya dengan satu pohon kita bisa menyelamatkan bumi?
1: Ya bisalah, kalau Lestari seperti aku ada di mana-mana. Kan banyak pohon yang ditanam.
0: Kalau begitu, aku ikutan ya.
2: Wah, kalau mereka saja sadar, kenapa kita tidak ya?
3: Ketika hal kecil itu telah kita lakukan, maka itu lebih berarti daripada rencana besar yang tidak kita lakukan. Lakukanlah sekarang.

0: Baik, pendengar, kita ikuti siaran Gerakan Membangun Papua pagi ini.
1: Di Kabupaten Nabire. Bersama telah hadir ya narasumber kami di studio, ada Heni Triastuti. Selamat pagi, Mbak Heni ya, biar lebih akrab saya manggilnya Mbak Heni deh.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Heni, lalu juga ada teman-teman ya dari rekan-rekannya Mbak Heni juga pastinya, yang anak-anak dengan hambatan pendengaran ya, ada Ray. Halo Ray. Halo. Dan juga ada Nico. Halo, selamat pagi. Ya, terima kasih, selamat pagi. Apa kabar semuanya, baik? Baik ya. Ya, selamat pagi. Oke. Dan pendengar, Anda juga dapat mendengarkan atau menyaksikan kami melalui YouTube RRI Net ya, RRI Net Nabire, dan melalui Facebook RRI Nabire tentunya. Dan ya, Mbak Heni, mungkin Mbak dulu ya. Selamat pagi, Mbak. Apa kabar pagi ini?
2: Selamat pagi. Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Baik, Mbak Heni, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Mbak Heni adalah Ketua Yayasan Mentari Hati Nabire.
2: Iya,
1: iya, boleh diceritakan dulu Mbak, Yayasan Mentari Hati itu apa dan bergerak di bidang apa?
2: Baik, ini kesempatan yang baik untuk perkenalkan.
1: Iya.
2: Yayasan, sebenarnya nama yayasan Yayasan Henko Peduli Bersama, tetapi lembaga di bawahnya namanya Lembaga Mentari Hati. Nah, terkait dengan Lembaga Mentari Hati ini, saat ini kami memiliki 3 divisi, divisi pelayanan. Yang pertama itu stimulasi tumbuh kembang anak. Stimulasi tumbuh kembang anak ini sudah 5 tahun kami berjalan, dari tahun 2020 sampai 2026. Oh, berarti hampir mau 6 tahun ini ya.
1: Hampir 6 tahun,
2: ya. Iya, kami fokus di stimulasi anak-anak berkebutuhan khusus atau anak-anak yang mengalami hambatan perkembangan gitu. Kemudian yang kedua ada tahun ini kami menggagas sekolah yang berkonsep homeschooling, di mana kami mengintegrasikan begitu program sekolah dengan stimulasi tumbuh kembang anak, dan juga kami mengajak orang tua untuk intens memperhatikan perkembangan anak. Berikutnya adalah yang ketiga, yaitu terkait dengan divisi Helpdesk Inclusion Center. Saat ini kemarin itu kebetulan pemerintah Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, itu sudah menggagas adanya ULD atau Unit Layanan Disabilitas, di mana lembaga kami akan mengambil porsi secara teknis terkait dengan asesmen anak, kemudian intervensi untuk anak berkebutuhan khusus, dan juga ruang konsulnya gitu, dan juga untuk sekolahnya. Terkait ruang konsul ini menjadi hal yang baru dan juga urgent begitu, di mana kami mengakomodir guru-guru, bukan hanya guru tetapi orang tua yang bingung untuk menyekolahkan anaknya nanti kemana begitu. Kemudian kami juga berusaha untuk bisa memediasi gitu antara sekolah dengan keinginan orang tua di ruang konsul ini gitu. Dan kami juga ini menggagas begitu ya. Kebetulan kami juga menggagas, akhirnya saya membawa 2 teman, 2 tim gitu ya, ke sini gitu. Kami menggagas unit kemandirian untuk anak. Jadi di situ nanti akan kami programkan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kemandirian mereka di masa yang akan datang.
1: Gitu. Baik. Kan sudah berjalan kurang lebih 6 tahun ya, ya Mbak Yayasan Mentari Hati, tidak terasa sudah 6 tahun. Kalau menurut Mbak sendiri ini bagaimana kondisi anak yang berkebutuhan khusus di Nabire selama ini gitu?
2: Oke. Anak-anak berkebutuhan khusus di Nabire itu tersebar ya, mulai kalau kita lihat dari segi perekonomian keluarga begitu, ada yang berekonomi pas-pasan, ada juga yang berekonomi keluarganya ekonominya cukup tinggi gitu. Kemudian dari kesadaran orang tua gitu. Dari kesadaran orang tua, ada yang orang tuanya langsung aware ketika kecil, masih kecil, anak usia 1 tahun mungkin dia mengalami delay perkembangan. Kemudian dia aware, dia tanya ke posyandu, ke dokter, kemudian akhirnya mendapatkan pelayanan di kami gitu. Nah, ini bermacam-macam jadi anak berkebutuhan khusus itu. Yeah. Jadi tersebar begitu, nggak hanya pada kalangan tertentu, enggak.
1: Iya, gitu. Berarti dari berbagai kalangan sebenarnya anak berkebutuhan khusus itu ada.
2: Iya. Yeah.
1: Dan orang tua memang harusnya lebih aware gitu ya, Mbak.
2: Betul, harus lebih aware sedini mungkin gitu.
1: Betul.
2: Jadi jangan sampai kebutuhan khusus ini menjadi permanen dan menjadi lebih berat nantinya ketika orang tua menyadari itu terlambat gitu. Uhum. Makanya adanya stimulasi ruang konsul dan juga stimulasi yang saling bersinerja ini. Ini adalah tujuannya, kami ingin masyarakat itu paham gitu dan juga mau, jangan malu gitu, mau untuk konsultasi ke kami sedini mungkin anaknya gitu.
1: Biasanya sedini mungkin itu di usia berapa, Mbak? Orang tua itu mungkin menemukan, oh ini hal tidak sesuai milestone nih anak saya. Itu usia berapa yang terbaik kita konsultasikan ke baik itu dokter, mungkin ke yayasan Mbak sendiri, itu sebaiknya di usia berapa?
2: Oke, jadi terkait dengan usia ini tentunya posyandu sebagai garda terdepan ya, yeah, untuk menangani anak-anak balita begitu di daerah-daerah gitu kan. Ini menjadi apa PR juga bagi mereka begitu ya, ketika jadi orang tua tuh jangan disuruh untuk membaca gitu. Kadang ada bukunya yang pink itu ya.
1: Betul.
2: Itu nggak semua orang tua juga mau membaca gitu. Jadi peran posyandu di situ ketika melihat mungkin perkembangan anak ini kok kurang ya, harusnya seperti ini ya. Nah, itu harus segera dikoordinasikan dengan orang tuanya gitu. Makanya kemarin kami melakukan seminar itu, ini seminar kedua, tahun kedua. Jadi kemarin tahun 2025 kami melakukan seminar dan ini tahun 2026 kemarin di sini ya, di RRI gitu. Bulan Agustus kemarin gitu. Nah, itu kami mengundang berbagai instansi termasuk di dalamnya ada pihak posyandu begitu. Kami merangkul supaya pihak posyandu juga aware dengan perkembangan anak gitu. Jangan cuma ditimbang kemudian dilaporkan gitu, tapi harus lebih daripada itu gitu.
1: Betul. Iya. Memang peran dari bawah, berarti posyandu itu lebih harus mengerti ya. Harusnya
2: betul.
1: Ada pihak-pihak yang juga mengerti di posyandu bahwa oh ini anak ini tidak sesuai milestone nih. Harusnya sudah bisa ini tapi belum bisa ternyata. Nah, itu yang harus diintervensi langsung ya.
2: Iya, betul.
1: Dan diberikan penanganan seperti itu.
2: Betul.
1: Kalau misalnya seperti ini, Mbak, kan di yayasan sendiri itu pastinya ada terapis-terapis, tidak?
2: Iya, ada.
1: Iya, berarti ada terapi wicara, ada terapi kognitif, mungkin seperti itu ya, Mbak, ya?
2: Iya.
1: Nah, itu dari mana itu, Mbak? Mbak bekerja sama dengan kedokteran kah atau bagaimana?
2: Iya.
1: Menyediakan terapisnya?
2: Okay. Jadi untuk unit stimulasi tumbuh kembang anak di Mentari Hati ini kami mengkolaborasikan begitu dari unsur pendidikan, unsur sarjana pendidikan dengan lulusan sarjana kesehatan atau D4 kesehatan gitu ya. Nah, di dalamnya kebetulan kepala divisinya itu adalah namanya Uli ya, itu sarjana fisioterapi. Nah, di situ di bawah-bawahnya ada memang dari psikologi, dari pendidikan, dan juga dari kesehatan. Jadi kami mengkolaborasikan dua unsur ini untuk memahami anak, kemudian kita buatkan programnya gitu, terus kita intervensikan ke anak tersebut gitu. Tentunya semua terkontrol, jadi mulai dari perkembangannya, mulai dari program awalnya, kemudian perkembangannya, kemudian pelaporannya ke orang tua tuh kami kontrol gitu.
1: Oke. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kali ini ya kami membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0813-549-4419 yang ingin bertanya mungkin ke Mbak Heni selaku Ketua Yayasan Mentari Hati yang sangat concern kepada adik-adik yang berkebutuhan khusus, khususnya di Nabire ini ya, Mbak. Dan Mbak Heni, ini kira-kira kebutuhan utama apa saja untuk anak-anak atau teman-teman kita yang berkebutuhan khusus ini yang masih perlu mendapat perhatian?
2: Oke.
1: Di Nabire.
2: Oke, terkait dengan kebutuhan, karena ternyata jumlah anak berkebutuhan khusus atau anak-anak yang membutuhkan stimulasi itu cukup banyak.
1: Banyak.
2: Ya. Di kami sendiri itu kami sudah menyediakan tenaga sebanyak 9 tenaga untuk terapisnya. Tetapi ternyata belum bisa mengcover semuanya. Masih ada waiting list untuk konsul, waiting list untuk terapi. Jadi setelah konsul kita masukkan di waiting list untuk terapi gitu. Nah ini keterbatasan atau kendala begitu yang menjadi permasalahan di yayasan itu adalah kami sudah mengupayakan tenaga cukup banyak, tapi ternyata memang dengan tenaganya cukup banyak otomatis tempat juga membutuhkan cukup luas gitu ya daripada yang sekarang gitu. Nah mungkin itu sih yang menjadi hambatan sehingga waiting list kami menumpuk begitu, menumpuk, sehingga belum bisa melayani dalam waktu yang sama untuk satu keperluan itu, kebutuhan itu.
3: Kalau untuk terapi sendiri itu Mbak, biasanya dilakukan dalam berapa rentang waktu, berapa lama, terus durasinya berapa panjang begitu?
2: Oke, jadi untuk terapi sendiri itu minimal ya yang bisa dipilih oleh orang tua itu kan, karena kita juga berpikiran pada perkembangan anak ini kan gitu. Itu minimal adalah seminggu tiga kali yang bisa diambil kali. Dan satu sesi itu satu jam.
3: Satu jam.
2: Iya, kami mulai open tuh jam 8 sampai jam 4. Itu pun full dengan tenaga 9 tenaga itu.
3: 9 terapis.
2: 9 terapis gitu. Nah mungkin nanti apabila kami bisa mendapatkan tempat yang lebih besar lagi, ya, kami bisa akan menambah kapasitas terapis untuk bisa melayani yang sudah waiting list. Dan juga kami selalu open ya, tidak pernah menutup mata atau menutup hati untuk melayani semuanya begitu. Tetapi di sini memang butuh peran serta semuanya, terutama pemerintah untuk ini bukan PR kalangan tertentu, tapi ini adalah PR bersama
3: PR
2: untuk
3: bersama.
2: Bisa membesarkan lembaga pelayanan ini gitu.
3: Iya. Baik, terima kasih. Sekarang juga di studio setelah hadir ini teman-teman dari yang apa Mbak anak-anak, tadi istilahnya
2: anak-anak dengan hambatan
3: pendengaran. Ya, anak-anak dengan hambatan pendengaran ya, mendengar. Dan mungkin kalau untuk komunikasi secara audio
2: verbal.
3: Kita ya verbal itu masih belum memungkinkan, tapi kita akan mungkin minta Mbak Heni nanti mentranslate-nya ya, menerjemahkannya. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Untuk pendengar yang sedang menyaksikan kami dari YouTube mungkin bisa menonton langsung ya. Dan dari Facebook juga live-nya juga bisa disaksikan di RRI Nabire. Baik, selamat pagi Niko dan Ray. Kali ini sudah hadir. Apa kabar? Iya.
2: Kamu baik, apa kabar?
5: Baik.
3: Baik-baik ya, baik. Pastinya baik dan bahagia hari ini. Saya juga bahagia. Yeay, bahagia ya. Saya juga bahagia bisa bertemu dengan teman-teman di pagi ini. Dan kita bisa saling berbagi cerita mungkin ya. Untuk Ray dan Nick sendiri ini sudah lulus sekolah.
4: Sudah lulus 2025.
3: Oke, berarti Niko sudah lulus di 2025 ya. Di SMA LB ya Mbak ya?
2: Iya betul.
3: SMA LB. Kalau di
2: SLB Petra.
3: Oh Petra. Kalau di Nabire sendiri ini banyak kan Mbak? Sekolah-sekolah SMA LB atau sekolah-sekolah yang khusus untuk teman-teman berkebutuhan khusus?
2: Untuk di Kabupaten Nabire ini ada sekitar tiga SLB.
3: Itu mencakup SD, SMP, SMA seperti itu.
2: Iya, karena biasanya kalau SLB itu satu atap, mulai dari dia SD, SMP dan SMA.
3: Oh berarti hanya ada tiga di Nabire ya?
2: Iya.
3: Apakah itu menurut Mbak sudah cukup untuk menampung semua adik-adik yang teman-teman juga yang ini membutuhkan pembelajaran dari sekolah luar biasa?
2: Sepertinya masih butuh tambah lagi ya,
3: apalagi
2: terkait dengan concern penanganan ya, karena selama ini di SLB itu kan lebih mix ya antara ini anak ini autis, anak tunarungu dan sebagainya, jadi peran guru juga akhirnya berubah-ubah gitu,
3: iya,
2: kadang-kadang jadi guru tunarungu, untuk anak hambatan dengan pendengaran, kadang-kadang jadi gurunya autis. Nah itu kan beda penanganan, beda juga metode yang harus diterapkan gitu.
3: Okay.
2: Jadi concernnya memang ya mudah-mudahan sih ini akan berkembang dan nanti Papua Tengah memiliki SLB yang bermacam-macam fokusnya gitu
3: ya. Amin ya, semoga. Ri, ya, kalau Ri sendiri ini sudah lulus SMA, LB. Oh, sudah lulus juga di tahun berapa?
2: 2000.
3: Ya, 2023.
2: 2023.
3: Oh, sudah cukup lama ya. Ya,
2: sudah cukup lama nih.
3: Sudah cukup lama. Lulus di tahun 2023 dan tentunya teman-teman seperti Nick dan Ray yang mempunyai hambatan dengar, hambatan pendengaran ini juga pastinya membutuhkan pekerjaan ya setelah mereka lulus. Ini pastinya juga mereka membutuhkan skill-skill gitu ya agar nanti di dunia kerja juga mereka bisa mandiri seperti ya. Itu ya, goals-nya seperti itu Mbak. Nah, dari Yayasan Mentari Hati sendiri ada nggak program-program atau pelatihan-pelatihan yang mungkin kedepannya akan dibuat untuk teman-teman?
2: Ya, ya ini sekaligus sebenarnya pas sekali ya momennya
3: pas
2: ya.
3: Pas sekali, betul.
2: Karena di satu bulan ini ya, saya memang concern untuk mempromosikan program tersebut gitu ya. Tujuannya adalah saya melihat kegelisahan sebenarnya awal itu. Saya melihat kegelisahan bahwa anak-anak berkebutuhan khusus ini kok pekerjaannya terbatas sekali gitu. Sedangkan kita memahami bahwa di tahun 2026 itu 60% 62% pekerjaan baru muncul. Salah satunya lah konten kreator dan sebagainya gitu kan. Nah, kita di Papua Tengah ini apa kabar gitu kan. Nah, saya melihat fenomena itu akhirnya saya mulai untuk mempromosikan program ini yang saya awali dengan penjaringan. Jadi saat ini masih proses penjaringan ya. Kemudian nanti akan kami asesmen sesuai dengan bakat mereka kemana gitu, skill mereka bisa diasah kemana gitu. Karena anak berkebutuhan khusus ini kan bermacam-macam. Dan dari kemarin link yang saya bagikan itu, orang tua langsung japri gitu. Dan itu beragam gitu. Ada anaknya yang autis, tunarungu dan sebagainya. Jadi dari beragam itu akhirnya nanti kita harus membuat sebuah asesmen nanti yang tujuannya adalah mengelompokkan kemampuan mereka. Dan itu akan berkaitan dengan pekerjaan apa yang cocok untuk mereka gitu.
3: Berarti nanti ada berbagai macam pelatihan pastinya ya Mbak ya?
2: Iya.
3: Dan untuk prosesnya sendiri udah sampai mana ini Mbak? Untuk perencanaan pelatihan yang akan dilakukan ini?
2: Ya, untuk pelatihan karena kita belum melihat secara keseluruhan ya anak-anak ini potensinya paling besar di mana gitu. Karena ini nanti kan berkaitan dengan program yang akan kita jalankan dalam kurun waktu tertentu itu kan. Nah, tetapi saya punya optimis bahwa tren-tren pekerjaan yang saat ini bisa diambil untuk untuk masyarakat reguler itu akan bisa dilakukan juga untuk mereka. Salah satunya adalah perbengkelan, kemudian servis, kemudian mungkin nanti kafe ya, kafe yang lagi ngetren gitu kan. Nah, itu saya berharap mereka nggak ketinggalan juga itu gitu. Dan mudah-mudahan sih ini menjadi jendela kita gitu ya, untuk ayo sama-sama kita perhatikan anak-anak berkebutuhan khusus, terutama anak-anak yang sudah lulus, supaya mereka itu memiliki kemandirian finansial.
3: Betul.
2: Gitu, untuk hidupnya.
3: Baik, saya mau tanya ke Ray dulu. Kira-kira nih kalau dibuat pelatihan nih Mbak, ya Mbak mungkin bisa terjemahkan ke Ray. Ray maunya itu keterampilan apa yang dibuat? Mau ikut apa, sukanya apa?
2: Oke, servis, servis juga. Oke.
3: Iya.
2: Oh iya, iya,
3: iya. Apa Mbak?
2: Iya. Jadi Ray ini dia memiliki ketertarikan begitu pada kegiatan servis. Kayak tadi dia pernah cerita servis blender dia bisa. Kemudian juga dia bisa servis lampu gitu, bagian elektronik.
3: Elektronik.
2: Dan tadi saya tanya Ray, kalau misalnya servis AC gimana? Mau nggak?
3: Mau. Dalam kayak gitu. Keren, Ray, keren.
2: Iya.
3: Bagus.
2: Iya. Jadi yang penting memang apa kemauan mereka gitu.
3: Ya.
2: Nah, itu yang harus kita support gitu. Mm-hmm. Kita sebagai lingkungan yang inklusif gitu, kita harus support dia gitu.
3: Iya. Gitu. Berarti itu harus ada pendataan dulu pastinya.
2: Iya, kan? Betul.
3: Kira-kira nanti ini skillnya kemana nih, pengennya sukanya apa nih, begitu ya.
2: Iya,
3: nanti
2: betul.
3: Dari situ mungkin berangkatnya barulah dibikin pelatihan-pelatihan yang khusus untuk apa kesukaannya nih masing-masing.
2: Iya, begitu.
3: Iya. Kalau untuk Niko ya. Halo Niko.
2: Halo.
3: Selamat pagi juga Niko. Aduh, Niko senyumnya manis sekali. Kalau Niko sukanya apa? Suka bidang apa ini kalau di pekerjaan?
5: Dapat. Tora. Plata. Ad. Dapat. Plata. Tuda. Tepua. Rama. Dapat.
2: Komputer.
5: Belata. Tato.
2: HP.
5: Baru.
2: Oke. Ya ini lebih keren lagi nih.
3: Apa tuh mbak? Dia lebih ke skillnya.
2: Kalau Ria tadi ke lebih ke ini ya kelistikan begitu ya. Nah Ria ini kalau Niko ini dia memiliki ketertarikan pada service-service barang digital nih.
3: Berarti kayak handphone.
2: Wow,
3: keren toh.
2: Luar biasa.
3: Keren kategori. Keren deh pokoknya. Dan itu pastinya harusnya di ini ya Mbak ya, ditampung ya, apa yang menjadi minat mungkin ya, minat dari teman-teman. Kalau yang hadir sekarang ini kebetulan pendengar adalah teman-teman yang punya hambatan pendengaran ya, jadi kami komunikasikan juga. Jadi kita komunikasinya melalui Mbak ini sebagai translator ya, karena kebetulan kalau saya tertarik ini Mbak, tadi sebelum kita ini kan kita sudah cerita bahwa sekarang istilah tunarungu itu sudah jarang dipakai.
2: Iya betul.
3: Nah, sekarang istilahnya apa itu tadi, hambatan pendengaran itu bagaimana, itu kenapa bisa berubah akhirnya menjadi istilah itu Mbak?
2: Oke. Ini menarik sekali dan ini memang harus dikasih tahu ke seluruh masyarakat ya gitu. Jangan sampai masyarakat menggunakan istilah awam yang itu konotasinya lebih ke negatif ya gitu. Jadi tuna itu kan artinya kurang. Tuna kurang, berarti kita fokusnya ke kekurangan dia gitu kan. Nah beda sama hambatan. Kalau hambatan tuh memang dia terhambat, tapi kita berupaya bagaimana hambatan itu tidak menjadi kekurangan dia terus gitu. Jadi memang perbaikan istilah itu juga akhirnya harus dilakukan untuk mempengaruhi persepsi masyarakat gitu. Sehingga sebenarnya orang itu kan semua orang berpotensi mengalami hambatan ya. Tapi pas kebetulan anak berkebutuhan khusus ini dia mengalami hambatan pendengaran yang sejak lahir begitu.
3: Oke, berarti dari lahir sudah ada hambatan pendengaran.
2: Iya.
3: Oke. Begitu. Tapi di yayasan Mbak sendiri ini teman-teman ini nggak sempat diterapi atau di stimulasi untuk hambatannya itu ada nggak Mbak?
2: Oke. Jadi untuk kami ya, untuk anak-anak yang dilayani di stimulasi tumbuh kembang anak ini memang anak-anak yang mengalami keterlambatan perkembangan gitu ya. Tetapi untuk anak tunarungu dan juga tunanetra, mereka kan memiliki IQ normal sebenarnya.
3: Oke.
2: Jadi mereka kalau untuk terapi mungkin lebih ke kemandirian pada saat itu gitu. Tetapi kalau untuk di luar daripada itu, yang jumlahnya juga banyak ya di Nabire gitu ya, di luar daripada hambatan sensoris. Kalau tunanetra dan tunarungu itu kita sebutnya hambatan sensoris, karena
3: hambatan sensoris.
2: Penglihatan dan pendengaran. Nah, tapi anak-anak yang kami stimulasi di sana rata-rata anak-anak yang secara keseluruhan mengalami hambatan perkembangannya, baik dari perkembangan intelektual, perkembangan motorik, kemudian autism gitu, keterlambatan perkembangan emosional dan sosialnya gitu, kayak gitu, itu yang perlu penanganan terapi gitu sebenarnya. Kalau anak-anak seperti ini sebenarnya ya seperti kita pada umumnya normal,
3: iya, sama saja
2: gitu.
3: Mungkin komunikasinya mungkin dengan cara yang berbeda dengan apa tadi Mbak ya?
2: Bahasa isyarat
3: betul ya. Ada dua tadi Mbak Gita,
2: ada dua sebenarnya, ada tiga sih.
3: Ada tiga,
2: jadi ada bahasa ibu. Kalau kita
3: bahasa
2: kan
3: ibu.
2: Bahasa ibu tuh biasa mereka lakukan komunikasi bahkan kita nggak tahu mereka ngomong apa gitu kan.
3: Oh,
2: tapi mereka langsung saling nyambung gitu. Yang kedua adalah CB. Ini yang CB ini sistem isyarat bahasa Indonesia. Yang tadi misalnya A, B, C itu, itu CB. Ada lagi yang Bisindo. Bisindo itu sistem isyarat yang formal juga, tetapi lebih lebih formalnya CB, karena CB itu dia ada kamusnya. Kalau di Indonesia itu lebih inilah dia apa ya, formal tadi.
3: Berarti itu kalau CB itu biasanya bisa dipakai di seluruh
2: Indonesia,
3: Indonesia saja. Oke, berarti sudah ada pakemnya. Kalau A begini, kalau B begini, gitu ya.
2: Kayak gitu.
3: Oke, menarik sekali ya Mbak ya. Dan pendengar kami masih mengundang Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami di 081354-9419 yang ingin bertanya mungkin mengenai yayasan yang Mbak Heni ya, yang kali ini Mentari Hati, yang sangat concern kepada anak-anak dengan kebutuhan khusus. Baik Mbak, kalau menurut Mbak sendiri nih, apakah teman-teman atau anak-anak berkebutuhan khusus di Nabire ini sudah mendapatkan ruang gitu, baik untuk mengasah skillnya, untuk keterampilannya, ataupun untuk bersosialisasi gitu?
2: Jangankan untuk anak berkebutuhan khusus ya, sepertinya ruang khusus untuk anak itu masih kurang ya di Kabupaten Nabire, terutama ini menjadi PR juga untuk Provinsi Papua Tengah gitu ya. Dimana di situ tuh saya memiliki ekspektasi gitu Mbak ya.
3: Ekspektasinya apa tuh Mbak? Coba diceritakan Mbak.
2: Memiliki Papua Tengah atau Nabire itu memiliki sebuah taman gitu ya, taman edukasi lah gitu ya, yang bisa mengakomodir kegiatan bermain anak, kemudian belajar anak, dan juga mengasah skill-skill sampingan lah daripada anak untuk menyalurkan hobi seperti itu. Dan ini bagus sekali untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu loh. Apalagi anak-anak berkebutuhan khusus itu kan membutuhkan banyak stimulasi, stimulasi yang terarah, dan dengan adanya taman yang saya impikan itu gitu ya, itu akan menjadi salah satu stimulan untuk anak sehingga mereka nanti bisa berkembang dan mendapatkan banyak persepsi atau banyak pengetahuan baru begitu.
3: Luar biasa. Mudah-mudahan ya Mbak ya. Saya juga punya harapan yang sama. Tentunya buat teman-teman nanti mendapat ruang lah di Papua Tengah mungkin secara umum ya Mbak ya, karena pastinya lebih banyak adik-adik atau teman-teman di sana yang membutuhkan orang-orang seperti Mbak Heni ini yang sangat concern kepada mereka. Kita kembali masalah pelatihan tadi Mbak yang akan dilaksanakan ini ya, yang rencananya mungkin dalam waktu dekat akan dilakukan. Mbak, ini nanti bagaimana ya caranya yayasan sendiri untuk menemukan kira-kira ini potensinya ke sini, begini, gini, proses apa yang harus dilakukan gitu.
2: Jadi proses pertama pendaftaran ya, pendaftaran, kemudian kami juga membagikan form gitu, dan orang tuanya yang ngisi form biasanya. Karena orang tuanya paling paham sih karakteristiknya seperti apa, terus hobinya apa dan sebagainya itu kami. Kemudian dari itu nanti akan kami panggil. Jadi akan kami panggil untuk kita asesmen. Dari asesmen itu akan kita kategorikan gitu. Keterampilan apa yang dibutuhkan, kemampuannya sudah sejauh apa gitu. Jadi pelatihannya itu nanti adalah berdasarkan minat mereka, kemudian kemampuan mereka seberapa. Nah itu yang akan ditingkatkan menjadi lebih lah. Maksudnya artinya di sini supaya pasar itu bisa menerima mereka kan. Tujuan kita ya itu, supaya pasar bisa menerima mereka sehingga mereka memiliki penghasilan atau pekerjaan yang bisa menghasilkan untuk hidup mereka gitu.
3: Biar mereka juga mandiri secara finansial seperti itu ya Mbak ya. Oke ya. Dan untuk ini Mbak, uangnya sendiri, kalau Mbak lihat ini untuk anak-anak berkebutuhan, untuk menjadi kegiatan yang produktif itu di masa depan, kira-kira peluangnya besarkah untuk mereka-mereka ini, teman-teman ini, begitu?
2: Kalau kita berbicara peluang, berarti kita harus tahu dulu bakat, minat mereka, dan kemampuan mereka.
3: Ya kan?
2: Nah, kita tadi sudah mendengarkan bahwa Ray sukanya ini. Ternyata mereka punya minat gitu.
3: Punya minat.
2: Ketika minat itu diasah, pasti akan berkembang. Nah, kemudian bagaimana sih respon masyarakat? Tentunya dari masyarakat kita juga harus menyadarkan mereka, itu yang pertama. Kemudian harus bekerja sama juga dengan dinas terkait gitu, terkait dengan permasalahan program ini gitu. Nah, ini akhirnya nanti peluang akan berjalan sama-sama gitu, akan terbuka ya, kayak gitu. Jadi itu sih. Jadi dan juga UMKM. Jadi kita harus juga perencana untuk merangkul juga UMKM. Mungkin ini butuh peraturan kali ya di daerah ya, sehingga anak berkebutuhan khusus itu berapa persen dari tenaga kerjanya itu harus menerima anak berkebutuhan khusus. Yes. Gitu.
3: Iya, kalau di pemerintahan sendiri setahu saya memang ada sih Mbak ya. Kita kalau daftar CPNS itu ada formasi untuk anak berkebutuhan khusus. Memang sudah disediakan sekian persen. Ya, dan itu tentunya sangat membantu ya Mbak ya. Sudah diberikan ruang, sudah diberikan peluang besar gitu. Untuk sama-sama kita berkompetisi dalam dunia kerja seperti itu. Untuk Mik dan Ray, sehari-hari ini kegiatannya apa kalau sekarang? Sehari-hari ngapain?
2: Kalau kamu kerja di mana?
5: Nate. Nate, dat, tora, terapi, tora. Ada pelata. Kerjaan.
2: Bagus, baru di SLP.
5: Terapi.
2: Oke.
5: Sudah pulang rumah.
2: Pulang rumah.
3: Pulang rumah.
2: Iya.
5: Rupanya. Tetap. Tepat-tepat
2: belum.
5: Okay. Area apa? Pak, topa, kalau kata.
3: Iya Mbak, bagaimana tuh katanya?
2: Jadi kalau Ray ini kerjanya sabutan ya gitu. Saat ini belum ada yang concern apa yang mau di
3: tekuni
2: gitu. Jadi kalau ada orang mau suruh ini ikut gitu. Nah, sedangkan untuk si Niko ini kebetulan dari pihak SLB itu diperdayakan untuk bantu di SLB gitu, sebagai tenaga pembantu di sana, maksudnya bantu kegiatan apa yang dibutuhkan gitu. Kayak mungkin satpam ya gitu. Itu jadi saat ini mereka lagi dengan kegiatannya masing-masing.
3: Iya, lagi sibuk. Lagi sibuk dengan kegiatan masing-masing, toh. Iya, keren, luar biasa. Tetap percaya diri itu yang saya luar biasa, saya amazing dengan teman-teman semua. Saat mungkin teman-teman yang lain itu diberikan kelebihan hal-hal yang mungkin tidak dipunya oleh teman-teman yang mempunyai hambatan pendengaran, tapi mereka malas bekerja. Tapi sedangkan teman-teman ini yang mempunyai hambatan pendengaran tapi tetap semangat untuk bekerja, itu luar biasa.
2: Terima kasih karena dia

0: Mas, es teler.
1: Oh iya mbak.
0: Es teler satu ya mas, tapi nggak usah pakai es.
1: Ya nggak bisa toh mbak.
0: Kok nggak bisa?
1: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya teler.
0: Bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu mbak?
0: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Halo,
3: nih apa ini untuk kamu?
2: Hah? Uang?
3: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
3: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
3: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi
3: nggak apa-apa. Aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih? Makasih teman. Hore! Juara!
4: Tak perlu menunggu dewasa untuk mengenal empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mal.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
3: Baik mendengar, kembali bersama kami di Gerakan Membangun Papua. Ya, di pagi menjelang siang hari ini masih bersama narasumber kami, ada Mbak Heni, Ketua Yayasan Mentari Hati. Lalu bersama juga teman-teman dengan hambatan pendengaran ada Nico dan Ray. Dan juga sebelumnya kami juga mau menyapa untuk yang sedang mendengarkan ya melalui RRI Pro 1 Jayapura, Biak, Wamena, Serui, Merauke, dan Bovendigo. Baik, kita lanjutkan ya obrolan kita ini Mbak Heni dan Ray juga Nick ya. Untuk teman-teman berkebutuhan khusus sendiri, menurut Mbak ini dukungan apa yang perlu kita berikan, Mbak?
4: Oke, untuk tadi ya kita sudah membahas terkait dengan minat mereka begitu. Tentunya dukungannya adalah terkait dengan bagaimana kita mengembangkan minat mereka dan kemampuan mereka sehingga dari kemampuan tersebut bisa menghasilkan penghasilan sendiri gitu. Nah, perjalanan dari satu titik ini sampai dia nanti dapat kerja, syukur-syukur dia bisa memiliki usaha sendiri gitu ya. Kemudian atau dari pihak UMKM bisa menerima mereka, misalnya nanti skill apa yang dibutuhkan UMKM tersebut gitu. Itu dukungannya yang paling penting ya, dukungan secara real begitu ya,
3: real
4: ya gitu ya. Karena bagaimanapun program ini tidak bisa dilakukan oleh yayasan sendiri, itu yang pertama. Kami membutuhkan banyak pihak terkait untuk bagaimana program ini bisa berjalan dan sukses untuk mengantarkan anak-anak berkebutuhan khusus sehingga mereka memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri. Dalam yang paling urgent ya, yang paling urgent adalah tentunya ini

0: butuh tempat ya kan,
1: tempat
0: untuk pelatihan, kemudian peralatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka gitu, dan juga tenaga ahli, tenaga ahli yang bisa proper, yang bisa concern di fokus di apa bidang-bidang yang ingin kita kembangkan ke mereka gitu, itu yang perlu sekali.
1: Kalau dari pemerintah daerah sendiri atau mungkin dari UMKM itu nanti mungkin akan bekerja sama Mbak ya, setelah adanya pelatihan ini kan pastinya nanti akan diarahkan begitu dari pelatihannya, lalu mereka belajar sudah punya skill, mungkin dari yayasan sendiri yang akan memberikan apa namanya ya, tenaga lowongan kerjanya itu nanti apa, bagaimana sistemnya Mbak, rencananya?
0: Oke, jadi kami sebagai mediator gitu, yayasan sebagai mediator untuk yang pertama bagaimana anak ini bisa mendapatkan pelatihan yang bagus dan mendapat akhirnya mempunyai skill yang layak gitu, yang bisa diterima oleh UMKM, dan kemudian kami juga menghimpun seluruh UMKM yang membutuhkan tenaga apa yang dibutuhkan mereka gitu, sehingga bisa kami dongkrak dari sisi kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus untuk bisa terlibat di UMKM tersebut gitu. Tentunya ini makanya saya bilang ini nggak bisa berjalan sendiri, ini harus kita bekerja sama-sama gitu, karena pada dasarnya masyarakat inklusi atau yang disebut dengan inklusi itu tuh seluruh aspek harus terlibat di dalam penanganan anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Makanya disebut inklusi.
1: Iya, jadi, dan semuanya memang harus bersinergi Mbak ya.
0: Iya, betul.
1: Semua lini gitu harus kita sekerja sama, bagaimana biar teman-teman yang berkebutuhan khusus ini juga mendapat peluang kerja yang sama banyaknya dengan teman-teman yang lain mungkin.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul.
1: Topik kita ini kan merancang masa depan anak-anak berkebutuhan khusus gitu Mbak ya. Kalau menurut Mbak sendiri sebagai ketua yayasan yang concern di bidang anak-anak berkebutuhan khusus ini, merancang masa depan, apa yang harus kita mulai nih, persiapkan sejak sekarang, apalagi untuk orang tua, itu apa kira-kira yang perlu kita tanamkan ke anak-anak kita bahwa mereka berkebutuhan khusus itu bukan menjadi hambatan untuk terus berprestasi, kira-kira apa gitu yang bisa Mbak sampaikan.
0: Oke, merancang
1: masa depan
0: masa depan itu kan berarti panjang ya,
1: panjang.
0: Jadi setelah orang tua sudah tidak ada, berarti itu menjadi masa depan anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya. Timeline-nya sudah berbeda lagi gitu ya. Berarti apa yang harus disiapkan ya sedini mungkin gitu. Sedini mungkin kalau kita sudah memahami anak ini ada sesuatu hal perkembangan yang tertunda, maka kita harus nyari cepat-cepat pihak-pihak yang bisa membantu gitu tentunya. Kemudian ketika anak ini mendapatkan intervensi, berarti orang tua juga harus terlibat di dalamnya untuk mensukseskan program intervensi tersebut. Jadi lagi-lagi memang orang tua harus benar-benar terlibat. Kemudian setelah anak ini dinyatakan lulus seperti Ray dan Nico begitu, masa depan apa yang bisa dikasih ke mereka gitu ya, kita harus menggali kemampuan mereka tadi. Jadi sebenarnya dari kecil itu sudah harus terlihat ya kemampuannya di bidang mana, itu orang tua kan pasti harus bisa memahami di situ. Ketika mungkin ketika layanan-layanan ini sudah muncul gitu, orang tua nggak akan bingung lagi gitu. Oh, anak saya ini ternyata hobinya di misalnya di Boga, berarti lembaga yang menyediakan pelatihan untuk anak-anak berkebutuhan khusus Boga, nah, itu orang tua sudah langsung bisa berkoordinasi di situ gitu. Jadi harapan saya sih, mudah-mudahan dengan langkah kecil saya ini gitu ya, langkah kecil yayasan kami gitu ya, untuk mendongkrak ini kan saya masih mendongkrak pintu ya.
1: Iya betul.
0: Pintu
1: bukan didongkrak lagi, didobrak aja.
0: Iya, didobrak gitu. Karena kita selama dobrak, ini kayak dobrak anak berkebutuhan khusus masih memiliki pekerjaan-pekerjaan yang belum eksis begitu. Betul. Jadi kita harus dongkrak batasan itu gitu. Dengan didongkraknya batasan itu, saya yakin bahwa nanti akan bermunculan begitu, bermunculan mungkin tempat-tempat pelatihan yang bisa fokus memberikan pelatihan yang dibutuhkan di lapangan, baik itu nggak harus anak berkebutuhan khusus lah, untuk masyarakat pada umumnya, dan mungkin anak berkebutuhan khusus bisa masuk di dalamnya gitu.
1: Iya betul. Baik, terima kasih Mbak Henny dan Nico Ray. Terima kasih ya, bagaimana tuh Mbak? Terima kasih.
2: Terima kasih
1: banyak sudah hadir hari ini. Sukses selalu untuk teman-teman. Sukses pokoknya. Semoga juga nanti pelatihannya ini berjalan dengan baik ya Mbak ya. Dan mungkin ada closing statement dari Mbak, harapankah atau pesan untuk masyarakat di luar sana yang juga mendengarkan kita ini dari seluruh Papua mendengarkan kita. Apa harapannya ini? Untuk baik teman-teman.
0: Ya, baik ini sebagai closing statement gitu ya. Bahwa lagi-lagi anak berkebutuhan khusus diciptakan Tuhan itu bukan tanpa sebab. Betul. Dia adalah bagian dari dunia kita. Dia bagian dari lingkungan inklusi kita. Dia berbeda tetapi bukan berarti dia enggak mampu. Makanya dibutuhkan lingkungan yang inklusif yang bisa mendukung mereka sehingga mereka bisa mandiri di masa depannya.
1: Keren, luar biasa. Mudah-mudahan ya Mbak, cita-cita besar ini bisa ya pelan-pelan kita capai. Dan tentunya betul tadi kata Mbak Eni juga, ini bukan hanya pekerjaan satu orang. Ini adalah pekerjaan kita bersama. Semuanya harus bersinergi untuk bagaimana khususnya teman-teman yang berkebutuhan khusus dengan segala hambatannya itu bisa kita dobrak pintunya ya, dan menjadi mandiri. Ya, baik secara finansial, sosial, dan segala macam. Dan pendengar, terima kasih sekali lagi untuk Nick. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentunya ya. Nanti ajarin saya. Tadi apa Mbak?
0: CB
1: nanti kita belajar. Dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti kami di Gerakan Membangun Papua hari ini. Sehat selalu untuk Anda, selamat menjalankan aktivitas Anda. Dan terima kasih sekali lagi untuk Mbak Heni atas

0: motivasi dan inspirasi.
1: Terima kasih telah mengikuti dan menyaksikan GMP, Gerakan Membangun Papua, bersama Korwil 1 Papua, yakni RRI Merauke, Biak, Wamena, Serui, Nabire, Bovendigul, dan RRI Jayapura sebagai koordinator wilayah. Sampai jumpa pada siaran berikutnya.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

mengembangkan disiplin sedini mungkin pada si kecil. Tak perlu menunggu hingga ia besar nanti. Tak cuma agar patuh aturan, tapi juga mengembangkan kontrol diri sebagai cikal bakal

RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

0: Aku ingin yang ini, aku ingin yang itu, ingin ini, ingin itu, kok banyak banget. Nggak ada uangnya, tapi diskon di mana-mana.
1: Misi, paketnya kak.
0: Kok aku beli ini sih? Terus, buat apa ya? Ih, sayang banget. Mending duitnya kemarin disimpan.
2: Menurut The Guardian, ada 55% orang yang merasa nggak bahagia dan menyesal setelah belanja. Kamu banget nggak sih, sahabat? Nah, jangan cuma siapkan uang dan kartu kredit ya.

0: Berhenti, minggir deh, minggir deh.
1: Pak, please pak, jangan tilang saya pak. Bapak nggak tahu betapa keras kehidupan saya pak. Saya dari semalam belum makan, HP saya kecebur gocat, saya cuma diret doang sama gebetan saya. Dan sampai saat ini pak, saya masih jomblo akut pak. Berat hidup saya pak, berat.
2: Gimana keadaan saya, Dek? Sore, pagi, siang, malam, saya dinas untuk mengingatkan masyarakat pakai helm. Hujan, badai, saya lewati agar masyarakat taat berlalu lintas. Aspal itu keras, Dek. Terpanggil dari hati nurani saya, Dek. Saya ingin masyarakat ini selamat dari kecelakaan, Dek.
1: Maafin saya, Pak. Tilang saya, Pak. Please, tilang saya, Pak.
3: Jadilah pelopor keselamatan lalu lintas dan budayakan keselamatan menjadi kebutuhan.
4: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
5: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
6: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
7: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bui.

0: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau ah, panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang.
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Ramadan kali ini beda banget ya, Vi. Kosan sepi, cuma ditemani TV, radio. Mana buka sama sahur berdua aja. Nasib, nasib. Mau mudik juga nggak bisa, Vi.
1: Len, masih bisa kok kita bukber. Zaman udah canggih, kali.
0: Iya. Ayo, video call. Ini udah mau buka puasa kan? Video call

0: Berbuka puasa.
1: Hai, akhirnya kita bisa buka bersama juga ya. BTW, apa nih menu kalian?
2: Di tengah pandemi COVID-19, jarak fisik memang memisahkan. Manfaatkan teknologi online untuk menjalin silaturahmi dan keceriaan di saat menjalankan ibadah Ramadan. Pesan ini disampaikan oleh RRI Radio Tangkap Bencana COVID-19.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ah, ribet, kulit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu? Kepleset.
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh. Gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

0: Saudara pendengar di mana pun Anda berada, pukul 12 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu daerah ya. Untuk Anda yang mau berpartisipasi, silakan di jalur WhatsApp kami 0811 482 8040. Kami menunggu atensi Anda sampai pukul 13 atau jam 1 siang.
1: Ru 1 Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Adek, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

0: Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Benfica taklukkan AC Milan di Liga Eropa. Manchester United tersingkir dari Carabao Cup usai kalah dari Brighton and Hove Albion. Timnas Mini Football Indonesia pastikan tempat di semifinal Asian Mini Football Championship 2026. Persib Bandung menang 1-0 atas FC Seoul di AFC Champions League 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 17 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama atas AC Milan usai menang 2-0 pada ajang Liga Eropa di San Siro, Italia dini hari tadi. Nur Diansyah melaporkan.
1: Dodi Lukebakio, lots of white shirts forward. Lukebakio to Benaref finishing.
2: Benfica mencatatkan kemenangan head-to-head pertama mereka atas AC Milan pada pertemuan ke-7 dalam Liga Eropa. Si elang Portugal itu libas lawannya 2-0 di San Siro, Milan, dini hari tadi. Dua gol Benfica tercipta melalui sepakan Dodi Lukebakio pada menit ke-16 dan Jakub Kaminski pada menit ke-53. Awal pertandingan berlangsung sengit, namun tak satupun tim mampu menguasai permainan sebelum Benfica memecah kebuntuan lewat Lukebakio. Ia menguasai bola di sayap kanan, menggiringnya ke dalam kotak penalti sebelum lepaskan tendangan melengkung yang tepat sasaran. Didorong oleh gol pembuka tersebut, momentum Benfica semakin meningkat dan mereka nyaris mencetak gol kedua. Georgi Sudakov melepaskan tendangan rendah mendatar dari luar kotak penalti, namun bola tersebut hanya membentur keras tiang gawang. Sementara itu, Milan kesulitan menemukan ritme permainan pada babak pertama. Pelatih kepala Ruben Amorim memutuskan untuk memasukkan Mario Hila dan Christian Pulisic untuk meningkatkan daya gempur pada babak kedua. Pergantian pemain itu terbukti membuahkan hasil dengan intensitas serangan Milan yang langsung meningkat. The Winter mendapat peluang emas berkat bola rebound yang menguntungkannya. Namun, tendangannya meleset dari gawang dari jarak dekat. Rossoneri tampak mulai membangun momentum, namun Benfica kembali mencetak gol melalui Kaminski. Pemain sayap asal Polandia itu sukses menyerangkan bola ke gawang berkat umpan silang dari El Karawuni pada menit ke-53. AC Milan kesulitan menciptakan peluang berarti hingga menit-menit akhir dengan Ramos, Hila, dan Pavlovic sama-sama kurang akurat. Pertandingan berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Benfica. Selesai pertandingan, pelatih kepala Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa ini merupakan malam yang sangat baik meski belum sempurna. Ini adalah malam yang sangat bagus, meski belum sempurna. Menurut saya, masih banyak yang perlu kami perbaiki. Di beberapa momen pertandingan, kami sebenarnya mampu bertahan lebih sedikit di depan daripada yang kami lakukan. Di beberapa momen pada babak kedua, mereka mengambil keputusan yang sedikit berbeda. Mereka bahkan bisa memberi kami lebih banyak peluang daripada yang kami harapkan. Dan itulah kenyataannya. Namun, saya ingin memulai ini dengan mengucapkan selamat kepada para pemain. Mereka luar biasa. Di sisi lain, pelatih kepala AC Milan, Ruben Amorim, menyebut bahwa Benfica selalu tampil lebih tenang di lapangan. Hal ini, menurut Amorim, menyebabkan para pemainnya bermain gugup. Benfica selalu tampil tenang dalam pertandingan ini. Kami justru tampil gugup. Mereka berhasil mencetak gol di babak pertama, di awal babak kedua. Pada saat-saat seperti itu, hal itu benar-benar menghancurkan semangat tim. Kami gugup saat menguasai bola. Kami kehilangan bola berkali-kali. Semua orang gugup, para supporter pun gugup, dan itu adalah pertandingan yang berat bagi kami.
3: Hasil ini memperpanjang catatan positif Benfica menjadi 10 kemenangan dari 13 pertandingan kompetitif di musim ini.
2: Sementara kekalahan ini menjadi hasil negatif pertama Rossoneri Milan pada musim ini di bawah arahan Ruben Amorim. Milan juga belum pernah meraih kemenangan dalam 3 pertandingan terakhirnya. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Manchester United tersingkir dari ajang Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Lilian Adair melaporkan selengkapnya.
1: Caught up under his feet though. Oh, it's touchdown! What a comeback this is from Brighton from 2-0.
2: Manchester United tersingkir dari Carabao Cup setelah kalah 2-3 dari Brighton and Hove Albion di Old Trafford dini hari tadi. Tuan rumah sempat unggul 2 gol melalui Chelsea dan Mason Mount pada 10 menit pertama. Namun, Brighton bangkit sebelum turun minum lewat gol Sierra Lampos Kostulas. Pascal Gross kemudian menyamakan skor pada babak kedua sebelum Maxim de Kuyper membawa Brighton berbalik unggul. Pelatih Manchester United Michael Carrick bahkan menurunkan Bruno Fernandes untuk mengejar gol penyama. Namun, United gagal memanfaatkan sejumlah peluang hingga peluit akhir dibunyikan. Usai pertandingan, Carrick mengakui laga berubah drastis setelah timnya kehilangan keunggulan 2 gol.
3: No, obviously the start of the game and the end of the game.
4: Jelas awal pertandingan dan akhir pertandingan benar-benar berbeda. Rasanya seperti bukan pertandingan yang sama dan tentu saja emosinya juga benar-benar berbeda. Kami sudah berada dalam situasi pertandingan yang persis seperti yang kami inginkan, tetapi kemudian kami membiarkannya lepas begitu saja. Jadi ya, itulah cerita pertandingan ini.
3: That's the story of the game.
2: Kekalahan tersebut menjadi hasil mengecewakan bagi United setelah sebelumnya takluk dari Manchester City di Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Sementara itu, Brighton memastikan tempat di putaran keempat Carabao Cup setelah melakukan comeback gemilang di Old Trafford. Pelatih Brighton Fabian Hurstler menilai keyakinan para pemain menjadi kunci kebangkitan timnya.
5: You have to believe. You have to believe in.
4: Anda harus percaya kepada rekan-rekan tim. Anda harus percaya kepada diri sendiri. Percaya kepada rencana pertandingan dan terus menjalankannya. Saya pikir semakin lama pertandingan berlangsung, kami semakin baik dan semakin dominan. Dan akhirnya kami berhasil melakukannya sampai sejauh ini.
5: Yeah, we won in a deserved way.
2: Hasil ini menambah rekor buruk Manchester United di bawah kepemimpinan Michael Carrick pada musim 2026-2027. Sementara kemenangan ini membawa Brighton melangkah ke babak 16 besar Carabao Cup. Hasil pertandingan lainnya, Everton taklukkan Wolverhampton Wanderers 1-0, Fleetwood kalahkan Sheffield United 1-0, sementara Aston Villa menang 3-1 atas Coventry City. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita bergeser ke Spanyol. Barcelona melanjutkan awal sempurna di Liga Spanyol setelah menang 7-2 atas Racing Santander di Camp Nou dini hari tadi. Rafinha menjadi bintang kemenangan Barcelona dengan mencetak hat-trick dalam pertandingan tersebut. Sementara 4 gol lainnya disumbangkan oleh Joao Cancelo, kemudian Lamine Yamal, Gabriel Jesus, dan gol bunuh diri Asier Villalibre. Racing Santander sempat membalas 2 gol, tetapi tuan rumah tetap tampil dominan sepanjang laga. Usai pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menilai timnya harus memanfaatkan momentum positif ini untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: It's always good to have a great start.
2: Selalu menyenangkan ketika kami memiliki awal yang bagus. Ini tentu merupakan awal yang sangat baik. Namun, yang terpenting adalah mengakhiri musim dengan baik. Untuk itulah kami harus terus bekerja dan kami akan melakukannya. Saat ini kami sedang berada dalam momentum yang bagus dan kami harus memanfaatkannya.
1: And we have to use it.
0: Kemenangan ini membuat Barcelona menyapu bersih 6 pertandingan awal musim dan kokoh di puncak klasemen La Liga dengan mengoleksi 18 poin. Hasil pertandingan lainnya, Sevilla menang 1-0 atas Deportivo, Atletico Madrid taklukkan Osasuna dengan skor 4-0.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Pebalap Formula One Max Verstappen menunjukkan kemampuan luar biasa dalam ajang balap go-kart bertajuk Max versus 100 di Silverstone, Inggris tadi malam. Para peserta merupakan konten kreator, atlet hingga penggemar motorsport dengan seluruh go-kart yang digunakan memiliki spesifikasi yang identik. Verstappen memulai balapan dari posisi paling belakang dengan total 101 go-kart di lintasan. Pada lap pertama, juara dunia Formula One sempat empat kali itu langsung melewati sekitar 60 pebalap. Ia hanya membutuhkan 14 lap atau sekitar 37 menit untuk menyalip seluruh peserta. Usai perlombaan, pembalap Red Bull itu mengatakan situasi pada lap pertama sangat kacau, tetapi justru membantunya melewati banyak peserta.
1: No, but my first lap was quite incredible.
2: Lap pertama memang luar biasa, banyak hal terjadi dan beberapa go-kart sempat tersangkut. Saya selalu berada di sisi lain sehingga tidak ikut terjebak. Itu membuat saya bisa melewati sekitar 60 orang pada lap pertama. Jadi hal itu sangat membantu saya untuk segera berada di depan.
1: Helps a lot, you know, getting to the front.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Mini Football Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dengan skor tipis 0-1 pada ajang Asian Mini Football Championship 2026. Meskipun kalah, Indonesia tetap dipastikan lolos ke babak semifinal sebagai runner-up grup. Setio Agung melaporkan.
1: Timnas Mini Football Indonesia menutup fase grup Asian Mini Football Championship 2026 dengan kekalahan 0-1 dari Thailand di Stadion Asiop, Jakarta Pusat, Rabu malam. Meski kalah, Indonesia tetap melaju ke babak semifinal sebagai runner-up grup A. Gol tunggal Thailand dicetak Abdul Qordiri Hamid pada menit ke-16 setelah memanfaatkan sepak pojok yang dilepaskan Krawit Suwongsa. Skuad Garuda memiliki sejumlah peluang emas untuk membalikan keadaan namun gagal dikonversi menjadi gol. Hasil tersebut membuat Indonesia finish di posisi kedua grup A dengan 9 poin. Pelatih Timnas Mini Football Indonesia, Indra Kurnia Purnomo, juga mengatakan timnya telah memastikan tempat di Piala Dunia Mini Football 2027 di Republik Ceko.
2: Anak-anak sesuai dengan apa yang kita pengen, set play mereka, cara bermain kita sesuai lah. Anak-anak juga sudah berjuang di lapangan, cuma mungkin hasilnya belum berpihak sama kita. Insya Allah kita final target.
3: Kita bisa sudah kualifikasi ke 2027.
2: Iya, alhamdulillah kita udah lolos Piala Dunia buat 2027 di Ceko.
1: Kapten Timnas Rahmat Widianto mengatakan laga melawan Thailand turut dimanfaatkan untuk mencoba sejumlah taktik baru. Fokus tim kini diarahkan sepenuhnya untuk menghadapi semifinal dengan target melangkah ke partai puncak.
4: Karena kita sudah lolos ke semifinal ya, jadi beberapa taktik baru dijalankan sama coach untuk semakin mengasah apa yang kita punya untuk di semifinal. Sebagai pemain kita punya target sendiri, yaitu untuk meraih juara di apalagi di negara sendiri.
5: Target juara di ASEAN.
4: Iya benar.
1: Dalam ASEAN Mini Football Championship 2026, pertandingan dimainkan 6 lawan 6 selama 50 menit yang terbagi dalam dua babak masing-masing 25 menit. Indonesia dijadwalkan menghadapi Uzbekistan pada semifinal di Stadion Asiop Jakarta Pusat malam hari ini. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar dinamika olahraga siang RRI, dari ajang AFC Champion League 2, Persib Bandung mengawali kiprahnya di AFC Champion League 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Maung Bandung mendudukkan tuan rumah FC Seoul dengan skor tipis 1-0 di Seoul World Cup Stadium tadi malam. Gol tunggal Persib dicetak oleh Julio Cesar pada menit-menit awal pertandingan. Cesar memanfaatkan sepak pojok Marklock dan melepaskan sontekan dari sudut sempit yang gagal dibendung oleh kiper FC Seoul. Memasuki babak kedua, Persib mendapat tekanan bertubi-tubi, tetapi Teja Pakualam tampil gemilang mengamankan gawangnya. Persib kemudian mengandalkan serangan balik dan beberapa kali mengancam pertahanan tuan rumah hingga pertandingan berakhir. Hasil ini membawa Persib Bandung meraih 3 poin pertamanya sebelum menghadapi The Chong Vital dari Vietnam pada 14 Oktober mendatang.

0: Kita beralih ke kompetisi domestik. Dewa United tumbangkan Borneo FC 3-1 di Samarinda tadi malam pada lanjutan Super League musim 2026-2027. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Borneo FC Samarinda, bahaya kesalahan Egy
2: Dewa United sukses mencuri 3 poin berharga di kandang Borneo FC. Bertanding di Stadion Segiri Samarinda sore kemarin, Banten Warriors menang 3-1 berkat drama di menit-menit akhir. Dewa United langsung tampil menekan sejak awal laga. Hasilnya mereka memimpin lebih dulu pada menit ke-14 lewat gol Jonathan yang memanfaatkan bola muntah di depan gawang. Memasuki paruh kedua, tuan rumah langsung membalas. Ihsan Zikrak sukses menyamakan kedudukan menjadi satu sama pada menit ke-49 melalui tendangan jarak jauh. Ketika langkah tampak akan berakhir imbang, Dewa United mendapatkan hadiah penalti pada menit ke-90+1. Danielson Junior maju sebagai eksekutor dan menjalankan tugasnya dengan sempurna. 5 menit berselang 90+6, Danielson Kolen cetak gol keduanya untuk mengunci kemenangan 3-1. Usai laga pelatih Dewa United, Osmar Loss merasa bangga dengan perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengamankan poin di kandang lawan.
3: It was a hard game.
4: Menurut Coach Osmar, ini adalah pertandingan yang sulit. Namun 3 poin di laga kandang cukup penting untuk Dewa United. Dan Coach Osmar mengerti kalau kadang ketika kita tidak menampilkan performa yang terbaik, yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, kita harus berjuang lebih keras, berjuang lebih dan mengeluarkan kekuatan yang lebih ketika berjuang di lapangan. Dan ini menurut dia pemain setelah gol pertama sedikit kehilangan kontrol terhadap bola, lalu beberapa kali kita juga kalah dalam duel. Namun kesempatan yang paling penting adalah ini menjadi pelajaran untuk Dewa United, dan kadang kami harus menunjukkan semangat juang yang lebih daripada taktik pada strategi.
2: Sementara itu back Dewa United, Andi Setiawan juga merasa bersyukur dapat memperebutkan poin maksimal ini.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili pemain untuk hasil pertandingan hari ini. Bersyukur bisa mendapat 3 poin di sini. Kedua tim menampilkan permainan terbaik, sama-sama saling menyerang. Dan alhamdulillah kami bisa meraih 3 poin di sini. Ini semua berkat kerja keras tim. Pemain menjalankan instruksi pelatih dengan baik. Dan ya, walaupun sampai menit hari kita bisa meraih kemenangan di sini, alhamdulillah.
2: Berkat tambahan 3 poin, Dewa United FC melesat ke puncak klasemen sementara Liga Super dengan koleksi 7 poin. Sebaliknya, kekalahan kandang ini membuat Borneo FC tertahan di peringkat ke-10 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Shoot, dia shoot. Memang bisa diselamatkan oleh Kadu, tapi dari rebound. Wow, kita melihat.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games. Timnas Hockey Field Putra Indonesia bertolak ke Jepang kemarin untuk tampil di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Sebelumnya Timnas Hockey Field Putri telah berangkat sehari lebih awal untuk menghadapi ajang tersebut. Keberangkatan tim putra dilepas Komite Eksekutif NOC Indonesia Hengki Silatang yang meminta para atlet menjaga kesehatan dan tampil maksimal. Hal senada juga disampaikan Ketua Umum PP Federasi Hoki Indonesia Budi Sulistiono yang meminta para pemain fokus bertanding tanpa terpengaruh peringkat maupun nama besar lawan. Timnas Hoki Field Putra Indonesia berada di Pool A bersama dengan India, kemudian Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan Sri Lanka. Indonesia dijadwalkan menghadapi India pada laga perdana 19 September mendatang.

Peringkat tinggal disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lilin. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: janji kamu yang dulu. Bilang akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu, kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang, kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah kamu, Mas? Semua barang-barang di rumah ini kau rusaki, kau lempari. Aku harus pergi bersama anak-anak. Aku gak sanggup terus-terusan begini, Mas. Aku gak sanggup terus kamu sakitin. Aku gak sanggup. Aku gak sanggup, Mas.
1: Tidak ada pembenaran untuk melakukan kekerasan. Jadilah pelopor yang memutus rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sekarang juga.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu, yang sehat, yang semangat, dan sayang sama aku.
2: Lebih dari 200 ribu orang meninggal setiap tahunnya karena narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk cinta dari RRI.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Amu aminamu ke Indonesia.
5: Berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

Berada pukul 14.09 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kami akan mengajak Anda ya untuk mengikuti atau mendengarkan lagu-lagu dangdut selama 1 jam ke depan. Untuk Anda yang mau berpartisipasi, silakan di 0811 4828 40. Anda bisa bergabung di jalur WhatsApp ataupun juga jalur telepon.

Tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Le Grand. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Le Grand, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

Anda berada pukul 14.57 menit waktu Indonesia Timur dan Anda masih ditemani dengan lagu-lagu dangdut dari Studio Pro 1 RRI Wamena. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami untuk hari ini ya di Lintas Wamena Siang, dan satu lagu dari miliknya Ovi Fristi, Tak Sebening Hati ya, lagu yang sementara Anda masih dengarkan tentunya untuk hari ini. Dan tidak terasa juga kebersamaan kita juga untuk edisi hari Kamis ya, tanggal 17 September 2026, tidak terasa ini sudah pertengahan bulan September ya. Tetap semangat untuk menjalani hari-hari Anda. Dan juga pendengar, kami juga mengucapkan ya untuk terjadi lagi penembakan ya untuk warga sipil tentunya yang dilakukan oleh OTK, para OTK ya. Dan tentunya kami mengucapkan turut berduka cita, semoga amal dan ibadah untuk korban diterima di sisinya, dan juga untuk para keluarga kerabat yang ditinggalkan, semoga selalu diberikan kesabaran dan ketabahan. Dan tentunya pendengar ya, kita tahu bahwa situasi dan keadaan di Papua, tentunya lebih khususnya di Kota Wamena dan sekitarnya ya, untuk kita terus berhati-hati ya, dan untuk sementara tidak melakukan perjalanan yang jauh jika tidak ada kepentingan yang terlalu penting di luar sana, untuk tetap di rumah, selalu waspada, selalu berhati-hati tentunya. Ya, dan juga pendengar ya, sebentar lagi kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore yang tentunya akan nanti dipandu oleh rekan saya Agustinus. Dan akhirnya saya Salma pamit undur diri, selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk menyimak penyampaian warta berita lintas Papua Pegunungan dari Radio Republik Indonesia, Wamena.

0: Selamat sore dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan, Radio Republik Indonesia Wamena. Kembali hadir dalam penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan. Saudara, Pemprov tak punya kewenangan atasi kebakaran sebelum ada laporan dari kabupaten. Polres Jayajaya bersama tim gabungan melakukan olah TKP dan evakuasi jenazah korban pembunuhan dan pembakaran kendaraan di kawasan Habema, dilengkapi dengan berita-berita menarik lainnya. Edisi hari ini Kamis 17 September 2026. Bersama saya, Agustinus Pagiling. Inilah berita selengkapnya. Saudara, Gubernur John Tabo mengatakan untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Papua Pegunungan, secara prosedur Pemprov harus menerima laporan dan data dari Pemda tingkat kabupaten terlebih dahulu. Roni Sage dengan informasi selengkapnya.
1: Meluruskan isu liar yang beredar di media sosial tentang upaya penanganan kebakaran lahan dan hutan atau karhutla di Jayawijaya dan beberapa kabupaten, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo menyatakan, pemerintah provinsi tidak punya kewenangan sebelum adanya laporan dari pemerintah tingkat kabupaten. Ia mengatakan, secara prosedur pemerintah kabupaten harus melaporkan data dan informasi kepada Pemprov tentang kebakaran yang sedang terjadi, barulah Pemprov bisa turun tangan. Menurutnya, pemerintah provinsi tidak bisa ambil alih secara langsung tanpa adanya laporan data dari kabupaten, namun informasi yang beredar di masyarakat seolah-olah Pemprov lepas tanggung jawab atas musibah kebakaran hutan yang terjadi akibat kemarau panjang. Padahal, Pemprov harus bekerja berdasarkan prosedur dan struktur organisasi pemerintahan.
2: Mengenai kebakaran-kebakaran yang terjadi orang sengaja bikin ini, kita pemerintah provinsi tidak berhak mengambil alih penyelesaian terjadinya masalah terjadi di kabupaten. Strukturnya, kabupaten yang melaporkan menteri data dan kami tidak mampu tolong dukungan dari pemerintah provinsi. Itu baru kami turun. Kadang orang salah paham. Pemerintah provinsi tidak turun sembarang tanpa izin dari bupati kepala daerah yang punya wilayah. Ini saya banyak diskusi di media sosial itu. Kata omong kosong dan banyak bicara di situ. Kejadian di wilayah kabupaten itu kabupaten yang tangani. Dan mereka tidak mampu, baru mereka ajukan pada provinsi. Dan provinsi teruskan. Jadi kita tanpa izin bupati, kita tidak bisa turun sembarang di bawah.
1: Selain itu, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo juga mengatakan prosedur tersebut berlaku untuk semua musibah yang terjadi di tingkat kabupaten, di mana penanganannya harus berjenjang dan terstruktur dari tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat. Roni Hisage, RRI Wamena.
0: Saudara, Bupati Jayawijaya Atenis Murib mengingatkan calon pegawai negeri sipil CPNS yang baru diangkat agar tidak terburu-buru mengambil kredit perbankan. Ilham Kadiran dicari dengan informasi selengkapnya.
3: Sudah banyak isu-isu dan mereka sampaikan ada yang mau kredit-kredit bank. Saya ingatkan dan saya perintahkan selagi CPNS belum diizinkan mereka untuk kredit.
4: Bupati Jayawijaya Atenis Murib mengingatkan calon pegawai negeri sipil CPNS yang baru diangkat agar tidak terburu-buru mengambil kredit perbankan. Pesan tersebut disampaikan usai memimpin apel CPNS di halaman kantor Bupati. Menurut Atenius, penghasilan yang masih terbatas perlu dikelola dengan baik agar tidak membebani CPNS dalam menjalankan tugas. Baginya, kewajiban kredit yang terlalu besar dapat berdampak pada kondisi keuangan sekaligus motivasi kerja. Ia menjelaskan bahwa CPNS perlu menyesuaikan kebutuhan hidup dengan penghasilan bulanan yang diterima, utamanya karena mereka masih berada pada tahap awal masa kerja. Bupati juga meminta para CPNS belajar mengatur keuangan secara bijak dan tidak memaksakan diri mengambil kredit hanya untuk memenuhi keinginan.
3: Karena kredit itu sangat menyiksa. Akibat kredit banyak, penghasilan bulanan minim, terus motivasi kerja sudah pasti minim dan tidak mau alasan untuk kerja. Itu sudah terjadi, bukan rahasia umum ya. Oleh karena itu, selagi mereka masih muda, kita ajarkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan kondisi gaji mereka yang ada bulanan. Kita sampaikan pesan untuk mencukupkan diri dengan gaji bulanan yang ada. Memanage, mengatur supaya mereka bisa hidup dengan gaji itu. Jangan dipaksakan untuk kredit. Senang di depan, sakit belakangan. Itulah akhirnya kami beri pengertian kepada kami punya CPNS ini supaya mereka paham itu.
4: Bupati mengharapkan CPNS Jayawijaya dapat memahami pentingnya mengatur keuangan sejak awal sebelum memutuskan mengambil kredit. Pemerintah daerah juga memberikan pemahaman agar para CPNS mampu mencukupkan kebutuhan dengan gaji yang diterima dan tetap fokus menjalankan tugas sebagai aparatur pemerintah. RRI Wamena, Ilham Kadir Andicori, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Masih dari Kabupaten Jayawijaya, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan menegaskan pentingnya kedisiplinan bagi 820 calon pegawai negeri sipil CPNS yang baru diangkat.
3: Belum diangkat PNS, baru CPNS, sudah malas-malasan, sehingga saya bilang kita akan evaluasi mereka ini.
4: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan menegaskan pentingnya kedisiplinan bagi 820 calon pegawai negeri sipil CPNS yang baru diangkat. Penegasan tersebut disampaikan Bupati Jayawijaya Atinis Murib saat memimpin apel pengecekan CPNS di halaman kantor Bupati. Apel digelar setelah pemerintah daerah memantau tingkat kehadiran CPNS dalam beberapa pekan terakhir, termasuk pada apel Senin sebelumnya, di mana dari sekitar 820 CPNS, hanya sekitar 500 orang yang hadir dalam apel pengecekan, sementara sebagian lainnya tidak hadir dengan berbagai alasan. Kepada RRI saat ditemui selepas apel tersebut, Bupati Atenius mengatakan CPNS yang tidak hadir karena sakit maupun telah memperoleh izin dapat dimaklumi, namun ketidakhadiran tanpa keterangan menjadi perhatian serius karena sebelumnya telah disampaikan surat edaran mengenai kewajiban untuk mengikuti apel.
3: Yang kalau malas-malas, absen tidak pernah masuk lebih dari nanti 3 bulan ke depan, kita evaluasi, lebih baik kita ajukan untuk tidak mengangkat PNS. Kita ganti orang lain yang mau kerja, orang lain yang mau disiplin. Yang mau disiplin, yang mau kerja banyak. Masuk PNS itu tidak mudah. Dulu sarjana sampai dengan banyak profesi, mau jadi PNS kan susah. Kita sudah angkat, disiplin kerja, masuk saja malas. Oleh karena itu, awal-awal ini kita mesti harus pompa mereka. Di samping pimpinan-pimpinan OPD sudah mengajarkan tentang tata cara kerja, tugas, pembagian tugas yang sedang dilakukan, kami berikan penekanan khusus untuk disiplin mereka dalam kerja dan disiplin dalam hadir. Kehadiran nomor satu.
4: Selain menekankan kehadiran, Pemkab Jayawijaya meminta pimpinan organisasi perangkat daerah OPD memberikan pembinaan kepada CPNS terkait tata cara kerja dan pembagian tugas. Pemerintah daerah juga akan memberikan pendekatan khusus untuk membangun kedisiplinan CPNS dalam melaksanakan tugas maupun kehadiran di tempat kerja. Ilham Kadir Andicori, RRI Wamena, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Saudara, kita menuju ke Kabupaten Duga, di mana pemerintah Kabupaten Duga kini memiliki sekretaris daerah atau sekda definitif. Pergantian ini diharapkan memperkuat koordinasi pemerintahan dan mempercepat penyelesaian berbagai agenda daerah, termasuk persiapan APBD 2027. Supriyadi dengan informasi selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Duga resmi melakukan serah terima jabatan sekretaris daerah dari Muhammad Tahir kepada Gey Murib sebagai sekda definitif. Serah terima jabatan tersebut disaksikan langsung Bupati Duga Yuas Beon yang menegaskan bahwa sekda memiliki posisi strategis sebagai motor penggerak administrasi pemerintah daerah. Bupati meminta sekda definitif segera mempercepat penyelesaian sejumlah agenda yang masih tertunda, di antaranya LKPD, LKPJ, perubahan anggaran, serta peningkatan disiplin kerja ASN. Sekda juga meminta berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD untuk mengatur jadwal pembahasan berbagai agenda pemerintah yang harus dituntaskan pada September ini, sehingga pemerintah daerah dapat segera masuk pembahasan APBD Induk Tahun Anggaran 2027. Bupati berharap penyusunan APBD 2027 dapat dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien di tengah keterbatasan fiskal daerah. Sementara itu, Sekda Definitif Gey Murib menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Ia mengajak seluruh pimpinan OPD dan ASN memperkuat komunikasi, koordinasi, serta semangat kerja untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Gey juga meminta dukungan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Duga agar amanah sebagai sekda dapat dijalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Sebelumnya, Muhammad Tahir menyampaikan terima kasih atas dukungan seluruh jajaran selama kurang lebih 9 bulan menjalankan tugas sebagai PLT Sekda. Ia berharap pergantian tersebut menjadi bagian dari regenerasi dan kesinambungan pemerintahan, serta mengajak seluruh aparatur meninggalkan ego jabatan dan menyatukan langkah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Kabupaten Duga. Dengan pergantian sekda definitif ini, pemerintah Kabupaten Duga diharapkan semakin solid dalam mempercepat penyelesaian agenda pemerintahan dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. RRI Wamena Supriyadin melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Duga terus memperkuat komunikasi dengan pemerintah distrik untuk memastikan berbagai persoalan dan kebutuhan masyarakat dapat ditangani secara tepat. Bupati Duga Yoas Beon belum lama ini menggelar pertemuan bersama 19 kepala distrik guna mendengar langsung aspirasi dari lapangan. Epifani Arean dengan informasi selengkapnya.
6: Bupati Duga Yoas Beon menggelar pertemuan bersama para kepala distrik untuk mendengar langsung berbagai persoalan dan aspirasi masyarakat di tingkat distrik. Pertemuan berlangsung di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Duga dan dihadiri staf ahli Bupati Obet Arwakon. Dari 32 distrik di Kabupaten Duga, sebanyak 19 kepala distrik hadir dan menyampaikan berbagai masukan, mulai dari pengelolaan keuangan distrik, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, hingga kebutuhan penerbangan bersubsidi bagi wilayah yang masih membutuhkan akses transportasi udara. Para kepala distrik mengapresiasi pertemuan tersebut karena menjadi ruang komunikasi langsung dengan pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi real dan kendala pelayanan di lapangan. Bupati Yoas Beon mengatakan seluruh masukan yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi dan dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai kebutuhan masing-masing distrik. Yoas juga meminta para kepala distrik lebih proaktif menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk menyampaikan laporan serta data yang valid dan akurat. Menurutnya, kelengkapan data penting untuk memetakan persoalan dan menentukan program berdasarkan skala prioritas. Pemerintah Kabupaten Duga berkomitmen terus memperkuat komunikasi dengan pemerintah distrik, serta tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat di 32 distrik, meski menghadapi berbagai keterbatasan dan hambatan. Pertemuan berlangsung aman dan tertib, serta diharapkan menjadi forum evaluasi dan penguatan koordinasi pembangunan dari tingkat kabupaten hingga distrik. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih mengikuti penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan dari Program 1 Radio Republik Indonesia, Wamena. Saudara, masih dari Kabupaten Duga, di mana kondisi kekeringan mendorong pemerintah Kabupaten Duga memperkuat bantuan pangan bagi masyarakat melalui Dinas Sosial. Sebanyak 11,8 ton beras disalurkan kepada warga dari 11 distrik yang saat ini berada di Wamena. Miki Kumarawak dengan informasi selengkapnya.
7: Pemerintah Kabupaten Duga melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 11,8 ton kepada masyarakat dari 11 distrik di wilayah 1 Kabupaten Duga yang saat ini berada di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Penyaluran bantuan dipusatkan di Wokem dan diserahkan melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Duga, Jorim Murib. 11 distrik menerima bantuan tersebut yakni Kenyam, Ebet Pem, Krepkuri, Pasir Putih, Giarek, Wusi, Mobah, Pija, Kora, Wosak, dan Bua Tengah. Dari total 11.800 kg beras, masing-masing distrik menerima bantuan dengan jumlah berbeda. Kora, Pijak, Giarek, Wosak, dan Mobah masing-masing mendapat 1 ton 500 kg. Sementara Bua Tengah, Pasir Putih, dan Wusi masing-masing mendapat 1 ton. Kenyam mendapat 500 kg, sedangkan Embet Pem dan Krepkuri masing-masing 400 kg. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Duga, Jori Murib, mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang terdampak kondisi kekeringan. Pemerintah berharap bantuan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan, sekaligus meringankan beban masyarakat selama kondisi sulit berlangsung. Jorim juga meminta bantuan dibagikan secara tertib, adil, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah Kabupaten Duga memastikan koordinasi terus dilakukan untuk memantau kondisi masyarakat dan memastikan kebutuhan pangan dapat ditangani sesuai di lapangan.
0: Saudara, kita beralih ke berita kriminal di mana Polres Jayajaya bersama Subden Jimom Satbrimob Polda Papua melakukan disposal satu amunisi GL 40 mm yang ditemukan dari olah TKP kasus penembakan di lokasi FBLB Distrik Walesi. Aprianti Marmun dengan informasi selengkapnya.
8: Kepolisian Resor Jayawijaya bersama Subden Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Papua melakukan disposal atau pemusnahan satu unit amunisi seri GL40mm pada pagi kemarin. Amunisi tersebut merupakan barang bukti yang ditemukan saat olah TKP kejadian perkara kasus penembakan di lokasi Festival Budaya Lembah Balim atau FBLB Distrik Walesi Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Kapolres Jayawijaya melalui Kasat Reskrim Polres Jayawijaya Ibtu Marcelino Harumambi SHMH mengatakan disposal dilaksanakan sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur bertempat di lapangan tembak Batalion 756 Wimanesili Jalan Transkimbim. Kegiatan dipimpin Kabak Ops Polres Jayawijaya AKP Edi T. Sabara bersama Kasat Reskrim Ibtu Marcelino Rumambi dan Pak Ops Subden 2 Jibom Detasemen Gegana Satbrimob Polda Papua Ibda Bambang Pamungkas Jaya. Dijelaskannya setelah proses disposal, personil Inafis Satreskrim Polres Jayawijaya mengumpulkan serpihan amunisi untuk selanjutnya dilaporkan kepada Laboratorium Forensik Polda Papua. Ibtu Marcelino menegaskan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

0: Saudara Polres Jaya Wijaya bersama tim gabungan melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP dan mengevakuasi jenazah korban pembunuhan serta pembakaran kendaraan di kawasan Habema. Korban ditemukan dalam kondisi terbakar di dalam kendaraan yang hangus terbakar. Kembali Afrianti menurunkan laporannya.
1: Personil gabungan Polres Jaya Wijaya, Brimob Yon B, Satgas Damai Kartens, dan Satgas Habema melakukan olah tempat kejadian perkara sekaligus mengevakuasi korban tindak pidana pembunuhan dan pembakaran kendaraan di area Habema, Kabupaten Jaya Wijaya, Papua Pegunungan siang kemarin. Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Jaya Wijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK. Sekitar pukul 13.15 waktu Indonesia Timur, tim tiba di kawasan Danau Habema dan menemukan satu unit mobil Strada Triton dalam kondisi hangus terbakar sekitar 13 meter dari badan jalan. Jenazah korban bernama Aris Sanda, warga Karujaya, Wamena, ditemukan di dalam kabin kendaraan dengan kondisi terbakar berat. Dalam olah TKP, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu selongsong amunisi kaliber 5,56 mm serta tas berisi SIM A dan STNK kendaraan. Tim kemudian memeriksa lokasi yang diduga sebagai tempat penghadangan, sekitar 4 km dari lokasi kendaraan ditemukan. Di lokasi tersebut turut diamankan pecahan spion, mikrofon radio komunikasi kendaraan, kantong plastik berisi donat, dan 3 karet ban dalam. Jenazah selanjutnya dievakuasi ke RSUD Wamena untuk pemeriksaan medis sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Polres Jaya Wijaya masih melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkap kasus tersebut. Polisi juga mengapresiasi dukungan tokoh adat, agama, intelektual, serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Jaya Wijaya. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Saudara, informasi dari Afrianti Marbun tadi sekaligus menutup rangkaian informasi yang dikemas dalam penyampaian Lintas Berita Papua Pegunungan untuk edisi hari ini, Kamis 17 September 2026. Anda juga bisa membaca laman berita online kami dengan mengakses rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Agustinus Pagiling mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan selamat menikmati suasana kehangatan bersama keluarga dan menikmati acara-acara kami selanjutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Ausia Sumatera do, alak Batak, alayau bangga do jadi Indonesia.
1: Aku iki wong Jowo, aku Indonesia.
2: Aku diomaituraya, to Indonesia na.
3: Beta Maluku, mar beta tetap Indonesia.
4: Aku aminamu ke Indonesia.
5: Tidak berbeda, tapi tetap satu dalam kebinekaan. Kami

Ya, pendengar dentuman musik menarik masih kami tujukan ya buat pendengar yang tentunya masih bersibuk dengan aktivitasnya. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga aktivitas yang Anda lakukan di sore hari ini dapat berjalan baik ya. Dan pulangnya nanti kembali ke rumah dengan selamat tentunya. Baik, pendengar, kami coba hadirkan warna berbeda kembali diselingi dengan beberapa iklan layanan masyarakat dan filler-filler menarik yang tentunya layak banget Anda nikmati di sore hari ini. Masih bersama saya Bung Agus hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur. Ya, pendengar, sebelumnya saya informasikan nanti di pukul 15, masuk kami pukul 17 waktu Indonesia Timur, jangan lewatkan program Beranda Cita-Cita Nasional ya, yang tentunya ada RRI Manokwari dengan topik yaitu dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. RRI Tahuna, Bank Sampah Berbasis Sekolah, RRI Purwokerto, Pemanfaatan Bank Sampah, dan RRI Ranai, Mengubah Sampah Menjadi Karya Bernilai. Akan dipandu oleh host Andes Satria dari RRI Pro 1 Nasional. Jadi jangan kemana-mana, tetap stasiun di 97,1 MHz. Saikoji dengan Sowat Gitu Loh.

0: Begitulah.
1: Hutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah. Harus di-share nih.
2: Bentar, bentar. Info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya, tahu?
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu. Jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih masih menikmati siaran kami di kesempatan siang hari ini atau di sore hari ini, pendengar. Dan pendengar, kami informasikan juga di saat ini ada rekan kami akan melakukan roast terkait dengan pelantikan oleh Sekda Provinsi Papua Pegunungan Elai Giban SEMM di kantor Gubernur Papua Pegunungan. Selamat sore, Bung Roni.
1: Ya, selamat sore Tito, Bung Tito, dan pendengar di mana Anda berada.
0: Oke, baik. Bagaimana dengan situasi terkini di kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan terkait dengan pelantikan Sekda?
1: Ya, terima kasih rekan Agustinus dan pendengar. Saat ini saya sedang berada di lantai 3 kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Baru saja telah usai atau telah selesai dilaksanakan prosesi pelantikan Sekda definitif daripada Provinsi Papua Pegunungan, yang mana Elai Giban SEMMI resmi dilantik sebagai Sekda Provinsi Papua Pegunungan, di mana dalam pelantikan ini beberapa pejabat penting di lingkungan Pemprov Papua Pegunungan dan juga perwakilan dari kementerian telah hadir dalam sesi pelantikan ini, diantaranya ya Gubernur Provinsi Papua Pegunungan sebagai pejabat tertinggi, kemudian juga terlihat di sini di tempat pelantikan ada Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua ada Papua dan ya Percepatan Pembangunan Papua ada Pak Felix Wanggai, kemudian ada juga perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan juga beberapa pejabat struktural dari Provinsi Papua Pegunungan dan beberapa bupati dan juga sekda dan pejabat lainnya dari 8 kabupaten perwakilan telah hadir juga dalam prosesi pelantikan tadi. Dan setelah proses pelantikan, dalam prosesi pelantikan tersebut, Gubernur Papua Pegunungan menyampaikan beberapa catatan penting untuk sekda definitif yang baru saja dilantik tadi. Di antaranya ia meminta agar bekerja dan melakukan pelayanan pemerintahan sesuai dengan regulasi yang berlaku untuk sekretaris daerah di Provinsi Papua Pegunungan, di mana menurut Gubernur, semua administrasi pemerintahan akan berpusat pada sekda, sehingga ia juga meminta agar sekda yang baru saja dilantik untuk menjaga hubungan yang baik dengan seluruh jajaran ASN di Pemprov Papua Pegunungan, baik hubungan komunikasi yang baik antara bawahan dan juga dengan pihak atasan. Dan setelah ya selain itu, Gubernur juga berharap dengan adanya pelantikan ini maka seluruh ataupun administrasi pemerintahan di Papua Pegunungan bisa berjalan lebih baik. Dan berikut ini cuplikan pernyataan daripada Gubernur Papua Pegunungan John Tabo setelah prosesi pelantikan.
2: Kelompok A, kelompok B, kelompok C ini biasa merusak di pertama. Dan di sini saudara sudah mampu merangkul bahwa mampu merangkul jatah dan selalu membantu perlu untuk memberi masukan yang positif, dan kita mengerti dan menjawab kita masing-masing sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada kami kepada saudara berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah dan peraturan ASN. Selalu membangun komunikasi yang baik agar semua pelayan bisa dirasakan oleh publik, masyarakat. Saya lebih prioritaskan kepada kita putra-putri Papua beri kesempatan yang baik.
1: Ya, terdengar demikian pernyataan daripada Gubernur Papua Pegunungan dalam prosesi ataupun setelah prosesi pelantikan daripada Sekda Papua Pegunungan Elai Giban.

0: Selanjutnya, kami informasikan bahwa setelah pelantikan, seremonial pelantikan tadi dilanjutkan dengan upacara ataupun acara syukuran yang dilaksanakan di wilayah Homhome ataupun di Gereja Moria, GKI Moria Homhome Wamena. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari lantai 3 kantor Gubernur Provinsi Papua Pegunungan. Kembali ke studio.
1: Oke, terima kasih buat Bung Roni yang sudah menginformasikan terkait dengan pelantikan Sekretaris Daerah Provinsi Papua Pegunungan Elai Giban langsung dari lantai 3 kantor Gubernur Papua Pegunungan ya. Dan pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di sore hari ini. Kembali kami hadirkan beberapa semangat dan spirit melalui pilihan lagu-lagu terbaik. Sebelumnya, saya juga informasikan bahwa nanti di pukul 17 ya atau jam 5 sore, jangan lewatkan program Asta Cita Beranda Nusantara. Nah, hanya di siaran berjaringan tentunya, hanya di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Saya kembali setelah beberapa pilihan lagu terbaik yang siap menemani langkah dan aktivitas Anda untuk meraih kesuksesan di sore hari ini.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal!

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua Komora. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: 101.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: for you.
1: Kawan nih, kau mau coba obat ini kata Rada? Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
2: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
1: Kau belum coba jadi, kau bicara begitu.
2: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
1: Iyo. Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
2: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
1: Baru depo cara bagaimana kawan?
2: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi. Mendengar Anda masih mendengarkan siaran kami, mudah-mudahan di sore hari ini terhibur ya. Ya, kami informasikan kembali di pukul 17 nanti, jangan lewatkan program Beranda Asta Cita dari Pro 1 Nasional.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan dengan syarat sudah.
1: Pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
2: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
3: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang.

0: ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
1: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh! Mana kau?

Dari Jalan Ahmad Yani 64 Wamena, Papua Pegunungan. Pendengar Anda masih menikmati siaran kami di 97,1 MHz ya. Di sore hari ini mudah-mudahan terhibur dengan pilihan lagu yang kami informasikan. Pendengar di 97,1 MHz kami informasikan bahwa nanti di pukul 17 ya waktu Indonesia Timur kita akan ikuti program Beranda Asia Cerita Nasional yang tentunya akan dirilai oleh seluruh Pro 1 setanah air ya. Dan nantinya ada dari RRI Manokwari terkait dengan dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Terus ada RRI Tahuna, bank sampah berbasis sekolah. Ada RRI Purwokerto dengan pemanfaatan bank sampah, serta RRI Ranai mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap stay tune di 97,1 MHz.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, keran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus, itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya, cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar, kita langsung ikuti bergabung bersama Pro 1 Nasional guna mengikuti acara program Beranda Asta Cita.
1: Sekolah hingga kegiatan masyarakat, jika tidak ditangani dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai persoalan. Mulai dari lingkungan yang kotor, saluran air tersumbat, pencemaran, hingga berdampak pada lainnya. Namun, penanganan sampah sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan. Kita semua memiliki peran. Bahkan, langkah sederhana yang dilakukan dari rumah bisa menjadi bagian penting dalam mengurangi persoalan sampah. Lalu, bagaimana sebenarnya penanganan sampah yang baik? Dan apa yang bisa dilakukan masyarakat mulai dari lingkungan masing-masing? Untuk mengetahui lebih jauh, berikut kita dengarkan penjelasan dari Bapak Yohanes Lebang, Kabid Bidang Pengendalian Pencemaran, Pengelola Keanekaragaman Hayati, dan Pengaduan Lingkungan DLHP Kabupaten Manokwari.
2: Baik, terima kasih. Mungkin bicara terkait dengan persoalan sampah hari ini, khususnya limbah, ya, limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan rumah ya, ataupun kegiatan manusia hari ini, memang menjadi persoalan global ya. Kita lihat hari ini bahwa ada beberapa limbah sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia, baik organik maupun non-organik. Nah, perjalanan kita hari ini untuk melihat kegiatan yang dilakukan baik pemerintah maupun masyarakat sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang 18/2008 tentang pengelolaan sampah. Dan bagaimana hari ini limbah itu dikelola, ini menjadi tanggung jawab bersama. Kenapa saya bilang menjadi tanggung jawab bersama? Karena berdasarkan penilaian hari ini kita untuk Jakarta, kota kecil kita itu satu orang menghasilkan 0,4 kg per hari sampah. Artinya bahwa sumber sampah itu adalah hasil daripada diri manusia masing-masing dan tentunya itu menjadi tanggung jawab pribadi manusia untuk melihat persoalan dampak dari limbah sampah yang terjadi, yang tadi organik maupun non-organik. Nah, persoalan organik hari ini, kita coba pilih melihat persoalan sampah organik hari ini memang juga minim pengelolaan, maupun yang non-organik juga. Kalau kita melihat persoalan hari ini menjadi tanggung jawab pemerintah saja juga keliru. Dan tadi di awal saya sudah sampaikan, karena itu sampah yang dihasilkan oleh pribadi, harusnya menjadi tanggung jawab pribadi. Nah, bagaimana kita menjadi kolaborasi untuk melihat dampak limbah sampah hari ini bagi lingkungan? Sebenarnya dampak positif yang kita lihat lebih banyak sebenarnya hari ini dengan kalau kita mengacu dari Undang-Undang 18/2008 itu untuk kita kelola secara bertanggung jawab tadi. Yang satu, kita bisa bilang bahwa hari ini pengelolaan sampah memang minim dikelola. Karena di dalam Undang-Undang 18/2008 sudah bicara terkait bagaimana kita bicara pengelolaan sampah itu dari penanganan dan pengurangan.
1: Pendengar, dari penjelasan tadi kita mendapatkan gambaran bahwa penanganan sampah perlu dimulai dari sumbernya. Artinya, sebelum sampah dibuang, kita bisa melakukan pemilahan terlebih dahulu. Mana sampah yang masih bisa digunakan kembali, mana yang dapat didaur ulang, dan mana yang memang harus dibuang. Kebiasaan sederhana seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan bersama-sama, tentu dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi lingkungan. Selain itu, masyarakat juga perlu memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai, selokan, maupun lingkungan sekitar. Nah, selain peran masyarakat dalam mengurangi dan memilah sampah, tentu ada pula upaya lain yang perlu dilakukan agar sampah dapat dikelola secara berkelanjutan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya penanganan sampah dan bagaimana masyarakat dapat ikut terlibat, kita dengarkan kembali penjelasan berikut ini.
2: Nah, hari ini komitmen kita sebenarnya untuk melihat dampak limbah hari ini bahwa organik itu kita bisa kelola secara bijak. Ya, salah satunya kita bikin ekoenzim, kita bikin komposting, atau kita bikin limbah cair. Nah, ini yang kita lagi bagaimana terus mendorong untuk kesadaran manusia untuk ayo kita kelola sampah kita sendiri ya. Yang kedua, untuk organik memang non organik memang persoalan non organik ini adalah persoalan teknologi, ya. Persoalan teknologi yang hari ini kita harus sudah harus sampai ke sana begitu. Kita punya limbah plastik hari ini harus diolah. Yang harus kita olah adalah menggunakan teknologi. Nah, dua persoalan ini dari dampak limbah organik maupun non organik ini tentunya butuh kolaborasi bersama.
1: Pendengar dimanapun berada, demikian penjelasan dari narasumber kita. Dan dari pembahasan tersebut, kita bisa memahami bahwa persoalan sampah membutuhkan kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, komunitas, hingga lingkungan pendidikan. Semuanya dapat mengambil peran sesuai dengan kapasitas masing-masing. Yang paling penting adalah membangun kebiasaan untuk mengurangi sampah dan mengolahnya dengan benar. Kita bisa memulainya dari hal yang paling sederhana. Bawa tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, kurangi penggunaan barang sekali pakai, gunakan kembali barang yang masih layak, pilah sampah dan pastikan sampah dibuang pada tempat yang semestinya. Jika kebiasaan tersebut dilakukan secara konsisten, lingkungan yang bersih bukan lagi sekedar harapan, tetapi bisa menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari.

Sampah mungkin terlihat sebagai persoalan kecil ketika hanya kita lihat dari satu rumah. Tetapi ketika sampah dari setiap rumah, setiap lingkungan, setiap pasar dan tempat usaha dikumpulkan, tanpa pengelolaan yang baik, persoalannya tentu menjadi semakin besar. Karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri, tidak perlu menunggu orang lain untuk peduli terhadap lingkungan. Mulailah dari sampah yang kita hasilkan sendiri. Pilah, kurangi, manfaatkan kembali jika masih bisa digunakan, dan buang sampah pada tempatnya. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih pendengar sudah bersama dalam Beranda Asta Cita. Saya Cornelia Mansuara, semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat memberikan manfaat dan mengingatkan kita bahwa menjaga lingkungan bisa dimulai dari kebiasaan sederhana. Tetap peduli, tetap menjaga lingkungan, dan bersama kita wujudkan Indonesia yang lebih bersih. Selamat sore, sampai jumpa, dan

0: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, barusan kita mendengarkan dari RRI Manokwari, di mana ini selanjutnya kita akan dengarkan untuk ke RRI berikutnya dari RRI Tahuna, di mana temanya adalah Bank Sampah Berbasis Sekolah. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.

0: Salam jumpa pendengar RRI di seluruh tanah air. Persoalan sampah tidak hanya membutuhkan tempat pembuangan, tetapi juga perubahan cara pandang dan kebiasaan sejak dini. Menjawab tentang tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mendorong penanganan sampah melalui program Bank Sampah Berbasis Sekolah. Program ini menjadi salah satu upaya untuk membangun kesadaran generasi muda agar terbiasa mengumpulkan, memilah, mengelola, dan memiliki kepedulian terhadap sampah di lingkungan sekitar. Untuk mengetahui seperti apa program Bank Sampah Berbasis Sekolah, kita ikuti wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Pendengar RRI di seluruh tanah air, saat ini bersama saya Kepala Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Christine Makagansa, STP, MSI. Baik Ibu Kadis, apa sebenarnya tujuan utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe menerapkan program Bank Sampah Berbasis Sekolah?
1: Baik, kami dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ini sebenarnya program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini adalah kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan ya. Tujuannya dari program ini ya antara lain adalah mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, di tempat pemrosesan akhir. Nah, pendekatan sekolah yang menjadi lokus pendaratan program ini karena setelah dikaji di lapangan bahwa dengan melibatkan sekolah untuk program ini lebih mudah daripada program ini kita laksanakan di tingkat kelurahan, dalam ini hal ini basisnya masyarakat. Karena lebih mudah pengorganisasiannya, lebih mudah kontrolnya itu di sekolah, karena ketika kita melibatkan anak-anak sekolah ini selain tujuannya untuk mengurangi timbulan sampah di TPA, kemudian yang berikutnya untuk anak sekolahnya itu adalah mengajar ya, membina karakter anak-anak ini untuk lebih mencintai lingkungan dengan peduli terhadap sampah yang ada di sekitar sekolah ataupun di rumah mereka masing-masing. Sehingga tujuannya di samping mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA, kemudian mengurangi volume sampah yang ada dari rumah tangga ke TPA, nah, manfaatnya atau tujuannya kepada pihak sekolah adalah membina atau mendidik ya, mengedukasi anak-anak ini, generasi muda ini agar lebih cinta terhadap lingkungannya.
0: Ya, Ibu Kadis, bagaimana selanjutnya mekanismenya, teknisnya?
1: Ya, jadi anak-anak sekolah untuk pilot projectnya itu ada 10 sekolah. Jadi anak-anak sekolah ini akan membawa sampah setiap hari dari rumah masing-masing, sampah plastik ya, sampah plastik yang sudah dipilah, yang menjadi bahan bakunya bank sampah induk kion pirolisis itu akan dipilah dengan sampah plastik yang lain. Jadi siswa bawa sampah setiap hari ke sekolah. Nah, setiap seminggu sekali atau dua minggu sekali itu armada sampahnya Dinas Lingkungan Hidup Daerah akan membawa sampah, mengumpulkan sampah ini di 10 sekolah ini dan membawanya ke bank sampah induk yang ada di Desa Bersatu. Nanti di sana Bank Sampah Lesmana akan mencatat ya jumlah volume sampah yang datang dari sekolah-sekolah dan nantinya akan ada bayaran ya untuk
0: dari sampah ini. Jadi
1: iya, ya, sampah dan nilai ekonomisnya dengan tiga pihak.
0: Nanti anak-anak membawa sampah plastik jenis apa?
1: Yang mau dibawa hanya sampah plastik.
0: Oh, hanya sampah plastik.
1: Ya, sampah plastik yang menjadi sumber masalah sebenarnya di Kabupaten Sangihe ini karena tumpukan sampah plastik di TPA itu sangat banyak.
0: Bu Kadis, ada 10 tadi ya, 10 sekolah yang menjadi pilot project itu menentukannya seperti apa?
1: Jadi 10 sekolah ini, karena ini pilot project, kita random aja diambil dari sekolah tingkat SMP SMA yang ada di Tahuna Raya, di kota Tahuna, di Tahuna Barat, Tahuna Timur, dan Tahuna Induk.
0: Sebenarnya apa yang menjadi tantangan lah untuk melaksanakan program Bank Sampah Berbasis Sekolah ini?
1: Tantangannya yang pertama kemauan aja, minat dari anak-anak sekolah ini untuk membawa sampah atau memilah sampah dari rumah ya. Kemudian angkutan yang dari sekolah ini untuk ke Bank Sampah Induk ya.
0: Berarti Dinas Lingkungan Hidup secara kontinu ya melakukan pembinaan pendampingan di sekolah-sekolah
1: ini. Iya, nanti dalam program ini akan ada sosialisasi kepada para pengurus, apakah itu organisasi OSIS atau apa, tergantung sekolah menetapkannya seperti apa. Tetapi di awal akan ada sosialisasi bagaimana cara memilahnya, jenis-jenis
2: yang apa. Memilah itu mereka sendiri juga?
1: Ya, jenis-jenis apa saja yang punya nilai ekonomis, yang bisa jadi bahan baku pirolisis ya. Jadi sampah botol yang mana, karena kalau menjadi bahan baku pirolisis itu tidak semua sampah plastik.
2: Oh iya.
1: Tapi kantong kresek, styrofoam, gelas-gelas, cup-cup es.
2: Jadi
1: begitu
2: itu yang harus disampaikan
1: ya, sosialisasi seperti itu.
2: Artinya kalau saya mendengar program ini, selain mengurangi tumpukan sampah, ini lebih ke perilaku ya?
1: Iya, memang benar Bu. Kayaknya program ini dampaknya multi dampak lah ya. Karena dari sisi sampahnya, timbulan sampahnya berkurang. Berarti ketika mereka ini diwajibkan untuk bawa sampah setiap hari, otomatis sampah plastik yang dari rumah ini kan akan berkurang. Sehingga mau ke TPA itu tidak ada lagi sampah. Nah, kemudian tapi kami lebih kepada edukasinya kepada generasi muda ini, bagaimana menanamkan cinta mereka terhadap lingkungan, tidak buang sampah sembarangan. Di mana mereka lihat sampah plastik, mereka ambil, pungut, bawa di sekolah. Karena sampah ini sesungguhnya bisa jadi duit ya, punya nilai ekonomis ketika mereka bawa ke bank sampah begitu, ada atau ke pengepul-pengepul yang ada di Kota Tahuna ini.
2: Ibu Karis, mungkin yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada anak-anak sekolah pun ke orang tua?
1: Baik, saya selaku Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kulon Sangihe, selaku dinas teknis yang menangani masalah kebersihan di Kabupaten Kulon Sangihe ini, saya berharap masyarakat pada umumnya ya, dalam hal ini orang tua, siswa, ada khususnya bahkan siswa yang ada di 10 sekolah yang menjadi pilot projectnya program School Based Waste Management ini, saya berharap sejak dini kita menanamkan rasa cinta kita kepada lingkungan ya. Kita menanamkan dalam diri ini bahwa sampah ini adalah masalah bersama, tanggung jawab.

0: berusaha dengan berbagai program untuk membiasakan masyarakat memilah sampah itu dari sumber. Karena ketika sampah ini tidak dipilah dari sumbernya, maka TPA kita akan penuh. Sehingga orang tua siswa ini tidak lagi membuang sampah-sampah plastik ini. Mereka akan mengumpulkan dan nanti dibiasakan anak-anak akan bawa sekolah. Dengan sendirinya tertanam dalam diri anak sekolah bahwa sampah ini ternyata tidak bisa dibuang di lingkungan. Di bawah punya nilai ekonomis, kemudian ya kita punya lingkungan yang bersih. Karena tujuan program ini sebenarnya adalah untuk Sangihe yang bersih, Sangihe yang hijau ya, dan nyaman untuk ditempati oleh kita semua. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Sangihe ya. Semoga ini tidak hanya di taraf sekolah tetapi seluruh masyarakat nantinya akan ditangani. Terima kasih sekali sukses untuk Dinas Lingkungan Hidup.
2: Program Bank Sampah berbasis sekolah diharapkan terus berkembang dari sekolah, terbawa hingga ke lingkungan keluarga dan masyarakat, sehingga upaya pengurangan sampah tidak berhenti di lingkungan pendidikan saja. Upaya ini menjadi langkah kecil dengan dampak yang besar. Dari ruang kelas dan halaman sekolah, gerakan mengumpulkan sampah dapat tumbuh menjadi kebiasaan bersama menuju Sangihe yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Salam kami dari ujung utara NKRI, RRI Tahunan.

0: Beranda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional setelah tadi dari RRI Tahuna dengan tema mereka adalah bank sampah berbasis sekolah. Sekarang kita ke RRI Purwokerto di mana temanya adalah pemanfaatan bank sampah, pendengar. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar Pro 1, berjumpa kembali bersama saya Hani dalam Beranda Asta Cita produksi RRI Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat tema pemanfaatan bank sampah. Bank sampah bukan hanya menjadi tempat untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah, tetapi juga bisa menjadi salah satu cara masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik. Sampah yang masih memiliki nilai dapat dikumpulkan, dipilah, dan dimanfaatkan kembali sehingga tidak semuanya berakhir menjadi limbah. Lalu bagaimana sebenarnya pemanfaatan bank sampah dan apa saja manfaatnya bagi masyarakat dan lingkungan? Bersama saya Hani, saya akan mengajak Anda mengikuti obrolan bersama Direktur Bank Sampah sahabatku, Ibu Raden Roro Hendarti Esos, dan Wakil Direktur Bank Sampah, Pak Agus Suryanto, yang akan membahas lebih jauh tentang pemanfaatan bank sampah. Mari kita simak bersama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pendengar di seluruh tanah air, izin memperkenalkan diri, nama saya Raden Roro Hendarti, Sajana Sosial, sebagai Direktur di Bank Sampah Sahabatku, Desa Muntang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, saya hadir ditemani oleh Wakil Direktur dari Bank Sampah.
4: Nama saya Agustinus Suryanto, saya sebagai wakil di pengelolaan bank sampah dan saya juga bertugas sebagai penarik di bank sampah Desa Mutang, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga.
3: Bank sampah sahabatku ini sendiri berdiri di tahun 2013 di mana kita menampung tabungan sampah dari warga. Selain tabungan, kita juga ada sedekah sampah dari warga. Nah, biasanya sampah itu bisa tiga cara kita melakukannya. Ada yang setor langsung, ada yang dikumpulkan dulu di titik-titik tertentu, kemudian ada yang kita tarik.
4: Untuk penarikan sampah dilakukan di Desa Muntang itu setiap dua minggu sekali.
3: Iya.
4: Itu kami tarik di minggu.
3: Oh, di akhir pekan ya, Pak ya.
4: Akhir pekan. Untuk penarikan itu kita lakukan di warga karena sebelum penarikan kan itu sudah ada jadwal untuk penarikannya.
3: Iya. Jadi memang sudah ada jadwal yang terencana ya, Pak ya. Iya. Pendengar semua, di bank sampah kami, warga biasanya mengontak kami apabila memang sudah ada sampah yang akan ditabungkan. Kemudian setelah itu kita akan mengambil ke titik-titik penyetoran sampah. Nah, di sini kita ada inovasi untuk bank sampah yang kita kolaborasikan pelaksanaannya dengan perpustakaan dengan nama Limbah Pustaka. Di mana sampah yang sudah terkumpul di bank sampah itu kita khusus sampah anorganik yang sudah terpilah dari titik sumbernya yaitu rumah tangga. Ini sudah terpilah dari sampah plastik ya, Pak ya.
4: Iya,
3: plastik,
4: betul.
3: Ada gardus, ada duplek, ada besi, kaca ya. Nah, itu sudah terpilah sehingga nanti setelah di bank sampah itu akan kita timbang. Karena biasanya kalau kita narik tidak langsung ditimbang ya, Pak Agus.
4: Belum. Jadi untuk penarikannya nanti setiap rumah itu dikasih nama.
3: Oh, diberi tanda.
4: Dikasih tanda.
3: Setelah itu nanti di bank sampah ini kepercayaan berarti ya, dari nasabah juga percaya kepada pengelola bank sampahnya. Jadi nanti di bank sampah, sampah yang sudah diberi tanda itu akan ditimbang sesuai dengan jenisnya, dan masing-masing jenis sudah ada harganya. Nah, nanti akan dimasukkan ke buku tabungan nasabah. Setelah itu kita bebaskan kepada nasabah, tabungan ini akan diambil bentuk uang atau akan ditabungkan kembali menjadi tabungan emas di Pegadaian ya, Pak ya?
4: Iya, betul. Iya, jadi tempat kami di Limbah Pustaka kerjasama dengan Pegadaian dalam hal ini. tabungan emas.
3: Tabungan emasnya, iya. Kita bank sampahnya tergabung dalam Forsepsi, Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, yang di apa namanya, di bawah naungan Pegadaian. Iya. Nah, monggo siapapun bisa menjadi anggota bank sampah kami dengan syarat yang sangat mudah, yaitu mau memilah sampah nggih.
4: Di Limbah Pustaka ada ini apa, wisata edukasi.
3: Oh, wisata edukasi.
4: Iya. Di situ di Limbah Pustaka apa?
3: Wisata edukasi.
4: Iya, mm-hmm. Di wisata edukasinya itu kami memberikan apa itu?
3: Edukasi.
4: Iya, edukasi pelatihan. Mengenai pelatihan-pelatihan, mengenai ini apa, barang ini itu bisa dibuat jadi apa?
3: Pengelolaan
4: sampahnya. Terus di situ juga banyak sekali yang berkunjung dari SD, TK, SMP, umpamanya itu sampai SMA perguruan tinggi juga.
3: Alhamdulillah. Berarti dengan inovasi Limbah Pustaka menggabungkan pengelolaan perpustakaan dan bank sampah, itu ada wisata edukasi yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat, baik pendidikan maupun masyarakat umum,
4: iya,
3: dan komunitas. Nah, di sana nanti ada pelatihan daur ulang sampah, diantaranya menjadi kerajinan. Sebelumnya juga ada pelatihan tentang pengelolaan dan pemilahan sampah ya Pak Agus,
4: ada,
3: ya. Jadi masyarakat umum itu tahu sebetulnya kalau sampah kita pilah dari sumbernya itu akan membawa nilai ekonomis yang tinggi. Apalagi kalau diolah menjadi bahan atau kerajinan daur ulang.
4: Iya. Itu di sana banyak sekali Bu. Antara lainnya ya ada bunga dari plastik, sepatu dari plastik,
3: sepatu dari kresek, ya, Pak, ya.
4: Terus tempat minum, tempat tisu, itu juga ada di sana.
3: Tempat gelas mungkin ya Pak,
4: tempat gelas
3: atau tempat botol air minum atau air mineral. Kemudian ada juga yang itu yang dari anorganik ya Pak Agus ya.
4: Iya.
3: Kemudian kalau yang dari organik biasanya kita ada pupuk kompos, pupuk cair atau POC, kemudian kita ada ekoenzim.
4: Iya.
3: Kemudian ada olahan ekoenzim seperti sabun cair, sabun padat. Kemudian dari olahan lilin kita ada sabun minyak jelantah, olahan lilin, olahan jelantah, kita ada sabun dari jelantah dan ada lilin aroma terapi dari jelantah. Itu yang dari organik. Selain juga kita ada budidaya maggot. Nah, ada juga budidaya ayam petelur tumpang sari maggot.
4: Untuk tumpang sari maggot itu untuk menghilangkan, sebenarnya untuk menghilangkan aroma dari kotoran ayam itu sendiri.
3: Karena ini di perumahan sih ya, Pak ya.
4: Jadi supaya lingkungan itu juga terlihat
3: bersih
4: dan tidak bau.
3: Tidak bau. Iya.
4: Dan untuk
3: maggotnya?
4: Maggotnya nanti bisa untuk pakan ternak.
3: Berarti ekonomi sirkuler, dari ayam kembali ke ayam lagi.
4: Iya, betul.
3: Jadi salah satu keistimewaan rumah ayam tumpang sari maggot itu kita sekarang lagi viral mungkin ya, lagi banyak yang melakukan itu budidaya ayam petelur. Tapi salah satu kendalanya kita apabila di daerah perumahan, di pemukiman, itu takut tetangganya terkena aroma ya, ataupun pencemaran udara karena bau dari kotoran itu. Makanya kita melakukannya dengan budidaya maggot, di mana maggotnya itu sendiri nanti bisa untuk pakan ternak, menambah nutrisi dari ternak itu sendiri. Jadi ekonomi sirkuler di sini. Nah, itu nanti kasgotnya, bekas maggotnya itu bagus juga untuk pupuk kompos organik, dan itu sangat bermanfaat karena di sana juga kita ada PTP ya Pak ya. Ada pemanfaatan tanah pekarangan dengan pupuk-pupuk dari bekas maggot itu untuk tanaman obat keluarga, untuk warung hidup, juga untuk hidroponik gitu. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan sekilas tentang bank sampah sahabatku yang sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Purbalingga, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, dan dari Kementerian Lingkungan Hidup, serta dari perpustakaan daerah sampai ke perpustakaan nasional dengan inovasi kami, Limbah Pustaka.
2: Pendengar Pro 1, bank sampah bukan sekedar tempat untuk mengumpulkan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya masyarakat untuk mengelola sampah dengan lebih baik dan menjaga lingkungan. Semoga obrolan kali ini bisa menambah wawasan dan mendorong kita untuk mulai lebih peduli terhadap sampah di sekitar kita, dimulai dari memilah dan mengelolanya dengan tepat. Sekian Beranda Astacita Produksi RRI Purwokerto, saya Hani pamit undur diri, sampai jumpa.

0: Jalur Anda Asta Cita.
1: Pendengar, kita kembali di Beranda Asta Cita berjaringan nasional dari RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Kita ke RRI Ranai dengan tema mengubah sampah menjadi karya bernilai. Mari kita dengarkan bersama.
2: Selamat sore pendengar Pro 1, berjumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan, persembahan Pro 1 RRI Ranai. Pendengar, pernah tidak kita berpikir apa yang terjadi dengan barang-barang yang kita buang setiap hari? Plastik, kemasan, atau barang bekas yang sudah tidak terpakai seringkali kita anggap tidak memiliki nilai lagi. Tapi ternyata di tangan orang-orang yang kreatif, barang bekas bisa mendapatkan kehidupan kedua. Di Natuna, komunitas Kehati dan Lingkungan mencoba menghadirkan kepedulian tersebut melalui kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Sampah tidak hanya dikumpulkan dan dipilah, tetapi juga diolah menjadi berbagai karya kreatif, salah satunya tas dan kerajinan lainnya. Pendengar, inilah cerita mengubah sampah menjadi karya bernilai. Pendengar, menjaga lingkungan sebenarnya bisa dimulai dari hal yang sederhana. Salah satunya adalah belajar mengenali dan memilah sampah yang kita hasilkan setiap hari. Hal tersebut juga menjadi bagian dari kegiatan komunitas Kehati dan Lingkungan yang berupaya mengajak masyarakat lebih peduli terhadap persoalan sampah. Bersama Ibu Hazriani, Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan, kita akan melihat bagaimana sampah dapat diubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
3: Baik, awalnya pengelolaan sampah di komunitas Kehati dan Lingkungan ini berawal dari pergerakan ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu teman-teman kantor yang bergerak dalam kecintaan terhadap bunga. Jadi setelah itu baru kita berpikir ya, melanjutkan untuk mengelola sisa-sisa pakai dan sisa-sisa konsumsi yang ada di dari rumah kita. Jadi kita mulai dari situ ya. Kita sudah mengelola sampah baik kemasan, kaleng, botol-botol plastik bekas itu sudah kita kumpulkan dan kita jual ke pengepul.
2: Menariknya, sampah yang dikumpulkan tidak semuanya berakhir di tempat pembuangan. Sebagian material yang masih bisa dimanfaatkan dipilah dan kemudian diolah menjadi berbagai produk kreatif.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat sabun ekoenzim, yaitu juga digunakan untuk rumah tangga.
2: Nah pendengar, disinilah kreativitas mulai bekerja. Material yang sebelumnya dianggap tidak berguna dipersiapkan, dibersihkan, kemudian diolah menjadi produk baru.
3: Jenis-jenis yang terkelola di komunitas itu seperti kemasan isi ulang. Jadi dikumpulkan dari rumah tangga, dari ibu-ibu, teman-teman komunitas, masyarakat mengumpulkan dari kemasan itu dibersihkan dan diserahkan. Lalu botol-botol ya, botol isi ulang, botol minum seperti botol-botol yang masih bagus dan bersih itu kita juga manfaatkan. Selanjutnya kaleng-kaleng juga itu akan kita antar ke pengepul sebagai akan kita kumpulkan ya, kalau misalnya itu bisa kita jual ya, selain kita manfaatkan dijahit membuat kreativitas lainnya.
2: Tentu saja pendengar, membuat sebuah kerajinan membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Setiap bahan harus dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan produk yang tidak hanya menarik, tetapi juga memiliki fungsi. Dan ternyata, kreativitas komunitas tidak berhenti pada satu jenis produk saja.
3: Selain tas, tas belanja, tas kantor, dompet, itu dari kemasan ya, kemasan isi ulang. Yang sisa-sisa yang masih kita bisa manfaatkan itu adalah kresek yang bisa kita buat eco brick ya. Selanjutnya dari sisa konsumsi itu kita buat ekoenzim turunannya, ekoenzim cengkeh, ekoenzim sangkis ya, semuanya jenis-jenis buah yang memiliki aroma yang wangi. Selanjutnya kita turunannya lagi bisa kita buat

0: orang untuk menjahit, ya, orangnya ya, orangnya untuk menjahit itu juga kurang. Kalau misalnya untuk membuat atau mengelola sampah organik, ini alat-alat saja mungkin yang kita butuhkan, peralatan yang belum memadai. Dan untuk secara teknologi ya mungkin kita cuman bisa teknologi yang sederhana yang kita miliki tanpa teknologi ya yang modern ya, modern untuk mengelola menjadi lebih bernilai lagi itu belum ya, belum ada. Cuman kita memanfaatkan jangan sampai sampah ini dibuang aja ke TPA. Untuk membuat lebih bernilai lagi, lebih besar, itu masih jauh ya, karena belum ada teknologinya di kita.
1: Namun, di balik tantangan tersebut, ada peluang yang bisa dikembangkan. Ketika sampah berhasil diubah menjadi produk yang bermanfaat, lingkungan mendapatkan manfaat. Sementara masyarakat juga berpotensi mendapatkan nilai ekonomi dari kreativitas tersebut. Pendengar, persoalan sampah bukan hanya tanggung jawab komunitas. Kita semua bisa mengambil bagian dimulai dari rumah. Memilah sampah, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, dan memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan adalah langkah sederhana yang bisa kita lakukan.
0: Pesan untuk masyarakat Kabupaten Natuna, baiklah sama-sama kita dari rumah kita masing-masing mengelola sampah dari rumah, mulai dari kita, mulai dari keluarga kita untuk mengelola sampah dan tidak membuangnya ke tempat sampah. Kita pilah dulu mana organik dan anorganiknya, lalu dimanfaatkan yang organik menjadi kompos, ekoenzim, dan anorganiknya menjadi kreasi-kreasi yang bernilai seperti tas, ekobrik, dan lain-lain.
1: Nah pendengar, dari sampah kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap tidak berguna ternyata masih bisa memiliki nilai. Dengan kreativitas dan kepedulian, sampah dapat diubah menjadi karya. Karya bukan hanya memiliki manfaat, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan. Jadi, mulai hari ini, sebelum membuang sesuatu, coba kita lihat kembali. Mungkin bukan sekedar sampah, tetapi ada peluang untuk menjadi sebuah karya. Saya Evi Soeharti untuk Pro 1 RRI Ranai, mengubah sampah menjadi karya bernilai. Salam lestari, kita jaga alam, alam jaga kita.
2: Baik pendengar, kembali di Beranda Asta Cita Nasional dengan tadi dari barusan RRI Ranai, dan juga sebelumnya ada RRI Manokwari dengan tema dampak limbah sampah bagi lingkungan dan penanganannya. Lalu dilanjutkan dari RRI Tahuna dengan bank sampah berbasis sekolah, tema mereka di RRI Purwokerto dengan tema pemanfaatan bank sampah. Sampai di sini pendengar di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dan bergabung. Nanti kita akan ketemu lagi tentunya di Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Kamis minggu depan.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta
4: ya, pendengar demikian tadi program Asta Cita, dan selanjutnya kita akan dengarkan kumandang Azan Maghrib untuk wilayah Kota Wamena dan sekitarnya.

0: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, 97,1 MHz kanal informasi dan inspirasi ya. Dan kami cukupkan lantunan lagu Islami sebelum kami hadirkan kembali pilihan lagu mancanegara maupun tanah air. Kembali rekan kami Roni Hisage akan terus satu laporan langsung dari kantor gubernur terkait dengan pelantikan sekda. Silakan Bung Ron untuk informasi terupdate di petang hari ini.
1: Terima kasih rekan Agustinus di studio dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Rekan Agustinus, bahwa laporan ini dari GKII Moria Home. Jadi kami informasikan bukan dari kantor gubernur, namun dari GKII Moria di Home Wamena Kabupaten Jayawijaya. Ya, pendengar, informasinya bahwa setelah resmi dilantik pada siang tadi di kantor gubernur, Sekda Papua Pegunungan LA Giban SEMM bersama rombongan melakukan upacara syukuran atau ibadah syukuran di gereja GKII Moria Home Wamena pada sore tadi. Di mana pada kesempatan tersebut ya dihadiri oleh sejumlah pejabat atau pimpinan OPD dari Pemprov Papua Pegunungan dan juga Dewan Perwakilan Rakyat dan juga MRP atau Majelis Rakyat Papua Pegunungan telah hadir bersama ribuan masyarakat yang telah menanti di GKI Moria Home. Dan pada kesempatan syukuran tersebut, Sekda yang baru saja dilantik yaitu Eli Giban SMM mengatakan bahwa langkah pertama yang akan dilakukannya adalah mendukung visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Papua Pegunungan melalui kebijakan publik dalam posisi jabatannya sebagai sekretaris daerah definitif. Di mana selain itu ia juga mengatakan bahwa sesuai dengan arahan dari Gubernur Papua Pegunungan pada saat pelantikan tadi, maka pelaksanaan sistem pemerintahan yang good governance, yaitu cara pengelolaan urusan publik yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat untuk mencapai keputusan yang adil dan efisien. Selain itu, Sekda Eli Giban juga mengatakan tindakan ataupun juga langkah pertama lainnya yang akan dilakukan adalah memindahkan status ASN dari 8 kabupaten dan provinsi induk, karena menurutnya hingga saat ini sebagian besar ASN di Provinsi Papua Pegunungan masih berstatus di provinsi induk di Papua, di Provinsi Papua dan juga 8 kabupaten di Papua Pegunungan, sehingga setelah ia resmi dilantik ini akan segera menyelesaikan langkah tersebut untuk memindahkan seluruh ASN ke Provinsi Papua Pegunungan untuk sebagai bagian daripada pembenahan administrasi di Papua Pegunungan. Dan berikut ini pernyataan, cuplikan pernyataan dari Sekda Definitif Papua Pegunungan Eli Giban SEMM.
2: Karena yang pertama yang kami akan lakukan adalah melaksanakan visi dan untuk melaksanakan dengan kebijakan gubernur. Kami Bapak Gubernur yang telah sampaikan bahwa kami pertama melaksanakan sistem pemerintahan yang good governance. Dan melaksanakan untuk manajemen aparatur sipil negara Provinsi Papua. Karena kenapa hari ini 1.550 ASN yang ada di Provinsi Papua Pegunungan adalah status yang belum pindah status itu di Provinsi Papua Pegunungan.
1: Ya, pendengar, itu adalah pernyataan daripada Sekda yang Sekda Definitif yang baru dilantik yaitu Eli Giban pada acara syukuran yang berlangsung di halaman GKI Moria Home Wamena. Selain itu, Sekda juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak dari 8 kabupaten Papua Pegunungan yang mendukung prosesi pelantikan hingga pada upacara syukuran yang baru saja berlangsung sore tadi di GKI Moria Home. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari GKI Moria Home Wamena. Kembali ke studio Pro 1 RRI Wamena.
0: Baik, terima kasih Bung Roni untuk informasinya. Kami ulangi kembali informasi tadi melalui gereja ya, gereja Moria Home Home yang dilaporkan oleh rekan kami terkait dengan acara syukuran terpilihnya Sekda Provinsi Papua Pegunungan LAI Giban. Dan pendengar, kami coba hadirkan kembali semangat dan inspirasi melalui pilihan lagu terbaik di Dapur Musik Pro 1 sebelum nanti di pukul 19 kita akan ikuti Warta Berita Gema Papua.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hei, Bu cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain. Pesan ini disampaikan oleh

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, sudah pukul 19 waktu Indonesia Timur dan saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Bovendigul guna mengikuti Warta Berita Gema Papua.
1: Warta Berita Gema Papua, Sekorwil 1. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.
2: Tepat pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, Radio Republik Indonesia Bovendigul dengan Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita Sekorwil Jayapura, edisi Kamis 17 September 2026. Berita selengkapnya bersama saya, Elizabeth Francisca. Kami awali berita pertama. Korps TNI Habema berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah supir lajuran yang menjadi korban kekerasan dari kelompok bersenjata di sekitar Danau Habema, Kabupaten Jayawijaya. Dari RRI Jayapura, dilaporkan Aro Firmansyah.
3: Korps TNI Habema berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah seorang pengemudi lajuran atas nama Arisanda yang meninggal dunia usai menjadi sasaran aksi kekerasan oleh kelompok bersenjata di Jalan Trans Papua, Jalur Wamenambua, tak jauh dari kawasan Danau Habema, Kabupaten Jayawijaya. Kepala Penerangan Korps TNI Habema, Letkol Infantri Wirya Artadiguna menjelaskan, insiden tersebut terjadi pada Selasa 15 September 2026 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Timur di pertigaan Danau Habema, Gunung Boin, Kabupaten Jayawijaya. Menurut KPN Korps TNI Habema, dari keterangan saksi, rombongan kendaraan lajuran yang saat itu melintas tiba-tiba dihentikan oleh sekelompok orang bersenjata yang kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi dan juga penumpang. Para penumpang selanjutnya diperintah kembali menuju Wamena, sementara Arisanda dibawa ke arah kawasan Danau Habema beserta kendaraan miliknya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Korps TNI Habema melakukan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya, tim berhasil menemukan satu unit kendaraan dalam kondisi terbakar, dan di dalamnya terdapat jenazah pengemudi yang juga ikut terbakar.
4: Telah terjadi insiden terhadap satu unit kendaraan lajuran yang melintas wilayah sekitar Danau Habema. Dalam kejadian tersebut, seorang pengemudi atas nama Arisanda asal Toraja dilaporkan menjadi korban tindakan kekerasan oleh kelompok bersenjata OPM Kodak 3 Dugama yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 06.00 waktu Indonesia Timur di sekitar pertigaan Danau Habema, Gunung Boy, Distrik Trikora, Kabupaten Jayawijaya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Korps TNI Habema melaksanakan pencarian dan penyisiran di sekitar lokasi kejadian. Tim kemudian menemukan satu unit kendaraan dalam kondisi terbakar serta jenazah pengemudinya.
3: Lanjut Letkol Infantri Wirya Artadiguna, proses evakuasi jenazah dilakukan sesuai dengan prosedur serta mempertimbangkan keamanan personil dan kondisi di lapangan. Aparat juga masih terus mendalami kronologi kejadian serta meminta keterangan dari para saksi. Terkait dengan itu, Letkol Infantri Wirya Artadiguna menegaskan komitmen dari Korps TNI Habema yang akan terus melakukan penanganan terhadap kelompok bersenjata yang diduga terlibat dalam kasus tersebut, termasuk melakukan pengejaran dan mendukung proses penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Korps TNI Habema juga menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban dan menyayangkan adanya insiden tersebut, mengingat korban selama ini bekerja untuk melayani angkutan logistik dan juga angkutan penumpang bagi masyarakat setempat yang melintas di jalur Wamena menuju Mbua.
4: Kami sangat menyayangkan peristiwa ini terjadi. Korban sedang bekerja membawa logistik dan melayani transportasi masyarakat menuju pedalaman. Orang-orang yang bekerja membantu kehidupan masyarakat seharusnya dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan tidak menjadi korban kekerasan.
3: Arul Firmansyah melaporkan.
2: Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengajak seluruh paguyuban, ikatan kerukunan, dan organisasi masyarakat di wilayah Papua Selatan untuk bersama-sama menjaga kebinekaan persatuan serta tali silaturahmi dalam mendukung pembangunan daerah. Laporan Dwi Juniarti dari RRI Merauke.
5: Mari kita sama-sama menjaga kebersamaan, menjaga menjaga persatuan tali silaturahmi yang sudah dibentuk.
6: Pesan tersebut disampaikan Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo saat menghadiri pelantikan pengurus DPW Aliansi Sasak Lombok Indonesia atau Asli Papua Selatan yang berlangsung di Hotel Halogen. Dalam kesempatan itu, Gubernur menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada ketua beserta seluruh pengurus yang baru dilantik. Menurutnya, keberadaan paguyuban dan organisasi kerukunan memiliki peran penting dalam membangun hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat Papua Selatan yang memiliki latar belakang budaya dan etnis yang beragam. Gubernur Apollo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan memelihara tali silaturahmi yang telah dibangun oleh para leluhur, orang tua, dan para senior.
5: Mari kita sama-sama menjaga kebersamaan, menjaga persatuan tali silaturahmi yang sudah dibentuk, dibina, dibangun oleh para leluhur kita, para senior kita, orang tua.

0: yang mewakilinya yang telah berkenan hadir dan memberikan dukungan bagi terbentuknya organisasi ini.
1: Mawardi menambahkan, berada jauh dari kampung halaman bukan alasan bagi masyarakat Sasak Lombok untuk melupakan akar budaya dan jati diri. Sebaliknya, nilai gotong royong, silaturahmi serta semangat saling junjung dan saling ajar sebagai bagian dari falsafah hidup masyarakat Sasak harus terus dirawat dan dihidupkan. Ia menambahkan, Asli juga akan menjadi mitra aktif pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan, menjaga kerukunan, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat Papua Selatan secara umum. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Gubernur John Tabo menyatakan untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan karhutla di Papua Pegunungan. Secara prosedur, pemerintah provinsi harus menerima laporan dan data dari pemerintah daerah tingkat kabupaten terlebih dahulu. Berikut laporan Roni Sage dari RRI Wamena.
3: Meluruskan isu liar yang beredar di media sosial tentang upaya penanganan kebakaran lahan dan hutan atau karhutla di Jayawijaya dan beberapa kabupaten, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo menyatakan pemerintah provinsi tidak punya kewenangan sebelum adanya laporan dari pemerintah tingkat kabupaten. Ia mengatakan secara prosedur pemerintah kabupaten harus melaporkan data dan informasi kepada Pemprov tentang kebakaran yang sedang terjadi, barulah Pemprov bisa turun tangan. Menurutnya, pemerintah provinsi tidak bisa ambil alih secara langsung tanpa adanya laporan data dari kabupaten, namun informasi yang beredar di masyarakat seolah-olah Pemprov lepas tanggung jawab atas musibah kebakaran hutan yang terjadi akibat kemarau panjang. Padahal, Pemprov harus bekerja berdasarkan prosedur dan struktur organisasi pemerintahan.
4: Mengenai kebakaran-kebakaran yang terjadi orang sengaja di sini, kita pemerintah provinsi tidak berhak mengambil alih penyelesaian terjadi masalah terjadi di kabupaten. Strukturnya, kabupaten yang melaporkan menteri data dan kami tidak mampu menolong dukungan dari pemerintah provinsi, itu bahkan itu. Kadang orang salah paham, pemerintah provinsi tidak tersuruh sembarang tanpa izin dari bupati kepala daerah yang punya wilayah. Ini yang banyak diskusi di media sosial itu, kata omong kosong dari banyak bicara di situ. Kejadian di wilayah kabupaten, di kabupaten yang tangan. Dan mereka tidak mampu baru mereka ajukan pada provinsi. Dan provinsi terhutang. Jadi kita tanpa izin bupati, kita jadi tersuruh sembarang di bawah.
3: Selain itu, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo juga mengatakan prosedur tersebut berlaku untuk semua musibah yang terjadi di tingkat kabupaten, di mana penanganannya harus berjenjang dan terstruktur dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga pusat. Roni Hisage, RRI Wamena.
2: Warta Berita Agama Tanah Papua ini tengah disiarkan Sekor Wijayapura yang diproduksi oleh RRI Bovendigo. Dalam rangka memperkuat peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan di tingkat distrik, Bupati Nabire Mesat Magai bersama Ketua TPPKK Kabupaten Nabire melantik pengurus tim penggerak PKK distrik dan Bunda PAUD sekabupaten Nabire. Berikut laporan dari RRI Nabire.
5: Dalam rangka memperkuat peran perempuan dan keluarga dalam pembangunan di tingkat distrik, Ketua TPPKK Kabupaten Nabire melantik pengurus tim penggerak PKK distrik dan Bunda PAUD sekabupaten Nabire. Pelantikan berlangsung di Aula Maranatha Malompo Nabire, Rabu 9 September 2026, dihadiri Ketua DPRK Nabire, Ibu Nensi Orabai, Bupati Nabire Mesak Magai, Sekretaris Daerah Nabire, Julianus Pasang, Ketua Dewan Wanita Persatuan Kabupaten Nabire, Nyonya Esther Pasang, serta para kepala distrik. Dalam sambutannya, Bupati Nabire Mesak Magai mengatakan, pelantikan pengurus TPPKK distrik dan Bunda PAUD merupakan bagian penting dalam memperkuat peran perempuan dan keluarga sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. Bupati berharap para pengurus yang telah dilantik tidak hanya menjalankan tugas secara administratif, tetapi mampu hadir dan bekerja langsung di tengah-tengah masyarakat. Menurutnya, keluarga merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pemberdayaan keluarga, peningkatan kesehatan, pendidikan anak, serta penguatan ekonomi keluarga perlu menjadi perhatian bersama

0: ke tingkat distrik dan kampung. Ia juga mengajak para kepala distrik untuk memberikan dukungan terhadap program tim penggerak PKK dan Bunda PAUD sehingga berbagai program yang menyentuh kebutuhan masyarakat dapat berjalan secara terpadu.
1: PKK ini satu wadah yang sangat jelas sekali berkolaborasi antara di tengah-tengah masyarakat. Sehingga ketika kita kerja baik dengan PKK, maka persoalan-persoalan kesejahteraan keluarga itu pasti tentunya akan melihat secara real yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Terutama ini masalah gizi buruk. Yang kedua, masalah stunting. Oleh sebab itu, kami pemerintah juga berpikir untuk bagaimana kita alokasikan anggaran juga sedikit bagi PKK dan Bunda PAUD tingkat distrik, sehingga mereka ini kerjasama dengan posyandu-posyandu yang ada di tingkat distrik. Melalui mereka PKK distrik, kita akan mengetahui tentang masalah stunting gizi buruk, sehingga data real ini kita pasti tentunya akan mengetahui. Yang kedua, bahwa PKK ini bermitra dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan juga Dinas Pemberdayaan Perempuan, DPMK, dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita akan lihat ketika kemampuan keuangan itu memungkinkan. Kita nanti akan titipkan dana untuk PKK melalui DPA distrik. Sehingga penyaluran pun kita akan kawal benar-benar dikelola oleh PKK tingkat distrik.
0: Sementara itu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Nabire, Nyonya Mince F. Magai Reprep, dalam sambutannya menyampaikan, Tim Penggerak PKK memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan keluarga. Ia meminta seluruh pengurus TP PKK distrik yang baru dilantik untuk membangun koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah distrik, organisasi perempuan, kader PKK, serta masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya perhatian terhadap perempuan dan anak, terutama melalui program kesehatan keluarga, pendidikan, pemberdayaan ekonomi, serta pembinaan anak sejak usia dini.
2: Saya berharap setelah dilantik dan dikukuhkan, ibu-ibu sekalian dapat hadir sebagai penggerak perubahan di tengah keluarga dan masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire, terlebih khusus distrik. Jangan hanya menjalankan tugas karena kewajiban, tetapi lakukanlah dengan hati, kepedulian, dan semangat untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Jadikan amanah ini sebagai kesempatan untuk berbuat baik, bekerja lebih nyata, dan menghadirkan perubahan yang dirasakan oleh keluarga dan anak-anak di setiap distrik. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa dan masa depan Kabupaten Nabire. Karena itu, tugas Bunda PAUD bukanlah tugas yang mudah atau ringan, tetapi merupakan tanggung jawab mulia dalam mendukung tumbuh kembang anak usia dini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan anak-anak di Kabupaten Nabire menjadi generasi yang sehat, cerdas, berkarakter, percaya diri, dan memiliki masa depan yang lebih baik.
0: Pelantikan tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, tim penggerak PKK, Bunda PAUD, dan pemerintah distrik dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera, sekaligus mempersiapkan generasi Nabire yang berkualitas. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
3: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Kabupaten Bovendigul didorong tidak hanya menjadi wadah silaturahmi para jamaah haji. Informasi ini dilaporkan Septiani Nurjana dari RRI Bovendigul.
4: Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Bovendigul diharapkan mampu hadir dan berperan aktif di tengah masyarakat. Tidak hanya dalam menjaga silaturahmi antar jamaah haji, tetapi juga melalui kegiatan keagamaan, sosial, kepedulian terhadap kaum duafa hingga pembinaan generasi muda. Saat membacakan sambutan Bupati, Staf Ahli Bupati Bovendigul Bidang Ekonomi dan Keuangan, Jeffrey Hani Isak Mirahua mengatakan, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga silaturahmi dan persaudaraan di antara jamaah haji, sekaligus menjadi wadah untuk menjaga dan mengembangkan semangat kemabruran haji agar terus memberikan manfaat setelah kembali dari tanah suci, dan berharap Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Bovendigul dapat menjadi organisasi aktif, inklusif, dan dekat dengan masyarakat.
5: Saya berharap Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Bovendigul dapat menjadi organisasi aktif, inklusif, dan dekat dengan masyarakat. Mari kita hadirkan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia dalam bentuk kegiatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, baik melalui pembinaan keagamaan, penguatan persaudaraan, kegiatan sosial, kepedulian terhadap kaum duafa, pembinaan generasi muda, maupun berbagai kegiatan kemasyarakatan lainnya.
4: Ia juga menegaskan dengan melakukan berbagai kegiatan, para jemaah haji tidak hanya dikenal sebagai orang-orang yang telah menunaikan rukun Islam yang kelima, tetapi juga dikenal sebagai orang-orang yang membawa manfaat bagi lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Jeffrey juga mengungkapkan Kabupaten Bovendigul memiliki karakter masyarakat yang beragam dengan kondisi geografis dan tantangan pembangunan yang tidak ringan. Dalam situasi seperti ini, pemerintah tentu tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat termasuk organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Karena itu, keberadaan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Bovendigul dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius, rukun, peduli, dan berakhlak.
5: Dengan kondisi geografis dan tantangan pembangunan ini tidak ringan, dalam situasi seperti ini, pemerintah tentu tidak dapat berjalan sendiri. Diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Karena itu, saya berharap keberadaan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Bovendigul dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun kehidupan masyarakat yang religius, rukun, peduli, dan berakhlak.
4: Ia juga mengajak IPHI Bovendigul untuk bersama-sama membangun Bovendigul tidak hanya dengan pembangunan fisik, tetapi juga dengan pembangunan iman, moral, karakter, dan kepedulian sosial. Setia Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mendorong penguatan usaha kesehatan sekolah, madrasah, sebagai salah satu upaya memastikan program kesehatan dan makan bergizi gratis MBG berjalan optimal di satuan pendidikan. Tri Rian melaporkan dari RRI Biak.
6: Pemerintah Kabupaten Biak Numfor mendorong penguatan usaha kesehatan sekolah madrasah UKSM sebagai salah satu upaya memastikan program kesehatan dan makan bergizi gratis atau MBG berjalan optimal di satuan pendidikan. Dorongan tersebut disampaikan PJ Sekda Biak Numfor Zakaria Selmilwa, Wakil Bupati Biak Numfor saat membuka sosialisasi pedoman orientasi pemantauan stratifikasi UKSM dan media KIE gizi untuk satuan pendidikan di Kabupaten Biak Numfor bertempat di Swissville Hotel Cendrawasih Biak Senin 14 September 2026. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Pemda Biak Numfor bersama dengan Yayasan Jenewa Madani, UNICEF dan pemerintah Jepang dengan melibatkan 12 OPD terkait dan 125 sekolah. Zakaria Smilowa menegaskan bahwa UKSM tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen administrasi, tetapi benar-benar diterapkan sebagai pedoman dalam menjaga kesehatan para peserta didik. Menurutnya, penguatan UKSM juga memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan program prioritas nasional MBG. Karena itu, kepala sekolah dan guru dinilai memiliki peran penting dalam mengawal pelaksanaan program tersebut.
7: Ini sangat penting, dan itu motornya itu ada di Bapak Ibu Kepala Sekolah, sangat penting. Sehingga hari ini saya sampaikan terima kasih dari Kementerian Datang, Pak Catur, selamat datang di Biak, dan saya juga sampaikan terima kasih atas arti untuk UNICEF yang selalu mendampingi. Dan untuk Papua mungkin UNICEF Biak yang jadi pilot project ya, di Tanah Papua Biak. Ini satu kehormatan yang sangat luar biasa, karena membangun komunikasi dengan UNICEF itu juga satu hal yang selama ini pemerintah daerah terus melakukan komunikasi kerjasama dengan UNICEF, dan kami sangat dibantu dari UNICEF, baik di bidang pendidikan, baik di bidang kesehatan, maupun
6: sementara itu, Catur Budi Santoso dari Direktorat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa UKSM menjadi wadah kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan sekolah yang sehat. Ia berharap penguatan UKSM dapat berkontribusi terhadap terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter menuju Indonesia Emas 2045.
8: Itu semua nanti ada di bawah rumah besarnya UKS. Jadi UKS adalah rumah besar, bagaimana jadi? Karena di sini kita di Kementerian Pendidikan punya OPT namanya Balai Besar Pendidikan Pendidikan. Teman-teman di Kementerian Kesehatan punya juga OPT di Dinas Kesehatan. Kita punya sekolah, teman-teman di apa kesehatan dengan puskesmas, yaitu diharapkan dengan adanya UKSM ini kita saling berkolaborasi bersama-sama untuk bagaimana sehat di sekolah itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita kemampu.
6: Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti para pemangku pendidikan kesehatan termasuk kepala sekolah dari jenjang PAUD, TKSD, SMP, SMA, dan madrasah di Kabupaten Biak Numfor.
3: Pelaku usaha Yapen praktik langsung pengasapan ikan. Berikut laporan Agus Tanawani dari RRI Serui.
9: Kelompok pelaku usaha pengolahan ikan di Kabupaten Kepulauan Yapen Rabu 16 September 2026 mempraktikkan langsung teknik pengasapan ikan setelah mengikuti pelatihan yang digelar Dinas Tenaga Kerja Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua. Praktik pengolahan ikan tersebut berlangsung di Kampung Pasir Putih, Distrik Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen. Peserta pelatihan berasal dari sejumlah wilayah di antaranya Distrik Yapen Selatan, Anoterei, Pulau Kurudu, Yapen Barat, serta Kepulauan Ambai. Dalam praktik tersebut, peserta mempelajari tahapan pengolahan ikan asap mulai dari penyiapan bahan dasar, pembuatan api hingga proses pengasapan. Para peserta terlihat antusias mengikuti setiap tahapan yang diberikan oleh pemateri. Kepala Bidang Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua, Francisca Helmarerei mengatakan, pelatihan pengasapan ikan merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat asli Papua untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Menurutnya, pengolahan ikan asap dapat dikembangkan menjadi usaha produktif dengan memanfaatkan potensi kelautan yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Yapen.
10: Kami membuat kegiatan ini di Kabupaten Kepulauan Yapen karena merupakan Kabupaten Kepulauan Yapen di pesisir, ya kami berharap ada pengasapan alat seperti begini mungkin bisa mengembangkan potensi dari masyarakat setempat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, ekonomi keluarga, dan ekonomi sekitarnya. Jadi itu tujuan daripada kami untuk melakukan kegiatan dari anggaran yang anggaran dana khusus burung kami buat di sini untuk pengasapan ikan dari para sederhana. Kami juga mengucapkan terima kasih buat Dinas Tenaga Kerja Kepulauan Yapen dan juga Dinas Perikanan yang sudah membantu kami menyiapkan kegiatan ini. Kiranya apa yang sudah kami buat dapat bermanfaat bagi masyarakat. Ketika kami datang, kami berharap nih, bukan hanya mereka buat ikan itu untuk keluarga saja, tetapi mereka sudah bisa buat untuk menjualnya dan menghasilkan bagi keluarga mereka untuk peningkatan taraf masyarakat.
9: Ia berharap kegiatan tersebut juga mendorong adanya sinkronisasi antara OPD sesuai tugas dan fungsi masing-masing, sehingga usaha masyarakat dapat terus berkembang. Sementara itu, salah satu peserta pelatihan asal Kampung Mansesi, Distrik Kepulauan Ambai, Aksamina Mara mengaku bersyukur dan bangga dapat mengikuti pelatihan tersebut. Ia menilai keterampilan yang diperoleh sangat bermanfaat dan dapat dikembangkan menjadi usaha yang memiliki nilai ekonomi bagi keluarga.
11: Usaha Kampung Mansesi, kelompok Insewe, kami sangat bersyukur dan berterima kasih sekali bagi tim yang datang dari Jayapura untuk memberikan pelatihan bagi kami dan kami juga dapat mengembangkan apa yang kita dapat di kampung untuk kita lebih tingkatkan lagi di kampung agar jangan kita punya berkat-berkat itu kita tinggalkan saja di kampung tapi kalau boleh kita bisa pasarkan ke apa kampung-kampung lain atau ke kota-kota yang jauh. Kami ikut hari ini kami rasa bersyukur karena mereka datang dengan pelatihan untuk kami sangat baik tapi juga sangat memberikan motivasi untuk kita ke depan.
9: Sementara itu, Kepala Seksi Pelatihan dan Pengembangan Produktivitas pada Dinas Tenaga Kerja Koperasi UMKM dan Transmigrasi Provinsi Papua, Alfian Mahu SSTP memberikan apresiasi terhadap antusias peserta yang mengikuti pelatihan tersebut. Menurutnya, peserta tidak hanya berasal dari wilayah perkotaan seperti Yapen Selatan dan Anoterei, tetapi juga datang dari Kepulauan Ambai, Pulau Kurudu, hingga Yapen Barat.
12: Kegiatan ini bersumber dari dan Otsusi. Terus tujuan dari kegiatan ini, kami ingin langsung tepat sasaran, makanya kami mengajak untuk masyarakat membentuk kelompok-kelompok ini yang nanti kami bina seperti yang sudah kami sampaikan dalam kegiatan ini. Kami memberikan teori manajemen serta
13: skill pemahaman untuk prakteknya. Makanya hari ini sekarang kita buat praktek supaya mereka bisa memiliki pemahaman serta pengetahuan terkait kegiatan seperti ini, terkhususnya di wirausaha baru. Dan kami berharap kegiatan ini bisa dikembangkan setelah kami pulang dari sini, mereka bisa kembangkan. Sehingga yang paling utama bisa mengurangi angka pengangguran di tanah Papua.
9: Alfian berharap para peserta mampu mengembangkan usaha pengasapan ikan sebagai salah satu sumber pendapatan ekonomi keluarga. Ia menjelaskan kegiatan pelatihan kewirausahaan tersebut bersumber dari Dana Otonomi Khusus atau Otsus Tahun Anggaran 2026 dan diperuntukkan bagi orang asli Papua. Ia berharap sinergi antara OPD terus diperkuat agar usaha pengolahan ikan yang dijalankan masyarakat dapat berkelanjutan sebagai bagian dari pelayanan publik dan upaya meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi orang asli Papua di Kabupaten Kepulauan Yapen. Agus Tanawani melaporkan.
3: Saudara, informasi tadi mengakhiri Warta Berita Gema Tanah Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Elizabeth Francisca mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya, pendengar, demikian tadi Anda baru saja ikuti penyampaian warta berita Gema Papua dari Pro 1 Bopendigul bersama rekan kami Elizabeth Francisca Tegma. Dan kembali lagi bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi dari Radio Republik Indonesia Wamena. Dan saya masih akan terus menemani Anda pendengar di sesi ketiga ini hingga nanti pukul 20 atau jam 8 malam. Masih banyak pilihan lagu dan juga kehangatan kami hadirkan melalui informasi iklan layanan masyarakat maupun filler yang bisa menginspirasi Anda.

0: John, angkat nih.
1: Oke. Okay.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tempo.
1: Aduh, tidak ada uang ini kakak. Kita penjualan ini belum laku ini.
0: Ini sebuah kios dari pagi sana pasti sudah uang itu. Kasih uang cepat. Tempo, 10 ribu kak, 20 yang ada dalam laci situ kasih tempo.
1: Aduh, kita baru jualan juga ini kakak. Kita baru buka kios ini. Kakak itu tidak usah mabuk-mabuk. Mabuk-mabuk itu nanti rusak badan itu.
0: Ah, kau tahu apa tentang rusak-rusak badan? Kasih uang cepat, sama mabuk. Ya kok kan cepat, tapi kita bongkar kios nanti nih, cepat.
2: Minuman keras memberikan efek buruk bagi tubuh kita sehingga menyebabkan penurunan konsentrasi dan kehilangan kendali diri. Jauhkan dirimu dari minuman keras. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
4: Eh, Dias, beli apa?
3: Nih, beli roti.
4: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
3: Ya,
4: pilih
3: terus?
4: Yang warna merah aja klipnya.
3: Hah? Ya emang kenapa?
4: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
0: Pesan ini disampaikan.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit
1: apa
0: mental
1: itu
0: mental yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

只不过，di pukul 21 waktu Indonesia Timur, pendengar kita ikuti warta berita dari program 3 Pusat Pemberitaan RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sudah berinvestasi di sini untuk motor, skuter, via roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
0: Perusahaan otomotif India siap untuk mengembangkan motor listrik di Indonesia. Pemerintah mengutus TNI untuk terus melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan karhutla. PBB mengungkapkan warga Palestina di tepi barat menghadapi proses tekanan aneksasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 17 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memastikan proses atau perusahaan otomotif asal India siap untuk berinvestasi dan mengembangkan motor listrik di Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya. Gandhi.
3: Ya, Lukman, dengan saat ini saya masih berada di kantor Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Prabowo Subianto baru saja menerima kunjungan jajaran perusahaan otomotif asal India, TVS, di Istana Merdeka Jakarta. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Roslan Roslani mengatakan, perusahaan asal India, TVS, selama ini telah berinvestasi di Indonesia untuk memproduksi sejumlah jenis kendaraan, mulai dari sepeda motor, skuter, hingga kendaraan roda tiga. Selanjutnya, perusahaan akan berencana mengembangkan sepeda motor berbasis etanol sebagai bagian dari pengembangan investasinya di Indonesia. Hal itu disampaikan Roslan Roslani kepada wartawan usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Tapi di sini untuk motor, skuter, via roda, dan ingin mengembangkan pabriknya lebih luas, dan tapi juga tidak hanya perubahan bakar EV, tapi juga mereka menerapkan berbahan bakar etanol. Nah, jadi tadi dibicarakanlah rencananya dan kemungkinan kerjasamanya itu sih tadi. Kemudian prinsipalnya datang, CEO-nya datang, jadi ini lebih ke kategorisasi.
3: Ya, benar, nantinya tim dari Indonesia dan juga dari pihak perusahaan asal India akan bertemu untuk mempercepat proses kerjasama tersebut. Dan pertemuan dengan perusahaan otomotif asal India menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong market investasi yang berkualitas, memperkuat industri otomotif nasional, dan mempercepat pengembangan kendaraan yang lebih ramah lingkungan di tanah air. Demikian dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tuk Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengutus TNI untuk melakukan pemantauan langsung ke lokasi rawan terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, termasuk di Kabupaten Bangka. Ratna Agusari menyampaikan laporan.
2: Lakukan yang pertama dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, dan pemulihan.
5: Tentara Nasional Indonesia TNI turun langsung ke wilayah Kabupaten Bangka untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan, karhutla. Penguatan dilakukan melalui pemantauan lapangan, sosialisasi kepada masyarakat, serta mendorong sistem deteksi dini di wilayah rawan kebakaran. Pamen TNI Angkatan Udara Kolonel Tim Sambas mengatakan pengerahan personel TNI di sejumlah wilayah Sumatera merupakan bagian dari penugasan untuk membantu upaya pencegahan karhutla. Selama menjalankan tugas, mereka melakukan pemantauan sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak yang mengelola lahan di wilayah rawan karhutla.
2: Memang skalanya mungkin kalau dibandingkan dengan di Kalimantan atau di Sumatera, ya termasuk bukan kecil ya. Tetap kita tidak boleh menganggap hal ini hal sepele. Sedikit, kecil apapun api yang ada, tetap kita harus kita atasi, Pak.
5: Menurut Kolonel Sambas, pencegahan dan deteksi dini merupakan bagian penting dalam upaya menekan dampak karhutla. Sesuatu yang didorong adalah penguatan desa peduli api agar masyarakat dapat ikut melakukan pemantauan dan melaporkan apabila menemukan titik api. Deteksi dini bertujuan mengetahui keberadaan titik api dan mempercepat penyampaian informasi kepada petugas dengan laporan yang cepat mengenai lokasi kejadian. Petugas diharapkan dapat segera melakukan penanganan sehingga kebakaran tidak semakin meluas. Sementara PLT Kasatpol PP Kabupaten Bangka Ahmad Suherman mengatakan Pemkab Bangka telah membentuk Satgas Karhutlah yang melibatkan berbagai unsur. Berdasar laporan yang diterima, terdapat sekitar 348 titik kejadian kebakaran di Kabupaten Bangka dengan luas lahan terbakar kurang lebih 699 hektar.
6: Pernah 10 kali laporan, paling sedikit 4 kali sih laporan sehari. Dan kadang-kadang dalam sehari itu, dalam jam yang sama, laporannya sama di titik berbeda, jadi harus berbagi kita. Jadi ya kita tanganilah semampu kita, sepetuk kita. Kita punya armada 4 ya, walaupun armadanya sudah tua, tapi ya dengan kadang-kadang harus diperbaiki, jalan lagi kan.
5: Kolaborasi antara PMK Bangka, TNI, masyarakat, pemerintah desa, dan dunia usaha diharapkan dapat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Selain penanganan ketika kebakaran terjadi, upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi fokus untuk mengantisipasi kebakaran di wilayah Kabupaten Bangka. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Satgas Udara Penanganan Karhutlah Kalimantan Barat bersama Armada Bantuan Negara Jepang terus berupaya melakukan pemadaman karhutlah melalui waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah. Fiko Al-Hadi melaporkan selengkapnya.
7: Pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan mengerahkan helikopter waterbombing milik BNPB dan Chinook CH-47 Jepang di beberapa daerah yang terindikasi masih terdapat titik api. Namun karena kondisi jarak pandang atau visibility yang fluktuatif mengakibatkan proses pemadaman belum maksimal. Usai mengikuti briefing malam bersama tim terpadu penanganan karhutlah pada Rabu malam, Koordinator Harian Pusdalop BPBD Kalimantan Barat Daniel mengatakan, pada Rabu kemarin satu helikopter waterbombing di Kabupaten Ketapang telah melakukan pemadaman karhutlah. Meski visibility-nya mendukung, namun tidak bisa terlalu lama. Dengan kondisi seperti itu yang fluktuatif membuat pemadaman karhutlah melalui helikopter waterbombing tidak bisa terlalu lama dan maksimal.
8: Kecuali di Ketapang, itu kan hanya ada satu. Itu visibility-nya cukup mendukung, tetapi tidak terlalu lama. Nah, karena memang visibility-nya sangat fluktuatif, ya, tidak bisa kita prediksi berapa lama.
7: Di tempat yang sama, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten Penerbang Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, pada Rabu kemarin bantuan dari negara Jepang juga telah menerbangkan satu armadanya Chinook jenis CH-47 untuk melakukan satu sorti waterbombing dengan dua kali putaran di Desa Malikian, Kabupaten Mempawah.
9: Penerbangan pada saat ini sudah melaksanakan penerbangan sebanyak 2-3 kali yang dilaksanakan. Yang pertama ada test flight sebelum melaksanakan penerbangan. Kemudian untuk waterbombingnya sendiri baru dilaksanakan pada hari ini. Dari tanggal 12 September 2026, Chinook datang. Hari ini pada tanggal 16 September baru melaksanakan satu sorti waterbombing, dua kaliran, dikarenakan visibility yang masih kurang dari 1000.
7: Dimas Jati mengatakan selama berada di Kalimantan Barat, bantuan armada Jepang itu bisa melakukan pemadaman karhutlah di Kabupaten Mempawah. Kondisi ini dikarenakan faktor jarak pandang yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemadaman. Dirinya juga berharap beberapa hari ke depan wilayah Kalimantan Barat masih terjadi turun hujan sehingga armada bisa diberangkatkan menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki milik Angkatan Laut Bela Diri Jepang menuju Kabupaten Ketapang memadamkan api karhutlah di daerah Kendawangan. Rino Kartono, Fiko Al-Hadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Nakoda KM Virgo Transport 8 yang terbalik di perairan Laut Jawa dilaporkan berhasil diselamatkan yang kini tengah menjalani pemeriksaan guna mengetahui kronologi pasti tenggelamnya kapal. Lukmanul Hakim menyampaikan laporannya.
10: Untuk nakoda selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan, Mas. Ya. Ujang.
11: Penyebab pasti kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 hingga kini masih dalam proses penyelidikan. Tim gabungan terus meminta keterangan sejumlah korban dan anak buah kapal yang berhasil selamat. Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Suntana, menjelaskan nahkoda KM Virgo Transport 8 dinyatakan selamat. Saat ini nahkoda tersebut tengah menjalani pemeriksaan intensif terkait kronologi insiden tenggelamnya kapal tersebut.
10: Untuk nahkoda, selamat dan sedang dilakukan pemeriksaan. Ya, jawab ya. Untuk reservoir atau black block itu, nanti kita setelah upaya kita bisa mengangkat kapal itu, mudah-mudahan masih ada. Dan nanti kan kita bisa konfirmasikan. Sekarang kita belum tahu ya, karena kan masih posisi kapalnya masih di situ.
11: Di sisi lain, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT, Suryanto Cahyono, menyebut pengumpulan data spesifikasi kapal dan pemeriksaan saksi telah dilakukan sejak hari pertama kejadian. Meski demikian, keselamatan korban tetap menjadi prioritas utama saat ini.
10: Nah, ini konsentrasinya saat ini adalah pertolongan pada pengumpulan korban. Intinya kita membuat kooperasi dari masyarakat. Jadi yang kita prioritaskan utamanya adalah pertolongan kepada kru maupun penumpang. Mungkin.
11: Sebelumnya, hingga Selasa malam, akumulasi korban dievakuasi ke Banjarmasin mencapai 114 orang. Dengan rincian 108 korban selamat, 6 korban meninggal dunia. Sementara 129 orang lainnya masih dalam tahap pencarian tim SAR gabungan. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan beras kepada 2.512 penerima di Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
12: Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Kamis 17 September 2026 untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras alokasi Juli, Agustus, dan September kepada masyarakat di Kecamatan Marpoyan Damai. Dalam kunjungan tersebut, Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah terus memastikan bantuan pangan dan dukungan sektor pertanian dapat diterima masyarakat. Selain bantuan pangan, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa bibit, traktor, dan benih untuk pengembangan lahan pertanian dan perkebunan.
13: Nah, ini adalah bentuk perhatian Presiden kita. Kemudian apalagi kami beri bantuan juga traktor, benih untuk 10.000 hektar, tapi harus ditanam sampai Desember. Itu tambahan bantuan. Yang alhamdulillah saat ini, dulu kalau ada bantuan pangan itu dari negara lain, berasnya diimpor dari Thailand, Vietnam, Pakistan, India. Hari ini bantuan pangan kita adalah beras produksi petani kita sendiri untuk rakyat Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden.
12: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru Mahyudin menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat Pekanbaru melalui penyaluran bantuan pangan.
14: Ya, kita ucapkan terima kasih Pak Menteri langsung ada perhatian untuk penyaluran bantuan pangan tahap kedua. Insya Allah tahap ketiga nanti akan ada. Ini kan kalau Menteri itu ada diskresi-diskresi. Ya, ada kebijakan-kebijakan yang diatur oleh undang-undang, beliau bisa berikan diskresi-diskresi. Alhamdulillah, diskresi itu kan ada bantuan khusus dari itu. Berapa orang masyarakat kita yang diminta.
12: Salah seorang penerima bantuan, Sinem, mengaku bersyukur mendapatkan bantuan beras tersebut.
15: Sangatlah membantu. Harapannya kalau bantu selanjutnya kan nembah banung ringan beban kan deh. Kadang-kadang sekarang cari duit kan susah. Dari kadang-kadang bapak kerja kadang-kadang enggak kan deh. Langsung banung ringan kan.
12: Diketahui Kota Pekanbaru memperoleh 1.814 ton beras untuk 60.478 penerima. Khusus penyaluran di Kecamatan Marpoyan Damai, bantuan diberikan kepada 2.512 penerima dengan total 75 ton beras, masing-masing menerima 30 kg. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Komisi 9 DPR RI meminta BGN untuk memberikan kepastian terkait hak orang tua yang memilih tidak memberikan MBG kepada anaknya, sekaligus memastikan keamanan pangan MBG. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Saya ini dapat menjelaskan apabila yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi.
5: Komisi 9 DPR RI meminta Badan Gizi Nasional atau BGN memberikan kepastian bagi orang tua yang tidak menginginkan anaknya menerima program makan bergizi gratis atau MBG. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan orang tua memiliki hak untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan dari program MBG. Menurutnya, pilihan tersebut perlu dihormati dan tidak boleh menimbulkan konflik di tengah masyarakat.
16: Saya ingin Bapak menjelaskan, apabila ada orang tua murid yang tidak menginginkan anaknya mengkonsumsi MBG di sekolahnya, apa yang harus dilakukan? Dan saya rasa MBGN harus memberikan kepastian bahwa kalau kamu tidak ingin menerima, ya tidak diberikan. Jangan sampai menciptakan konflik horizontal nanti di antara masyarakat, antara yang mau dan tidak. Tetapi biarkan saja, karena ini negara demokrasi kok. Mereka bebas memilih mau tidak menerima MBG atau mana.
5: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono mengatakan pengawasan program MBG diperketat sejak tahap penerimaan bahan baku, terutama protein hewani. Ia menyebut kerusakan makanan menjadi salah satu faktor gangguan kesehatan penerima manfaat.
17: Dengan sejauh ini, saya kan 50 hari ya jadi Kepala BGN, kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu lauk dan sayur. Lebih banyak lauk, lebih banyak didominasi oleh protein hewani, apakah ayam, telur, ikan, daging dan sebagainya dengan olahan-olahannya. Maka penting, ya kami sudah sampaikan di bagi dalam bahwa salah satunya adalah bahan bakunya mesti benar. Kalau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk, ya enggak, tetap aja orang akan racun.
5: BGN juga membangun sistem marketplace untuk memastikan kualitas dan harga bahan baku sesuai standar. Adapun dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan akan disuspend hingga ditutup permanen. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari Kementerian Agama. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
18: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
19: Betul, Pak.
18: Kemudian berubah menjadi tidak ada geser ke Gusman?
19: Tidak ada, Pak.
18: Tidak ada geser ke Gus Alek?
19: Gus Alek pernah meminjam. Bahasanya dua kali.
20: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan dua saksi yang merupakan mantan Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama Rizky Visabadi dan Muhammad Agus Syafi'i. Dalam kesaksiannya, Rizky Visabadi selaku Kepala Subdirektorat Perizinan Akreditasi PIHK Kementerian Agama tahun 2022-2023 mengaku menerima uang sebesar $905.000 dari perusahaan penyelenggaraan haji khusus yang dikumpulkan Ridwan Kurniawan untuk fee percepatan haji tambahan tahun 2023. Saksi mengatakan uang $905.000 diambil $543.000 yang dibagi kepada Ridwan Kurniawan, Abdul Muhi dan dirinya masing-masing $181.000. Sisanya sebanyak $362.000 yang rencananya dibagikan kepada pimpinan belum sempat dibagikan. Rizky juga menegaskan tidak ada uang yang mengalir ke Menteri Agama Yakut Holil Komas atau Gus Med.
18: Iya, Pak. 362 yang kemudian direncanakan untuk pimpinan,
19: iya, Pak.
18: Belum sempat bergeser.
19: Belum.
18: Berhentinya duit itu di tempat saudara.
19: Betul.
18: Jadi 362.000 US dollar ditambah 181.000 itulah yang saudara kuasai.
19: Bapak.
18: Tidak ada geser ke Gus Yakut?
19: Gus Yakut.
18: Gus Alek.
19: Gus Alek pernah meminjam bahasanya dua kali. Ada di BAP 200 dan 300 juta.
20: Sementara itu Muhammad Agus Syafi'i juga mengaku menerima uang percepatan kuota haji khusus tahun 2024. Uang tersebut digunakan untuk membeli mobil, rumah dan tanah.
21: Fortuner, Pak. Itu mobil hasil apa dari uang fee percepatan
18: tahun
21: 2024. 550
18: cash.
21: Ya, 1 juta, Pak. Jogja, Pak.
18: Rumah di Jogja.
21: Iya.
18: Perolehannya tahun
21: 2024.
18: nilai rumahnya berapa, rumah dan tanah ini?
21: Sekitar 1M kalau nggak salah, 1M lebih dikit.
18: Ya. Okay. Uang yang berasal dari mana pembelian rumah?
21: Dari percepatan.
18: Dari percepatan juga.
20: Dalam perkara yang merugikan negara hingga 622 miliar rupiah ini, ada 4 orang terdakwa yaitu mantan Menteri Agama Yaqut Holil Komas, mantan staf khusus Menteri Agama Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba, dan juga Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur Ismail Adam. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengungkapkan bahwa warga Palestina di tepi barat yang diduduki sedang menghadapi proses tekanan aneksasi atau paksaan ancaman militer Israel. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen PBB Antonio Guterres menyebut tekanan aneksasi tersebut menyusul serangan dan praktik ilegal Israel yang hingga kini masih terjadi di tepi barat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia Sumatera Utara atau KONI Sumut membahas rapat koordinasi bersama KONI Kabupaten atau Kota untuk membahas dan mematangkan persiapan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Utara atau PORPROVSU 2026. Rakor yang berlangsung di kantor KONI Sumut pada tanggal 15 hingga 16 September ini diikuti perwakilan 33 KONI Kabupaten Kota dan dipimpin langsung oleh Ketua Umum KONI Sumut yang juga sebagai Ketua PB PORPROVSU 2026, Kolonel Purnawirawan Hatung Gal Siregar. Ketua Umum KONI Kota Gunung Sitoli, Yose Rizal Mendrova, yang juga turut hadir mengikuti rakor, mengungkapkan rapat ini berfokus membahas kesiapan teknis pelaksanaan PORPROVSU, termasuk verifikasi data peserta dari masing-masing kabupaten kota, persyaratan pertandingan atau akomodasi hingga venue pertandingan yang terletak di 3 kota dan 1 kabupaten. Pada sesi diskusi, Jose juga menyampaikan harapannya kepada panitia PB PORPROVSU terkait dengan kendala dan tantangan yang akan dihadapi kontingen kota Gunung Sitoli.
1: Pada kesempatan ini, saya sebagai Ketua KONI Kota Gunung Sitoli menyampaikan permohonan dispensasi supaya kita bisa maksimal bertanding, terutama persoalan keberangkatan atlet kita yang masih dalam tanda kutip keterbatasan. Namun inilah yang kita harapkan, kiranya dukungan juga dari Provinsi Sumatera Utara sebagai pelaksana dapat memberikan dispensasi bagi Kota Gunung Sitoli, terutama persoalan waktu dan juga fasilitasi yang bisa kita gunakan di 4 kota dan 1 kabupaten nanti yang menjadi venue pertandingan, baik itu akomodasi, transportasi maupun penginapan.
0: PORPROVSU 2026 diproyeksikan diikuti oleh lebih dari 5.000 orang. Dengan persiapan sejauh ini secara keseluruhan telah mencapai sekitar 70% rampung. Jumlah hotel juga telah dikerjasamakan untuk mendukung pelaksanaan PORPROVSU bulan November mendatang. Meski jumlah akhir peserta masih menunggu hasil verifikasi hingga lengkap.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa, nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tak dijaga?
2: Ah, jageboh, Gen.
1: Bro. Minta uang.
2: Bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya

0: Iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Ma, ma, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus.
3: Iya, baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
3: klien Pak
2: ya. Juga sibuk.
3: Terima kasih Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.

0: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: zaman sekarang gitu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit.
1: Apa
0: mental
1: itu mental health? Yang lemah banget?
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sen jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang toh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Hi, how are you? Good. Now I'm chilling. I'm with my boyfriend. I'm chilling. What about you though? Are you gonna hang out today? Alright then. See you, alright? Ciao.

0: Okay. Berita itu hoax kan?
1: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: ngobrol informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Ayo, Bung.
3: Langsung ya, Pak.
2: Langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri. Enggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Manfaatkan air tetes demi tetes. Tahan air selama dan sebanyak mungkin di tanah dan kolam-kolam air dengan membuat biopori dan merawat kebersihan sungai dan kolam. Merawat dan menahan air tanah akan memberikan manfaat untuk kehidupan manusia dan alam. Air, sumber kebahagiaan hidup yang tak tergantikan.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan, lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia, demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh.

0: Lihat-lihat dong kalau bawa mobil. Jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.

Sama Pamungkas yang telah kita ikuti bersama dari Agatha Chelsea Takdir Beda. Dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita mendengar di malam hari ini di sesi yang terakhir, dan saatnya kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam untuk Anda. Sampai jumpa.

saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya Irama lagu ini, maka beralah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran program 1 Radio Republik Indonesia Wamena untuk hari ini, 17 September 2026. Sebelum berpisah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tanti mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi dan terimalah salam. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda. Selamat beraktivitas untuk pagi hari ini. Kami menyapa Anda dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua. Dan tentunya bersama saya, Salma Tanaskona, yang akan menemani Anda selama 5 jam ke depan dari pukul 5 tadi sampai pukul 10 waktu Indonesia Timur. Bagaimana kabar Anda untuk hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan juga pendengar ya, kami juga memberitahukan untuk Anda ya, dengan situasi dan keamanan ya, lebih tepatnya di Papua yang belum terlalu aman ya. Jadi kami selalu mengingatkan untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan selalu berhati-hati. Dan jika ada hal-hal yang mencurigakan di sekitar Anda, Anda bisa langsung melaporkan ke pihak yang berwajib. Ya, dan kita akhiri untuk lagu-lagu Islami pagi hari ini ya. Semoga bisa memberikan semangat ya, memberikan kekuatan pagi hari ini tentunya ya, lebih terkhususnya untuk saudaraku umat Islam. Dan selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti lintas berita Papua Pegunungan untuk edisi Jumat tanggal 18 September 2026.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengalintas berita Papua Pegunungan. Gubernur John Tabo resmi lantik Eli Giban sebagai sekda definitif Provinsi Papua Pegunungan. Istri Arisanda korban penembakan KKB disambut dan rem 172 Praja Wira Yakti dan keluarga almarhum di Bandara Wamena. Bersama saya Selma Taneskona, inilah lintas berita Papua Pegunungan edisi Jumat 18 September 2026 selengkapnya. Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan resmi memiliki sekretaris daerah atau sekda definitif yang dijabat oleh Eli Giban SE/MSI. Eli dilantik oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tabo di Wamena, Kamis 17 September kemarin. Laporan selengkapnya akan disampaikan Roni Hisage.
1: Pelantikan Sekda Eli Giban dihadiri Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Felix Fernando Wanggai, perwakilan Kemendagri, para pejabat struktural unsur Forkopimda, para kepala daerah beserta sekda dari 8 kabupaten. Gubernur John Tabo dalam sambutannya mengatakan, dengan dilantiknya sekda definitif, maka roda pemerintahan Papua Pegunungan akan berpusat pada sekda, di mana sekretaris daerah akan melaksanakan tugas sesuai amanat undang-undang dan amanat rakyat dalam birokrasi Pemprov Papua Pegunungan. Oleh karena itu, Gubernur berharap agar Sekda mampu merangkul semua pihak di Provinsi Papua Pegunungan, selalu membantu Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memberikan masukan yang positif dan memahami tugas dan kewenangan yang diberikan undang-undang dan peraturan ASN.
2: Saya menekankan kepada saudara, sekretaris daerah betul-betul membangun komunikasi yang baik kepada seluruh aparatur negara, seluruh ASN. Karena Provinsi Papua Pegunungan adalah provinsi yang baru, bayi yang baru lahir, kita bersama-sama. Jangan sampai tercipta kotak-kotak, kelompok A, kelompok B, kelompok C, ini biasa merusak di dalam tatanan pemerintah. Dan di sini saudara-saudara mampu merangkul ke bawah, mampu merangkul ke atas, dan selalu membantu gubernur untuk memberi masukan.
1: Usai prosesi pelantikan, dilanjutkan ibadah syukuran yang dipusatkan di halaman GKII Jemaat Moria Home Home Wamena. Pada kesempatan itu, Sekda Eli Giban SEMM mengatakan, langkah pertama yang akan dilakukan adalah upaya menerapkan sistem pemerintahan yang good government. Selain itu, prioritas lainnya adalah menata manajemen ASN di Pemprov, sebab lebih dari 1.000 ASN di Papua Pegunungan masih berstatus ASN Provinsi Induk Papua dan ASN pada 8 Kabupaten Papua Pegunungan.
3: Yang pertama yang kami akan lakukan adalah melaksanakan visi dan misi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan dengan kebijakan Bapak Gubernur. Dan juga tadi Bapak Gubernur juga telah sampaikan bahwa kami pertama melaksanakan sistem pemerintahan yang good governance. Dan juga kita akan melaksanakan untuk manajemen aparatur sipil negara Provinsi Papua Pegunungan.
1: Untuk itu, Sekda Eli Giban meminta dukungan dari semua pihak, terutama pimpinan OPD dan seluruh ASN, agar bersama-sama berkolaborasi dan berkoordinasi yang baik untuk selanjutnya memberikan layanan publik yang terbaik bagi masyarakat.
3: Akhirnya, saya sekali lagi menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu, seluruh masyarakat Provinsi Papua Pegunungan tersebar di dalam 8 kabupaten. Mari saling mendukung.
1: Roni Hisage, RRI Wamena.
0: Masyarakat Kuawage Kabupaten Duga mengapresiasi bantuan lebih dari 12 ton beras dari pemerintah Kabupaten Duga bagi warga terdampak kekeringan dan hujan es. Dan warga berharap perhatian dan pemantauan pemerintah terus dilakukan. Epifania melaporkan.
4: Masyarakat Kuyawage Kabupaten Duga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Duga atas bantuan pangan bagi warga terdampak kekeringan dan hujan es. Bantuan berupa lebih dari 12 ton beras tersebut disalurkan pada tanggal 15 September 2026. Masyarakat menyebut wilayah Kuyawage dihuni sekitar 1.757 kepala keluarga dengan masing-masing keluarga menerima rata-rata 7 kg beras. Mewakili masyarakat Kuyawage, Nenggera Kiwo menyampaikan terima kasih kepada Bupati Nduga Yoas Beon bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Duga Yorin Murip. atas perhatian pemerintah daerah Kabupaten Duga terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana hujan es dan kekeringan. Masyarakat Kuyawage menilai bantuan tersebut sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah kondisi yang masih terdampak bencana. Selain mengapresiasi bantuan, warga berharap pemerintah Kabupaten Duga terus melakukan pemantauan secara menyeluruh dan berkelanjutan di wilayah Kuyawage sehingga kebutuhan masyarakat dapat segera ditangani dengan harapan kondisi kembali membaik. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.

0: Wakil Bupati J. Wijaya Roni Elopere menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada RRI atas pengabdiannya selama 81 tahun dalam memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten J. Wijaya dan Provinsi Papua Pegunungan pada umumnya. Ilham Kadir Anijori dengan laporannya.
1: Dan RRI ini merupakan media yang memang langsung ke masyarakat, sehingga sekalipun tidak ada jaringan, kita bisa ikuti media-media yang memang sangat senang oleh masyarakat luas, terutama orang yang tidak bisa membaca, bisa mendengar.
2: Wakil Bupati Kabupaten J. Wijaya Roni Elopere menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada RRI atas pengabdiannya selama 81 tahun dalam memberikan informasi kepada masyarakat khususnya di Kabupaten J. Wijaya dan Provinsi Papua Pegunungan pada umumnya. Hal tersebut disampaikan Wabup Roni dalam rangka memperingati Hari Bakti Radio ke-81 yang diperingati setiap 11 September. Dikatakan bahwa keberadaan RRI memiliki peran penting karena informasi dapat diterima masyarakat melalui siaran radio, termasuk oleh warga yang memiliki keterbatasan dalam membaca maupun berada di wilayah yang belum terjangkau jaringan komunikasi. Menurutnya, berbagai informasi yang disiarkan RRI, termasuk olahraga dan perkembangan daerah, selama ini banyak diikuti oleh masyarakat di Jaya Wijaya.
1: RRI siarkan itu, kami rakyat Jaya Wijaya sangat senang karena semua berita kita ikuti di media RRI. Kami pemerintah daerah Kabupaten Jaya Wijaya mengucapkan terima kasih kepada RRI, usia yang ke-81, jaya sekali di udara tetap di udara. Karena RRI merupakan salah satu media yang langsung ke kampung-kampung, sehingga masyarakat tidak bisa ketinggalan informasi. Kemudian kami berharap kepada RRI untuk ke depan jaya dan harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah, bersinergi untuk memajukan daerah ini. Dari semua sisi, media-media yang dipublikasi atau disiarkan melalui RRI, siaran dari Kabupaten Jaya Wijaya. Dan RRI ini merupakan menguntungkan untuk Provinsi Papua Pegunungan. Karena sebelum ada provinsi, RRI sudah ada di Kabupaten Jaya Wijaya. Sehingga kita masyarakat-masyarakat yang ada di semua pelosok Papua Pegunungan, bahkan juga Papua Tengah juga, media ini media yang paling utama ada di sini.
2: Wakil Bupati Jaya Wijaya menilai keberadaan RRI di Wamena telah memberikan manfaat luas bagi masyarakat Papua Pegunungan bahkan sejak sebelum terbentuknya provinsi tersebut. Roni juga menyebut Jaya Wijaya sebagai salah satu kabupaten induk di kawasan pegunungan Papua yang memiliki sejarah panjang, sehingga keberadaan RRI turut menjadi bagian dari perjalanan informasi masyarakat di wilayah tersebut. Di akhir wawancara saat ditemui RRI di ruang kerjanya, Wakil Bupati Roni Elopere menyampaikan rasa terima kasih atas pengabdian dan semua jasa baik RRI selama ini, terlebih khusus kepada angkasawan dan angkasawati RRI yang senantiasa melakukan publikasi dan memberikan siaran kepada masyarakat di daerah ini. RRI Wamena, Ilham Kadir Andicori terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Ones Pahabol menegaskan gubernur dan wakil gubernur adalah salah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan, sehingga ia meminta pimpinan OPD dan ASN serta masyarakat luas untuk tidak membuat narasi pemisahan untuk keduanya. Laporan selengkapnya disampaikan Roni Hisage.
3: Beri sumbangsi yang bagus kepada Bapak Gubernur, kepada Wakil Gubernur. Satu kesatuan tidak bisa dipisahkan.
4: Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol saat memimpin apel ASN pada Kamis 17 September 2026 di halaman kantor Gubernur Gedung Otonom Wamena. Ia juga menegaskan pentingnya keharmonisan dalam menjalankan pemerintahan di Papua Pegunungan. Ones Pahabol meminta pimpinan OPD dan ASN untuk memberikan sumbangsi yang baik kepada gubernur dan wakil gubernur karena keduanya adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Pahabol meyakini para kepala OPD hendak melakukan tugas sambil dihantui rasa ketakutan jabatannya akan lengser. Dengan demikian ia menegaskan agar OPD dan para kabid hilangkan rasa ketakutan tersebut dan melakukan tugasnya dengan baik dan benar.
3: Beri sumbangsi yang bagus kepada Bapak Gubernur, beri sumbangsi yang bagus kepada Wakil Gubernur. Satu kesatuan tidak bisa dipisahkan. Jangan di sini tubuh pemerintahan ini, setan takut setan. Ada. Setan satu ini takut setan satu ini. Jadi dua ini lari sama-sama. Tubuh pemerintahan ini jangan lakukan seperti itu. Saya kasih tahu, Bapak Gubernur dengan saya ini anak asli daerah di sini. Pimpin tamu di sini. Tidak boleh. Masukkan sama Gubernur dan Wakil Gubernur. Yang benar, yang bagus. Jangan tanda tangan, ganti-ganti di pertengahan jalan. Mau kalau itu motivasinya untuk uang, silakan. Tapi pemerintahan ini otaknya Bapak Gubernur John Tabo, otaknya Ones Pahabol yang pimpin di sini.
4: Selain itu, Wakil Gubernur Ones Pahabol juga mengenang histori perjalanan politik yang panjang bersama Gubernur John Tabo selama lebih dari 40 tahun. Oleh karena itu, ia menegaskan jangan mengacaukan hubungan tersebut dengan narasi miring dari pimpinan OPD dan ASN di lingkup Pemprov Papua Pegunungan.
3: 1 tahun, 6 bulan, 9 bulan, 2 tahun, kita begini terus bagaimana? Kami dua aku hidup 40 lebih tahun sampai hari ini. Bapak Gubernur dengan Pak Wakil Gubernur, jangan kacaukan dengan kamu-kamu yang lain. Saya full membantu Bapak Gubernur. Saya ini Wakil Gubernur, tapi jangan saya dipisahkan dari Gubernur. Apalagi hubungan di Golkar lama sekali sampai dengan PKW lama sekali sampai dengan...
4: Lebih lanjut, kata Ones Pahabol, penegasan tersebut disampaikannya agar roda pemerintahan dan pelayanan publik di Papua Pegunungan dapat berjalan dengan baik demi meletakkan pondasi pembangunan yang baik di Papua Pegunungan. Roni Hisage, RRI Wamena.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Disambut keluarga, kerabat, dan Danrem 172 Praja Wirayakti, istri almarhum Arisanda, korban penembakan KKB, tiba di Bandara Wamena. Ilham Kadirani Jori melaporkan.
5: Anggota komite
2: Sinta, istri almarhum Arisanda, korban penembakan kelompok kriminal bersenjata KKB di Jalan Trans Wamena Nduga, tiba di Wamena setelah dijemput personil TNI dari tempat tugasnya di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga. Sinta tiba bersama kerabat dan didampingi anggota Satgas Raja Wali menggunakan pesawat Cessna Grand Caravan X-Type C208 di Bandara Wamena pada siang kemarin. Sebelumnya, Sinta dijemput dari Distrik Mbua menggunakan helikopter menuju Kenyam, Kabupaten Nduga, sebelum melanjutkan perjalanan menuju Wamena dengan pesawat. Setibanya di Bandara Wamena, Sinta yang tak kuasa menahan haru disambut sejumlah keluarga dan kerabat dari Ikatan Keluarga Toraja IKT serta Danrem 172 Praja Wirayakti Kodam 17 Cendrawasih Brigjen TNI Robi Suryadi. Brigjen TNI Robi Suryadi yang turut mengantarkan istri almarhum korban penembakan ke rumah duka kepada RRI menyampaikan rasa bela sungkawa yang sebesar-besarnya kepada keluarga almarhum. Pada kesempatan itu, ia juga menghimbau masyarakat di Papua Pegunungan untuk tetap menjaga keamanan dan segera melaporkan kepada TNI maupun Polri apabila menemukan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan serta menyerahkan setiap tindakan pelanggaran kepada proses hukum yang berlaku. Danrem 172 Praja Wirayakti menegaskan dari seluruh rentetan yang terjadi di Provinsi Papua Pegunungan, para korban bukanlah agen intelijen militer, melainkan murni masyarakat sipil. Brigjen TNI Robi Suryadi juga menghimbau masyarakat agar cerdas, cermat, dan bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial, khususnya terkait situasi keamanan di Papua Pegunungan. Menurutnya, terdapat pemberitaan di media sosial yang dinilai tidak sesuai dengan fakta dan data sehingga masyarakat diminta tidak mudah terpengaruh.
6: Tadi saya kutip sedikit yang disampaikan dari Bapak Dokter ini, bahwa kejahatan itu tidak perlu lagi dibalas dengan kejahatan. Dan itu menurut saya itu yang benar. Dan firman Tuhan juga menyampaikan seperti itu. Dalam kesempatan yang baik ini juga kami menghimbau pada saudara-saudara saya yang sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang menurut saya melanggar tindakan kemanusiaan, melanggar HAM. Cepatlah kalian bertobat. Ada kesempatan waktu yang baik untuk kalian kembali di jalan yang benar. Bahwa sesungguhnya kalaupun kami mengambil tindakan, hanya akan memperlebar rasa kebencian. Dan tentunya juga kami dalam kesempatan yang baik ini berharap situasi yang ke depan tentunya akan menjadi lebih baik lagi. Dari seluruh rentetan yang terjadi di Provinsi Papua Pegunungan, korban itu tidak ada agen intelijen atau intelijen militer. Mereka, almarhum-almarhum yang menjadi korban itu adalah murni masyarakat sipil. Saya tegaskan itu. Tidak pernah saya menggunakan almarhum-almarhum sebagai agen. Mungkin di media sosial juga saya menghimbau kepada masyarakat untuk cerdas, cermat, dan bijak dalam mengamati semua media sosial yang berkembang khususnya yang terjadi di Provinsi Papua Pegunungan ini.
2: Sementara itu, penasehat IKT Dr. Edi Rantetasak menyampaikan bela sungkawa mendalam atas peristiwa penembakan dan pembakaran jasad almarhum bersama kendaraannya. Dikatakan warga Toraja di Papua Pegunungan turut merasakan duka mendalam dan berharap pelaku menyadari perbuatannya serta kembali ke jalan yang benar.
7: Kami sebagai manusia biasa tidak bisa melakukan apa-apa, tapi hanya berdoa. Biarlah orang yang melakukan perbuatan yang keji ini dapat dijamah Tuhan dan menyadari akan apa yang dia lakukan dan bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Kami warga Toraja sangat bersyukur dan terima kasih atas kerja keras dari TNI dan Polri sehingga kemarin dapat mengevakuasi jenazah dari Habema sampai boleh tiba di Wamena dengan baik. Kami atas nama keluarga besar Toraja di Papua Pegunungan, bahkan setanah Papua, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pangdam Cendrawasih yang sudah semaksimal mungkin melakukan tindakan kemanusiaan yang sangat berarti bagi kami yang sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menghadirkan istri dari almarhum dan boleh tiba di Wamena dengan selamat.
2: Edi Rantetasak yang merupakan mantan ketua IKT Papua mengungkapkan bahwa jenazah almarhum Arisanda direncanakan diterbangkan ke Makassar pada Jumat 18 September sebelum selanjutnya dibawa ke Toraja Utara untuk dimakamkan di Kecamatan Bangkelekila. Edi Rantetasak juga mengharapkan seluruh pihak dapat mengedepankan perdamaian dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Berbagai konflik yang terjadi di Papua Pegunungan mendapat perhatian mantan Bupati Jayawijaya dua periode John Wempi Wetipo. Ia mendorong Gubernur Papua Pegunungan lebih aktif memimpin koordinasi bersama para bupati dan Forkopimda untuk mencari solusi serta menjaga keamanan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Afrianti Marbun.
5: Anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, John Wempi Wetipo, meminta pemerintah Provinsi Papua Pegunungan mengambil peran lebih aktif dalam menangani berbagai konflik yang terjadi di sejumlah kabupaten. Mantan Bupati Jayawijaya dua periode kepada RRI saat ditemui siang kemarin menilai konflik yang terjadi berulang mulai dari perang suku, persoalan antar warga hingga kekerasan bersenjata membutuhkan keterlibatan langsung pemerintah daerah agar persoalan tidak terus berulang dan menimbulkan korban. John Wempi Wetipo mengatakan, Gubernur Papua Pegunungan perlu memimpin koordinasi dengan para bupati dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk memetakan persoalan serta mencari solusi bersama. Menurutnya, penanganan keamanan tidak cukup hanya dengan menambah jumlah aparat, tetapi juga membutuhkan kepemimpinan pemerintah daerah dalam memberikan kepastian dan rasa aman kepada masyarakat.
8: Di undang-undang kan sudah jelas bahwa penanggung jawab keamanan di daerah itu bukan aparat keamanan dalam hal ini kepolisian dan TNI bukan. Tapi adalah kepala daerah, dalam hal ini bupati, wali kota, gubernur kan begitu. Apalagi dengan lahirnya Undang-Undang 15 tahun 2022 terkait dengan DOB ini, semestinya gubernur pimpin barisan lah. Kalau ada konflik di Jayawijaya atau ada konflik di mana, mungkin saya berharap Pak Gubernur bisa panggil para bupati untuk bisa pimpin bagaimana untuk kendalikan situasi. Karena apapun alasannya, gubernur adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang ada di daerah. Harapan kami, termasuk dengan hasil diskusi kita dengan teman-teman di Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan, bahwa bagaimana gubernur itu memfasilitasi untuk melakukan proses pertemuan untuk mencarikan jalan keluar supaya jangan sampai masyarakat ini banyak yang korban. Karena kita datangkan aparat banyak, belum tentu bisa menjamin masyarakat itu aman, gitulah. Yang bertanggung jawab itu paling tidak kepala daerah. Jadi harapan kita semua itu paling tidak pemerintah provinsi bergandengan tangan dengan pemerintah kabupaten yang ada di bawah Provinsi Papua Pegunungan ini ya bisa mampu untuk mengurai masalah ini.
5: Ia juga meminta para pemimpin daerah lebih aktif menyampaikan narasi yang menyejukkan dan memberikan imbauan kepada masyarakat termasuk melalui media seperti RRI sehingga warga mendapatkan informasi dan arahan yang jelas di tengah situasi konflik. Ia juga menegaskan pemerintah perlu hadir mendengarkan masyarakat, merangkul pihak-pihak yang bertikai, serta membedakan penanganan konflik lokal dan juga konflik berskala regional.
8: Rentetan kejadian yang terjadi ini kan dalam waktu orang belum lupa terus langsung terjadi lagi. Kemarin kejadian perang suku yang terjadi di Wamena, lalu berlanjut lagi dengan kejadian di Mulyama, terus kemudian yang baru juga terjadi di Jalan Wamena Habema. Saya sangat menyayangkan tidak ada sebuah narasi yang menyejukkan hati dari seorang pemimpin kepada warga masyarakat yang dipimpin. Kan semestinya kan ada. Mari saya ajak untuk warga masyarakat saya yang ada di Kabupaten Jayawijaya, mari kita sikapi ini dengan cara yang dingin, saya juga memerintahkan kepada kepala distrik, kepala-kepala kampung untuk jaga kampung. Ini segala macam ini kan paling tidak wadah media-media yang ada kan bisa dimanfaatkan. Kalau katakanlah kampung-kampung ini tidak bisa pakai berita-berita di online kah atau apa, RRI kan bisa. Dari dulu kan kita bikin himbauan di RRI kan masyarakat bisa jalan kok. Nah sekarang kenapa tidak bisa? Atau kalau tidak mari kita ajak Forkopimda untuk kita bicarakan bersama kira-kira penanganan seperti apa, solusi seperti apa. Supaya kita juga bertanggung jawab kepada negara, bertanggung jawab kepada bangsa, terlebih bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberi mandat kita jadi pemimpin itu melalui rakyat.
5: John Wempi Wetipo berharap pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama pemerintah kabupaten dapat bergandengan tangan menyelesaikan konflik secara menyeluruh sehingga masyarakat tidak terus menjadi korban dan pembangunan dapat berjalan dengan aman dan damai. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Bawaslu Papua Pegunungan mulai lakukan konsolidasi demokrasi ke setiap partai politik di wilayah ini. Salah satunya di Sekretariat DPW Partai Perindo Papua Pegunungan. Epifania melaporkan.
1: Badan Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan mulai melakukan kunjungan ke setiap partai politik di wilayah Papua Pegunungan, salah satunya di Sekretariat DPW Partai Perindo Papua Pegunungan kemarin. Ketua Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan, Freddy Wamu, kepada media usai pertemuan mengatakan kunjungan ini merupakan bagian dari konsolidasi demokrasi Bawaslu dan partai politik yang diinstruksikan langsung oleh Bawaslu Republik Indonesia jelang pemilu 2029. Selain itu, Bawaslu ingin juga mengulik apa saja kendala yang terjadi saat pelaksanaan pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan presiden di tahun 2024 lalu untuk menjadi catatan. Dalam konsolidasi demokrasi ini, Bawaslu bersinergi dan berkolaborasi menerima saran dan masukan dari setiap partai politik. Freddy mengatakan setiap saran dan masukan dari partai politik yang dituangkan dalam rekomendasi bersama ini akan menjadi masukan kepada Bawaslu Republik Indonesia dalam penyusunan berbagai regulasi kepemiluan, khususnya di wilayah Papua Pegunungan. Ia juga berharap regulasi tersebut nantinya dapat meminimalisir konflik horizontal antar pendukung partai politik maupun pendukung para pasangan calon kepala daerah nantinya.
2: Bawaslu yang diperintahkan oleh Bawaslu Republik Indonesia untuk dilakukan oleh Bawaslu secara berjenjang. Tujuan kita merasakan konsolidasi demokrasi ini untuk membangun komunikasi ke teman-teman pimpinan partai politik di tingkat provinsi, yang nanti untuk selanjutnya kita akan minta untuk teman-teman di kabupaten juga melakukan hal yang sama untuk melihat sejauh mana kesiapan teman-teman partai politik untuk menghadapi pemilu di tahun 2029 nanti yang diawali dengan tahapan pendaftaran partai politik. Selanjutnya juga kita melihat apa yang menjadi masalah-masalah di tahun 2024 pada saat pelaksanaan pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah serta pemilihan presiden yang kemarin. Juga kita melihat apa kira-kira langkah-langkah pencegahan permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya. Kita bersinergi, berkolaborasi, menerima saran masukan dari teman-teman partai politik sehingga setiap saran masukan dari partai politik yang kita tuangkan di dalam rekomendasi bersama ini akan menjadi masukan kepada Bawaslu Republik Indonesia dalam penyusunan-penyusunan regulasi-regulasi kepemiluan khususnya untuk kita di wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Di mana kita di sini ada satu permasalahan yaitu sistem noken yang mana setiap kali pelaksanaan pemilihan itu peraturan sistem nokennya itu turun biasanya terlambat. Kita berharap agar regulasi yang dibuat khususnya kita di wilayah Provinsi Papua Pegunungan khususnya dalam pelaksanaan sistem noken ini bisa kita mendapat satu rumusan dari teman-teman partai maupun kami penyelenggara, mendapat sebuah rumusan yang baik sehingga dalam pelaksanaannya nanti di lapangan bisa terlaksana dengan baik.
1: Di kesempatan yang sama, Ketua DPW Partai Perindo Papua Pegunungan yang diwakili Festus Aso menyampaikan dalam pertemuan tersebut banyak hal yang dibahas, salah satunya terkait kesiapan Partai Perindo Papua Pegunungan dalam menghadapi pemilihan umum 2029 mendatang. Lanjutnya, dalam arahan Ketua Bawaslu juga disinggung terkait data kepengurusan serta pemenuhan kuota 30% perempuan dalam pencalekan ataupun dalam kepengurusan.
3: Bagi agenda konsolidasi dari Bawaslu untuk kita Perindo, terima kasih tadi sudah hadir. Kami berdiskusi terkait dengan bagaimana kesiapan dan persiapan Perindo menghadapi pemilu 2029. Dan pada posisi ini kami Perindo Papua Pegunungan, kami menyampaikan komitmen dan kesiapan kami untuk tetap minimal tetap menjaga 21 kursi yang telah ada dan kami berupaya keras untuk bagaimana kita menangkan pemilu di 2029. Kemudian juga pemenuhan 30% perempuan dalam pencalekan ataupun dalam kepengurusan itu yang tadi kami sudah diskusikan. Puji Tuhan, bagian ini telah kami berupaya dan kami akan terus berupayakan supaya pemenuhan sesuai ketentuan yang berlaku tetap kami penuhi. Teman-teman di Bawaslu mengingatkan kami untuk terus mengupdate data di Sipol supaya nanti tidak keburu pada saat hari H.
1: Festus yang merupakan anggota DPR Provinsi Papua Pegunungan itu menambahkan dalam pertemuan yang berlangsung selama satu hari itu, DPW Partai Perindo Papua Pegunungan juga menyampaikan masukan dan koreksi terkait pelaksanaan pemilu dengan sistem noken yang selama ini telah berlangsung. Dari Wamena Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Upaya pemberantasan narkotika di Papua Pegunungan terus digencarkan aparat. Polres bersama Satgas Yonif 725 Worowagi kembali memusnahkan puluhan ribu batang tanaman ganja yang berhasil diamankan dalam operasi pemberantasan narkotika. Laporan selengkapnya akan disampaikan Afrianti Marbun.
4: Kepolisian Resor Jaya Wijaya bersama Satgas Yonif 725 Worowagi RIPNJ Mobile memusnahkan sebanyak 21.400 batang tanaman narkotika jenis ganja. Pemusnahan dilakukan di halaman Mako Polres Jaya Wijaya sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Timur siang kemarin. Kapolres Jaya Wijaya AKBP Anak Agung Made Satria Bimantara SIK dalam arahannya menegaskan pemberantasan narkotika membutuhkan sinergi TNI dan Polri karena dampak narkoba tidak hanya merusak kesehatan tetapi juga mental dan masa depan generasi muda. Kapolres mengatakan Polres Jaya Wijaya siap menerima dan memusnahkan setiap temuan narkotika yang kembali diamankan aparat.
5: Ini bukan kejadian yang pertama, ini adalah sudah yang kedua dari rekan-rekan Satgas Yonif 725 membantu kami pihak kepolisian dalam melakukan pemberantasan terhadap peredaran ganja. Saya tidak akan bosan mengingatkan kepada diri saya sendiri dan kita semua bahwasannya narkoba ini sangat berbahaya. Kalau kita kaji dari sisi kesehatan, itu sudah pasti merusak tubuh. Secara sederhana, kita kaji dari sisi mental psikologi, sudah pasti juga merusak. Dan yang paling parah adalah narkoba ini akan merusak generasi-generasi muda yang ada di wilayah Papua Pegunungan ini, khususnya Jaya Wijaya. Kalau generasi muda ini rusak, terus yang mau membangun siapa lagi? Makanya saya sekali lagi, Bapak dan Yonif, saya sangat berterima kasih atas bantuan rekan-rekan Satgas membantu kami, pihak kepolisian dalam melakukan pemberantasan terkait narkoba. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan jika nanti ada lagi, kami siap nampung. Dan kami siap untuk musnahkan itu. Karena memang ya penerus-penerus kita ini harus kita jaga.
4: Sementara itu, dan Yonif 725 Worowagi sekaligus dan Satgas RIPNJ Mobile, Letkol Infantri Muhammad Safril menegaskan komitmen jajarannya untuk terus membantu pemberantasan narkotika di wilayah Papua Pegunungan meski menghadapi tantangan medan pegunungan.
6: Terima kasih Bapak Kapolres, luar biasa di sela-sela kesibukannya, kondisi yang luar biasa, kita diberikan tantangan dalam tugas kita, pengabdian kepada bangsa dan negara yang khususnya di wilayah Papua Pegunungan di Kabupaten Jaya Wijaya. Mudah-mudahan semangat kita bersama, kita sama-sama menghadapi tugas-tugas ke depan lebih baik. Sampai sini ya, terima kasih kerjasama yang luar biasa, upaya yang dalam asta cita Bapak Presiden bahwa kita benar-benar menjaga generasi yang ke depan yang akan mengisi calon-calon bupati, calon-calon gubernur yang ada di saat ini, calon-calon Bapak Kapolres mungkin akan muncul generasi di sini, harus kita selamatkan. Kami sekali lagi terima kasih, kami akan berkomitmen terus untuk melawan narkotika apapun itu, dan kami terima kasih Bapak Kapolres yang terlalu support kami, informasi-informasi yang diberikan kepada kami yang dimana medannya memang pegunungan-pegunungan kami lalui, dan mudah-mudahan niat kami karena Tuhan Yang Maha Esa, karena Allah Subhanahu Wa Taala, untuk bangsa dan negara Indonesia yang tercinta.
4: Pemusnahan ribuan batang ganja ini menegaskan pemberantasan narkotika di Jaya Wijaya membutuhkan kerja bersama TNI Polri, pemerintah daerah, dan juga masyarakat demi melindungi generasi muda Papua Pegunungan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.

Saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan edisi hari ini, Jumat 18 September 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Selma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Halo, baik Bu. Iya, nanti ke rumah. Masih sibuk kerja nih. Iya, ya udah, Adi berangkat kerja dulu. Halo Bu, nanti lagi ya Bu, telepon. Adi lagi rapat. Halo, apa dek? Kakak lagi kerja nih. Apa? Ibu? Innalillahi.
1: Selama masih ada, luangkanlah waktu untuk orang tua.
2: Jadi arisannya gimana?
3: Ya udah nanti cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara TV ini dikecilin.
3: Iya sayang.
4: Gak mau.
3: Gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin. Juga anak-anak loh. Udah apa-apa.
2: Iya tapi, sini sayang remote-nya.
4: Ini nah.
2: Meisha jangan begitu.
3: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh Bu, gak apa-apa.
5: Apa juga, memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar, seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lalafan, ibu deh tebay afatu.
3: Artinya apa sih Bu?
5: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi, karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
2: Makanya Nesha dengerin Mama.

0: Ya terus serang serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang menang dikit lagi. Terus terus terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan ya, kamu dikit harus lagi, dikit lagi.
0: Ya, ayo, terus. Tidur. Tanggung nih pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, ya, terus, serang, serang. Boy. Bangun tidur ya, mobile legend. Mau tidur mobile legend. Mau makan sambil makan. Mau mandi apa? Habis mandi mobile legend.
0: Terus. Ya. Ya. Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Yaudah, iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

0: satu cinta.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
0: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
0: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan begitu, pasti seru. Ya kan?
1: Masa, Rian?
0: Kita coba yuk.
1: Siap.
2: Kepala, pundak, mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.

0: Hei, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hei, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama nggak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Nggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Mama!

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami akan mengajak Anda untuk menjelang warta berita dari Pro3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya pemerintah mendorong perguruan tinggi untuk publikasi hasil riset hingga dikembangkan industri. Aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya kembali terganggu akibat karhutlah. PBB menyerukan kerjasama global untuk menghadapi berbagai ancaman dari kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 18 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Polri menangani 219 perkara kebakaran hutan dan lahan dan menetapkan 162 orang sebagai tersangka. Ratusan perkara tersebut dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang melibatkan individu dan korporasi. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kerjasama global untuk menghadapi berbagai ancaman dari kecerdasan buatan.

0: kesehatan. Guterres memperingatkan dunia tidak boleh terjebak dalam perlombaan menurunkan standar keselamatan kecerdasan buatan. Dari dunia olahraga, Pangsuma FC Kalbar sukses mengamankan kemenangan dramatis dengan skor 2-1 atas Pudal Laut Nusantara Jakarta pada laga kedua Futsal Super Cup 2026. Laga tersebut digelar di Gor Popki, Cibubur, Jakarta Timur. Pemerintah mendorong perguruan tinggi agar hasil riset tidak berhenti pada publikasi tetapi dapat dikembangkan dan dimanfaatkan oleh industri. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Adgas mendorong riset perguruan tinggi terhubung dengan kebutuhan industri. Hal tersebut disampaikan dalam acara WhatsApp Kampus All Out di Kampus C Universitas Erlangga UNER Surabaya. Supratman mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mempertemukan hasil riset perguruan tinggi dengan industri melalui konsep business matching. Menurutnya langkah tersebut penting agar inovasi kampus dapat dikembangkan dan memberikan manfaat ekonomi.
2: Tapi tujuan utamanya adalah ini adalah business matching, menghubungkan antara riset perguruan tinggi dengan industri. Jadi di pemerintahan saya sebagai Menteri Hukum tadi juga dihadiri oleh Menteri Ekonomi Kreatif, juga dihadiri oleh Danantara. Mudah-mudahan ini jadi pemicu agar kampus lebih banyak lagi melakukan riset. Kami pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo akan berusaha setidak-tidaknya belanja-belanja pemerintah akan diarahkan di awal agar bisa membelanjakan terhadap hasil-hasil inovasi yang sudah memiliki paten, sudah terdaftar di Kementerian Hukum.
1: Sementara itu, Rektor Universitas Erlangga UNER Surabaya Profesor Muhammad Madian mengatakan kegiatan tersebut memiliki arti penting bagi pengembangan riset kampus. Menurutnya, UNER terus mendorong peningkatan kualitas publikasi dan pendaftaran paten.
3: Karena ini sangat berarti sekali bagi Universitas Erlangga, terutama tadi Pak Menteri bilang bahwa riset di Universitas Erlangga harus tetap didorong. Saat ini memang riset di Universitas Erlangga dalam hal misalnya publikasi cukup tinggi, dan dalam hal misalnya pendaftaran ke paten itu juga cukup tinggi Pak Menteri ya. Dan kami mengharapkan riset di Universitas Erlangga tidak hanya sampai pada publikasi, dan namun juga nanti kita dorong riset Universitas Erlangga itu bisa menghasilkan suatu kreativitas atau menghasilkan suatu produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat.
1: Rektor UNER juga menegaskan hasil riset harus dikembangkan jadi kreativitas maupun produk yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Oni Arianto laporkan.
0: Aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya kembali terganggu di mana sejumlah penerbangan dibatalkan pada Kamis 17 September akibat jarak pandang terbatas karena kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Sementara masih Garuda, Super Airjet, Citilink, Garuda.
5: Aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut, Palangkaraya kembali terganggu kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan pada Kamis 17 September 2026. Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut, Palangkaraya Imade Dermawan kepada RRI mengatakan jarak pandang atau visibility saat ini hanya berkisar 300 hingga 400 meter saja sehingga tidak memungkinkan untuk pendaratan maupun sebaliknya. Lanjut, Imade Dermawan, terdapat 16 penerbangan yang dijadwalkan terdiri dari 8 keberangkatan dan 8 kedatangan yakni rute Jakarta, Semarang, dan Surabaya.
4: Sementara masih Garuda dari Super Airjet, Citilink, Garuda. Itu aja dulu. Batik sama Lion masih bertahan dan sama sekali.
5: Jarang pandang berapa Pak sampai hari ini Pak?
4: 300 meter. Yang jelas ini pesawatnya dibatalkan, tidak terbang karena kita menunggu hampir dari 10 jam yang lalu kita lakukan evaluasi, tidak ada kenaikan terkait dengan jarak pandang. Okay. Dengan teman-teman maskapai memutuskan untuk dilakukan pembatalan.
5: Sementara itu Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Cilikriwut Palangkaraya Anton Budiono menjelaskan kota Palangkaraya saat ini terlihat dari pantauan sensor PM 2,5 yang menunjukkan warna merah dan hitam. Merah itu sangat tidak sehat, kalau sudah hitam artinya berbahaya bagi kesehatan. Selain itu, jarak pandang untuk penerbangan juga sangat terbatas dipengaruhi banyaknya titik panas atau hotspot, serta pergerakan angin yang sangat landai sehingga kabut asap tebal terkonsentrasi di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya saja.
6: Ini data kami terbaru dari jam 12 malam tadi sampai jam 2 tadi barusan. Ini seluruh wilayah Kalimantan Tengah lebih dari 5.800 dengan ini kita bagi ke beberapa tingkat kepercayaan. Jadi memang karena ini baru hotspot, jadi memang kecurigaan bahwa itu terjadi kebakaran, kita jadikan 3 tingkat kepercayaan: rendah, menengah. Terjadi kebakaran dengan tingkat kepercayaan tinggi itu ada 107 titik, terutama di sekitaran bandara sampai ke Kalampangan itu belum mendapatkan hujan.
5: Pihak BMKG Palangkaraya juga terus melakukan koordinasi bersama mitra terkait untuk memantau perkembangan kondisi demi keamanan penerbangan. Sembari menunggu perkembangan kondisi penerbangan, pihak Bandara Cilikriwut bersama maskapai mengaktifkan layanan service recovery bagi penumpang yang terdampak. Staf bandara membagikan minuman dan makanan ringan gratis di ruang tunggu. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah desa Pangelayan, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga disertai solusi jangka panjang. Salah satunya, pengadaan pipanisasi ke rumah-rumah warga. Miftahul Umar melaporkan selengkapnya.
7: Setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi.
8: Bantuan air bersih dari Polres Bangkalan disambut baik warga desa Pangelayan, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Namun pemerintah desa berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga disertai solusi jangka panjang dengan pipanisasi. Kepala Desa Pangelayan, Zaiqul Haq Al-Farisi mengatakan, wilayahnya hampir selalu menghadapi persoalan ketersediaan air bersih setiap musim kemarau. Ia berharap pemerintah kabupaten memberikan perhatian khusus terhadap kondisi Desa Pangelayan dan desa terdampak lainnya. Menurutnya dibutuhkan langkah permanen agar persoalan kekeringan tidak terus berulang setiap tahun. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan jaringan pipanisasi maupun pengembangan sumber mata air yang dapat dialirkan langsung ke pemukiman warga.
7: Kondisi di musim kemarau, khususnya di Desa Pangelayan ini, bisa ada perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi atau ada program pengoboran sumber mata air.
8: Sementara itu, Kapolres Bangkalan, Adjun Komisaris Besar Polisi Wibowo mengatakan pihaknya akan melanjutkan distribusi air bersih secara berkelanjutan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Polres Bangkalan menyalurkan sebanyak 48.000 liter air bersih menggunakan 8 truk tangki, menyasar warga Desa Pangelayan, Kecamatan Tanah Merah, serta wilayah Kecamatan Galis.
9: Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berkesinambungan, terus berlangsung, dan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan air bersih ini. Sekali lagi, mudah-mudahan air bersih yang kita berikan bisa memberikan manfaat dan meringankan beban yang ada di masyarakat.
8: Menurut Wibowo, pihaknya juga berencana menggandeng forum koordinasi pimpinan daerah Bangkalan untuk turun langsung menangani dampak kekeringan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan. Miftahul Umar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar yang membuka peluang pengembangan sektor kelautan sekaligus menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Farida Husnia melaporkan.
10: Potensi kelautan dan perikanan Indonesia memberikan kontribusi dalam mendukung aktivitas perekonomian. Saat di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS, Sekretaris Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Saiful Umam mengatakan nilai aktivitas ekonomi yang didukung Laut Indonesia sekitar 100 miliar dolar Amerika per tahun. Saiful Umam menilai hal ini menjadi tantangan generasi masa depan yang nanti akan melanjutkan pembangunan ini.
11: Berdasarkan data yang dipublikasikan bahwa nilai aktivitas ekonomi yang didukung oleh Laut Indonesia mencapai 100 miliar US dollar per tahun. Sangat besar sekali. Apakah kita sudah memanfaatkan sepenuhnya. Ini menjadi tantangan khususnya nanti para mahasiswa semua, generasi masa depan kita yang nanti akan melanjutkan pembangunan ini. Kemudian laut juga merupakan sebagai sumber pangan, yaitu protein yang berasal dari ikan. Jadi kita memiliki jumlah produksi atau sumber daya ikan yang melimpah, dan ke depan kebutuhan protein seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dunia kurang lebih saat ini hampir 8 miliar.
10: Sementara itu, Direktur PPNS Rahmat Tri Sulistiono mengatakan masa depan Indonesia sebagai poros maritim dunia harus dibangun, dikerjakan, diperjuangkan bersama-sama.
12: Masa depan Indonesia sebagai poros maritim dunia tidak akan datang dengan sendirinya. Ia harus kita bangun, ia harus kita kerjakan, ia harus kita perjuangkan bersama-sama. Dan mari kita wujudkan maritim Indonesia yang maju, berkelanjutan memberikan dampak dan kesejahteraan bagi masyarakat.
10: Direktur PPNS Rahmat Tri Sulistiono mengungkapkan, institusi pendidikan vokasi ini melakukan pengembangan inovasi dan kolaborasi dengan Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kolaborasi tersebut menunjukkan kompetensi yang dimiliki PPNS sesuai dengan kebutuhan di lapangan, sehingga inovasinya berdampak. Farida Usnia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang terus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui program Kampung Nelayan. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
13: Pemerintah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur mengusulkan 5 desa pesisir untuk mendapatkan program Kampung Nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Program ini diarahkan untuk mengintegrasikan berbagai fasilitas guna mendukung aktivitas dan perekonomian masyarakat nelayan. PLT Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Fajar Sidik, mengatakan dari 5 lokasi yang diusulkan, baru 1 lokasi yang masuk tahap pelaksanaan, sementara 1 lokasi lainnya telah memasuki tahap kontrak, sedangkan 3 lokasi masih menunggu informasi lebih lanjut dari kementerian. Fajar menjelaskan, pembangunan kampung nelayan membutuhkan lahan minimal 1 hektar. Fasilitas yang dibangun akan disesuaikan dengan hasil survei kelayakan atau CPCL oleh tim Kementerian Kelautan dan Perikanan serta kebutuhan masing-masing desa seperti ruangan, gudang, perbengkelan, dan balai nelayan.
14: Berdasarkan usulan semasuk, itu 5 usulan desa, 5 desa pesisir, yang kebetulan daerah pesisir. 5 usulan, namun yang berprogres hanya 1 lokasi yang, di Camplong.
15: Yang berprogres?
14: Ya, Desa Dharma.
15: Dari yang 5 usulan itu berapa?
14: 1 yang sudah pelaksanaan, anggap progres pelaksanaan, 1 baru kontrak. Yang selebihnya masih belum ada info lebih lanjut, karena kan kita mengusulkan ke kementerian. Itu kan program PSN, kementerian.
13: Kementerian. Sementara salah satu nelayan Kecamatan Camplong, Zainal, berharap program tersebut segera direalisasikan dan tidak berhenti pada tahap usulan. Menurutnya, fasilitas penunjang sangat dibutuhkan untuk mempermudah aktivitas nelayan, terutama penyimpanan hasil tangkapan dan perawatan peralatan melaut.
16: Berharap program Kampung Nelayan segera direalisasikan, karena tidak hanya berhenti pada usulan saja. Fasilitas terpadu seperti gudang, pembengkelan, terus ruang penyimpanan dingin dan balai nelayan dinilai penting untuk mempermudah aktivitas serta meningkatkan kesejahteraan nelayan pesisir Sampang.
13: Zainal juga berharap pembangunan kampung nelayan dilakukan secara transparan dan benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat pesisir. 5 usulan tersebut tersebar di sejumlah wilayah, termasuk Kecamatan Camplong, Sampang Kota, Obena, dan Kecamatan Banyuates. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih masih menyimak Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Kendari terus mendorong pemanfaatan aset negara di Sulawesi Tenggara yang belum digunakan secara optimal sebagai upaya meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Ofra Regina melaporkan.
17: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Kendari terus mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara atau BMN di Sulawesi Tenggara untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kepala KPKNL Kendari Irfan Nugrahar mengatakan, optimalisasi dilakukan dengan memanfaatkan aset negara yang belum digunakan secara optimal oleh satuan kerja atau kementerian dan lembaga melalui mekanisme sewa.
18: Sulawesi Tenggara kita sekarang fokus ke pemanfaatan. Pemanfaatan melalui negara di mana aset-aset yang memang tidak digunakan optimal oleh satuan kerja atau kepala lembaga itu bisa dimanfaatkan. Tentunya nanti dengan pemanfaatan ini bisa menambah juga pendapatan untuk kementerian lembaga atau negara dan juga menambah perekonomian di Suta ini apabila nanti memang dibutuhkan barang-barang yang sifatnya bisa disewakan.
17: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pembendaharaan Sulawesi Tenggara, Iman Widianto, mendorong penguatan layanan KPKNL, termasuk layanan kekayaan negara dan lelang, agar semakin dikenal oleh masyarakat.
19: Di KPKNL kan ada layanan kekayaan negara, kemudian juga terkait dengan lelang, ya, terkait dengan layanan-layanan yang lain, ya ini perlu terus didorong. Ya, kita tahu kemarin banyak sekali demo-demo ya yang dilakukan masyarakat yang mungkin belum memahami standar layanan, yang belum memahami tugas dari KPKNL. Kita harapkan dengan masyarakat semakin paham layanan yang diberikan oleh KPKNL, ini harapan kami tidak terjadi demo-demo.
17: Hingga saat ini penerimaan negara dari pengelolaan dan pemanfaatan aset maupun BMN di Sulawesi Tenggara mencapai 8,45 miliar rupiah atau 85,89% dari target 2026 sebesar 9,84 miliar. Capaian tersebut terdiri atas PNBP pengelolaan kekayaan negara 7,38 miliar, piutang negara 59,66 juta, dan PNBP lelang 1 miliar. Sementara KPKNL Kendari terus mendorong satuan kerja, kementerian, dan lembaga untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN mulai dari pencatatan hingga pemanfaatannya. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mawengkang mengungkap Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Luar Negeri Sugiono sebagai Kepala Delegasi RI pada pekan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat yang berlangsung pada pekan depan. Retno Mandasari melaporkan.
20: Sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan.
21: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mawengkang mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Luar Negeri RI Sugiono sebagai kepala delegasi pada High Level Week atau pekan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum ke-81 di New York, Amerika Serikat. Pekan tingkat tinggi tersebut akan berlangsung pada 18 hingga 28 September mendatang di Markas Besar PBB. Yvonne dalam konferensi pers Kamis di Jakarta mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda, termasuk debat umum atau general debate Sidang Majelis Umum PBB. Sementara dalam debat umum, Indonesia akan membawa pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional untuk mewujudkan ketahanan global.
22: Sesi ke-81 di New York adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Per hari ini, hari Kamis tanggal 17 September 2020.
23: Arahan Presiden untuk Menlu RI yang hadir di GM minggu depan dan karena Presiden fokus terhadap domestik.
21: Yvonne Mawengkang menyebut selain ketahanan global, Indonesia akan membawa sejumlah pesan lain dalam debat umum.
24: Juga akan membawa pesan-pesan termasuk diantaranya penguatan multilateralisme, inklusivitas, komitmen bagi perdamaian dunia, dan pastinya termasuk bagi Palestina, termasuk juga peran kita sebagai bridge builder, reformasi PBB dan penguatan Global South, dan capaian pembangunan nasional.
21: Selama pekan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum ke-81, Menteri Luar Negeri Sugiono juga dijadwalkan menghadiri sejumlah pertemuan tingkat tinggi, termasuk MIKTA dan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, serta melakukan pertemuan bilateral. Indonesia juga akan menggelar resepsi diplomatik di Markas Besar PBB New York dalam upaya kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030.
24: Kami akan sampaikan
21: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
24: Teman-teman media dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Arifah Fauzi, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI terus menjadi media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menginspirasi, dan mempersatukan bangsa. Dirgahayu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pemirsa RRI Net yang berbahagia, saya Haji Rahmat Saleh sebagai anggota DPR RI Komisi 6 dari fraksi PKS mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 bagi Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin jaya dan bisa berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang ada, sehingga RRI sekali di udara tetap di udara terus.

0: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas. Jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi

0: ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Berikut kami sampaikan tips mitigasi abu vulkanik. Abu vulkanik tidak sama dengan debu biasa. Abu vulkanik mengandung silika yang tajam dan dapat menjadi seperti semen jika salah dalam cara membersihkannya. Pertama, bersihkan halaman. Tunggu hujan selesai terlebih dahulu. Semprot atau sapu secara perlahan. Jangan menyiram dengan ember karena abu dapat menjadi lapisan keras seperti semen di lantai. Kedua, bersihkan kaca dan mobil. Siram dengan air terlebih dahulu. Jangan langsung mengelap dalam mobil.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, telah kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan pagi hari ini Anda kembali mendengarkan siaran kami dari program 1 Radio Republik Indonesia Wameda. Ya, dan juga pendengar ya, tentunya kami menyapa Anda dari Jalan Ahmad Yani nomor 64 Wamena, Papua ya. Tetap semangat pagi hari ini, jangan lupa untuk sarapan ya. Dan yang perlu kami ingatkan untuk pendengar setia kami di Pro 1 RRI Wamena untuk selalu meningkatkan kewaspadaan ya, selalu berhati-hati ketika beraktivitas di luar rumah. Dan kami juga informasikan buat Anda ya, untuk sementara menghindari perjalanan yang jauh ya dari kota ya, untuk sementara berhenti dulu. Dan jika tidak ada keperluan yang terlalu penting di luar rumah ya, untuk tetap di rumah saja, selalu stay di rumah ya. Dan kami informasikan ya, ini mengenai tentang ini terjadi lagi kejadian ya pendengar, penembakan yang dilakukan oleh OTK ya. Duka tiga wilayah duga untuk Arisanda. Masyarakat minta dari tiga wilayah duga ya, mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Arisanda ya, korban penembakan yang dilakukan oleh KKB tentunya ya. Dan masyarakat dari Distrik Mbua, Dal dan Bulma Yalma, Kabupaten Duga menyampaikan duka mendalam atas kepergian Arisanda, seorang sopir yang meninggal dalam insiden penembakan di kawasan Habema, Selasa 15 September 2026. Perwakilan masyarakat bersama para sopir datang melayat dan membawa bunga sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum. Mereka menegaskan kedatangan tersebut murni ya untuk menyampaikan duka dan mewakili masyarakat yang tidak dapat hadir secara langsung.

pendengar ya, masyarakat berharap ya semua ya pihak menghormati keluarga yang berduka, menahan diri dan bersama-sama menjaga kedamaian di tengah masyarakat. Di mana juga masyarakat juga mengingatkan semua pihak agar berhati-hati dalam menyampaikan informasi terkait kejadian tersebut. Mereka meminta agar tidak membangun narasi yang belum jelas karena dapat memicu provokasi serta menambah trauma keluarga dan masyarakat.

tepat pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 ya, di mana disambut keluarga, kerabat dan Danrem 172 Praja Wirayakti, istri almarhum Arisanda, korban penembakan KKB tiba di Bandara Wamena. Dan juga mendengar ya, kami seluruh kerabat dari RRI Wamena mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Arisanda. Semoga diterima di sisinya. Dan kami juga mengucapkan ya untuk para keluarga, kerabat dan tentunya untuk istri almarhum ya, semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Dan pagi hari ini rencana jenazah akan diberangkatkan ya dari Wamena menuju Makassar dan kemudian dilanjutkan ke kampung halaman di Toraja. Dan adapun jadwal keberangkatan pada hari ini Jumat 18 September 2026 pukul 7.30 waktu Indonesia Timur ya. Dan untuk Anda yang ingin menghadiri juga proses keberangkatan untuk almarhum ya, boleh menuju rumah duka yang tepatnya di Jalan JB Wenas belakang bandara, lorong samping gereja Gidi tentunya ya, karena almarhum akan diberangkatkan di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur.

inilah Rumput Mei di Jayawijaya. Di Lembah Balim, Jayawijaya, Provinsi Papua, ada sebuah fenomena yang menakjubkan di setiap bulan Mei, yang sudah mulai muncul dari tahun 1970. Hamparan ungu yang sangat indah sebenarnya ialah ilalang berwarna ungu yang hanya berbunga di bulan Mei, dan masyarakat menyebutnya Rumput Mei. Saat mekar bersamaan, rerumputan ini seakan-akan mengubah Lembah Balim menjadi daratan berwarna ungu yang terlihat begitu menawan dari kejauhan. Dalam bahasa daerahnya, Rumput Mei disebut Laga-Laga Eka atau Owasi-Owasika, yang artinya rumput atau bunga yang berbau harum.

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar di manapun Anda berada, pukul 7 lewat 52 menit waktu Indonesia Timur. Dan pagi hari ini kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami dari BMKG untuk menginformasikan perkiraan cuaca Provinsi Papua Pegunungan. Dan pagi hari ini kita sudah terhubung ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Ya, silakan laporannya pagi ini.
1: Baik. Selamat pagi para pendengar setia RRI Wamena. Berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Papua Pegunungan yang berlaku mulai hari Jumat pukul 9 pagi hari ini hingga esok hari pukul 9 pagi. Untuk wilayah Wamena Kota, diperkirakan pagi hingga hari berakhir suhu udara berkisar antara 14 hingga 28 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 1 hingga 9 km per jam. Kemudian untuk wilayah Jayawijaya, diperkirakan pagi, siang, malam, dan dini hari berawan. Suhu udara berkisar antara 14 hingga 28 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah selatan, kecepatan 1 hingga 10 km per jam. Kemudian untuk wilayah Lanijaya, diperkirakan pagi hari berawan tebal, siang hari ringan, malam dan dini hari berawan tebal. Suhu udara berkisar antara 12 hingga 27 derajat Celcius. Angin diperkirakan bertiup dari arah barat daya hingga timur. Ini kecepatan 1 hingga 9 km per jam. Kemudian untuk wilayah Tolikara, diperkirakan pagi hari berawan, siang hingga dini hari hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 14 hingga 28 derajat Celcius, angin diperkirakan bertiup dari arah selatan, dengan kecepatan 0 hingga 6 km per jam. Kemudian untuk wilayah Hukimo, diperkirakan pagi hari berawan, siang hingga dini hari hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 14 hingga 29 derajat Celcius, angin diperkirakan bertiup dari arah selatan hingga utara dengan kecepatan 1 hingga 8 km per jam. Kemudian untuk wilayah Yalimo, diperkirakan pagi hari berawan, siang hingga dini hari hujan ringan. Udara berkisar antara 14 hingga 31 derajat Celcius, angin diperkirakan dari arah selatan dengan 1 hingga 6 km per jam. Kemudian untuk wilayah Duga, diperkirakan pagi hari berawan tebal, siang hingga dini hari hujan ringan. Udara berkisar antara 12 hingga 18 derajat Celcius, diperkirakan berarti dari arah selatan seperti itu laut dengan 1 hingga 5 km per jam. Kemudian untuk wilayah Pegunungan Bintang, diperkirakan pagi berawan, siang dan malam hari hujan ringan, dini hari hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 14 hingga 28 derajat Celcius, dan diperkirakan berarti dari arah selatan hingga kecepatan 0 hingga 7 km per jam. Kemudian rata-rata kelembapan udara untuk wilayah Pegunungan Bintang berkisar antara 30 hingga 40 per jam. Demikian, diimbau kepada masyarakat agar tetap tenang, pada selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas di luar rumah, dan selalu mengetahui informasi cuaca melalui dari proses Wamena maupun media sosial milik BMKG @BMKG Wamena. Saya kembalikan ke studio.

Ya, pendengar di manapun Anda berada, yaitu di informasi perkiraan cuaca Provinsi Papua Pegunungan pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Ya, dan di manapun Anda berada ya, pagi ini sudah menunjukkan pukul 7 lewat 56 menit waktu Indonesia Timur, dan kami juga informasikan untuk Anda mengingatkan terus ya, untuk sementara ya tidak melakukan perjalanan yang jauh ya, untuk selalu waspada dan selalu berhati-hati tentunya ya. Ini lebih khususnya untuk yang ada di Kota Wamena dan sekitarnya. Ya, dan kami masih akan terus hadir dengan informasi terupdate untuk Anda ya, tentunya kami sharekan dari Pro 1.

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.
3: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
4: Mas, Esteler.
3: Oh iya, Mbak.
4: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
3: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
4: Kok nggak bisa?
3: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
4: Mas, bisa aja. Tapi kalau nggak pakai bungkus plastik, bisa kan?
3: Kenapa gitu, Mbak?
4: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Halo? Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh, loh, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Papa.
1: Minta duit lagi.
0: Papa, ih.
1: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
0: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
0: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
1: Terus?
0: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
1: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
0: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
1: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Kak, ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, nggak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

0: Penawar untuk 50 musuh adalah seorang sahabat.
1: Persahabatan yang sejati membawa kerinduan yang abadi.
2: Sahabat mereka yang membantu kita bangkit untuk percaya diri.
3: Sahabat yang baik itu adalah sahabat yang berani berterus terang.
4: Sahabat terbaik itu tidak pernah menjatuhkan, bahkan meremehkan sekalipun.
5: Sahabat sejati bukanlah mereka yang memiliki banyak persamaan, tetapi mereka yang memiliki pemahaman tentang setiap perbedaan. 30 Juli, Selamat Hari Persahabatan Sedunia.